Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
4: Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: Kapro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tekan di budhe kok menggeh-menggeh ya aku tekok belanja iki malah lha wong isih suka sih belanja. Gak ana meja ning ngarep iki lho dadi kan ya gak enak aku gak tuku, tuku ae lah ya. Ngerti gak lor? Walah tapi saken ana dulurku sing tekok turen, aku padahal kate informasi gak apa-apa tak terima dhisik kate budal makaryo koyoke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kata ke sanggup budal kok.
0: Lah iya iku mah makane aku mikir kok saken.
1: Lah iya kata ke sanggup budal cek ayam pikir aku.
0: Ayam ya apa kabare Kang?
1: Alhamdulillah ya apa sampean Dek ndak mati.
0: Kabare apik sehat. Engko aku mangan kerupuk amen. Mbak
1: sama lah ana kelonggaran dulu hari ini.
0: Insya Allah ya Kang ya, iki sik repot ambek ngurusi anak sekolah.
1: Enggak lah iya. Kuliah apa di SMA nih apa di SMP nih?
0: SMA.
1: Ya wis alhamdulillah katungan nang iso nguliah no anak akeh rezeki ning Kang Paroka.
0: Amin ya Allah. Amin iyo. Ya Allah.
1: Gua anak sukses bisa bantu wong tuane.
0: Amin. Anakku sing papat wis kuliah kabeh, wis sing telu wis lulus kabeh, wis kerja kabeh.
1: Wis alhamdulillah. Ya wis, ya apalah. Ya iso-iso mantu ibune dititik-titik alhamdulillah.
0: Enggak, aku enggak kepengin aku sik enom, besok lah wis tuwek gak apa-apa, saiki sik iso golek duit dhewe alhamdulillah ngono.
1: Iya, ya wis gak apa-apa lek ngono. Dheke masa depannya anake.
0: Betul. Yeah. Alhamdulillah Kang, berkat pendongone iki anak lanang sing gorong rabi ya wis tuku omah. Alhamdulillah.
1: Ya wis tak dongakno wis oleh pengalaman penak kabul.
0: Amin ya Allah kabul ya Allah nggih.
1: Iya, sama yo ngono lancar-lancare usahane.
0: Amin, amin, amin
1: ya Rabbal alamin. Yo menawa teni 500 Kang 1000 di warung enggak popo, sing penting lancar.
0: Betul, setuju.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Sama niki ngersakaken lagu apa Kang?
1: Yes, lagune Pasar Ngunut ae.
0: Oke, pedut Pasar Ngunut ya.
1: Iya.
0: Siap. Salame ge sapa?
1: Salam kanggo kabeh tanpa terkecuali salam sehat. Semua bola-bola di perempat iki kena alangan opo-opo akhir rezeki ning Kang Barokah.
0: Amin.
1: Awet-awet.
0: Saman wis roh lek Mbak Tejo wis rabi.
1: Wis krungu wingi enane.
0: Ya wes. Mun
1: udah pacaran gak kajau terle tadi mantan juter.
0: Lah iya. Ndak yo iku Kang, ya Allah. Ya wes matur suwun sangat ya.
1: Iya wes tadungan ndak ngaleh mong-mongan.
0: Amin.
1: Mbak Tejo.
0: Ya wes.
1: Nek nang usahane lancar.
0: Amin.
1: Rukun-rukun ambil keluargane di omah.
0: Amin ya Allah.
1: Iya wes.
0: Suwun ya Kang.
1: Iya wes cocok lekun di perempat iki tadungan lancar nyambut gawe nih.
0: Amin ya Allah.
1: Sukses usahane. Jawa tak ngomong putra wayah anak putu.
0: Amin ya Allah.
1: Ya wis ngono ae wis suwun aku ya Dio.
0: Oke, okay, makasih Kang lagune ditenggo. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Ya, kesehatan ya Dio.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siska Perbapo Jatim Prof, tapi kok ana dulurku maneh. Ya wis engko ae dhisik informasine, aku ten terima telepon dhisik, kangen kabeh. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak.
1: Iya. Apa kabar?
0: Monggo pinarak kalian Pak Prof, tiba enak Pak. Ya Allah, nang warung sampean lenggah, Pak.
1: Kayak aku tak ngajak kayak.
0: Tapi, kaya wong larak kaya pada ngaduk barang.
1: Lah ya, melancarkan ini urat-urat ini.
0: Oh iya, betul itu saya setuju ya. Pagi-pagi tadi.
1: Karena aku kedinginan, ini kedinginan.
0: Oh iya, jarane butun. Oh iya, ngono.
1: Iya, oh iya. Tadi tak berdiri, tapi tak gerak-gerak. Nah kan bisa lancar edar.
0: Oh iya, bener itu Pak. Karena memang lagi musim bedinding Pak. Di kono piro Pak, di dampit Pak.
1: 17 di Batu.
0: Ya, lek dampet yo panas ya, percaya aku lek ning Batu. Wong di Malang ae selekor.
1: Ya tadi pagi lo jam 6, jam 5, jam 6 tadi 17. Aku dari Batu tadi.
0: Oh, ngono sampean enggak mampir lo teko Busumiaten ah.
1: Enggak itu, mau itu survei itu kan ada acara itu di Balai Kota.
0: Ngono Pak Eko enggak mampir.
1: Lah mampir kemana?
0: Yang sana. Yang itu. Ngono.
1: Iya. Kalau tak kenal mampir kemana lah? Mampir sing nang ndi?
0: Yang itu loh, yang itu.
1: Oh, yang situ. Iya sehat iki.
0: Iya sehat alhamdulillah Pak Eko. Niki kali sarapan rodok meriang tapi tak sehat-sehat no. Tak puangani terus Pak Eko.
1: Dijaga ta itu stamina, diantisipasi ya, jangan sampai kedinginan. Ya apa cara?
0: Nah, waktu-waktu Pak Eko.
1: Batuk ya?
0: Nggih Pak Eko. Iki awake rada batuk ambek pilek tapi tak paksa. Lek enggak ngono kok gak gerak tambah loro.
1: Lah taruh ngono tenagane di frozen ya gitu kan anu taruh ngono.
0: Mosok sih Pak Eko, aku anjene gak iso Pak Eko lek gak bengok-bengok ngono ya apa ya?
1: Lah ya.
0: Aku iku dadi wong iku. Heeh.
1: Kaya tenagane kaya full ngono ngene iki.
0: Kapan sih Pak Eko?
1: Ya kemarin-kemarin kok kaya selalu ada ngono lho.
0: Lah jane aku kan selalu sehat alhamdulillah, gak iso meneng wong iku, lek kepethuk wong iku gak iso gak kontakon ngono. Gak iso aku iku dadi wong sing cool ngono ku.
1: Oh, ya kayak aku lah, aku wong cool.
0: Oh, cool ya, Pak.
1: Aku lo cool ya, fresh aku. Soalnya gak percaya ngomong kok kayak
0: ya ini. Ya Allah, sakarepe sampean Pak Eko lah, yang penting Pak Eko bahagia.
1: Ya pastinya kan bahagia selalu bersama aku.
0: Mantap. Tapi bahagia tuh memang kita yang menciptakan ya Pak Eko.
1: Iya, kita yang menciptakan, bahkan kita yang.
0: Tapi iso enggak Pak Eko kira-kira bahagia diciptakan ketika kita itu lagi wake butuhe terus.
1: Tapi enggak ada duit.
0: Iya, ya apa? Iso. Ayo, ojo munafik sampean. Kok malah guju kira Pak Eko?
1: Ya, iso rekayasa bahagia.
0: Oh, tak pikir cinta tok sing iso direkayasa.
1: Ya enggak. Bahagia lu bisa direkayasa. Kata mencap, mesem, kanak uang mencap, mesem. Kenapa kok gitu? Aku bahagia ini.
0: Mari lu kanak uang geru-geru. Aduh.
1: Iya. Ya itu rekayasa bahagia itu.
0: Oh, ini kena tiga status rekayasa bahagia.
1: Kamare mencap mencep ngono lho.
0: Iya bener iku Pak Eko. Ya Allah. Kamare
1: mencap mencep ngene lho.
0: Tapi gak apa-apa, muka-muka iso bahagia temenan ya.
1: Ya mudah-mudahan hari ini bahagia bersama itu pengantin baru ya kali ya.
0: Oh iya dong. Saudara kita Mbak Tejo.
1: Iya. Mungkin hari-hari belakang ada yang menyusul kali.
0: Amin. Nular ngono ya.
1: Iya. Mudah-mudahan kita aku gak nyebut yang aku doakan tapi mudah-mudahan ya.
0: Tak akan lebih sampean Pak Eko.
1: Ngomong-ngomong
0: Kalau pepaiko, pokoknya itu

0: api.
1: Iya iya tahu. Aku masih tadi aku ndonga kata-kata tapi cuma dari rasa tulusku mendoakan seseorang lah wis lah.
0: Asoy mantap bae kok.
1: Iya iya tak. Dan doa itu meskipun tak terucap tapi dengan ketulusan itu sudah nyampe.
0: Lawang ingin tak omongi Mas Haji. Wes karena gendang bulan madu. Lah mosok kaya mantan bayi ae jenenge ngono.
1: Iya. Lagi aku tak buka anu ning malah. Are gimana lu? Aku tak buka gambar iki Bang. Aku ngono.
0: Wes kita doakan ya Pak Eko doanya untuk Mas Haji apa Pak Eko?
1: Ya, ya, ya, mudah-mudahan bahagia selalu bersamanya.
0: Alhamdulillah ya, loh. Enak ya. Loh jadi penyiar iki ya. Wake sendungakno, terus mari no didungakno sehat, didungakno rezekine lancar berkah barokah, didungakno rapi ya kan. Jadi sendungakno iku wake.
1: Ya, ya, ngoleh ana doa no amini saja.
0: Betul.
1: Meskipun setuju. Itu keluar dari mulut siapapun aja ya.
0: Betul, betul. Setuju ya, aku Pak Eko. Siapa,
1: kenapa?
0: Setuju.
1: Iya, jangan pilih-pilih mulut. Pilih-pilih mulut.
0: Pak Eko, lah ijo iku. Aku iki lak watuk ya Pak Eko ya. Wis greges watuk ya. Marun aku ndelok roti goreng sing muwong ngomong ambek cakwe ngono aku kok gak iso nahan diri
1: ya. Ya itu begini.
0: Padahal nanti watuk.
1: Roti goreng. Mm-mm. Ya itu lo tantangannya ya. Wah cari lek Jawa. Lek tarak itu mesti keto aja dikepingin nih Budi. Lek Jawa kan tarak. Tarak itu gak lek makan es. Tapi kue itu es seger-seger ya kan.
0: Tapi aku mbak makan roti. Iki roti itu tombol. Jadi aku waras ngunu afirmasi ceritanya.
1: Oh begitu ya. Bentuknya apa sih? Rotinya bentuknya apa sih?
0: Kotak sama panjang.
1: Oh, tak kira itu roti goreng yang ada gulanya merintik-merintik itu.
0: Bukan itu wijen itu loh yang ada wijennya. Roti goreng itu loh Pak Eko.
1: Iya, kan ada itu yang panjang dan bulat itu kan. Ya itu kan, ya apapun namanya yang penting itu roti itu aja wis dipangan.
0: Karek kopi ini ki Pak Eko.
1: Kopi?
0: Iya tak guru ngopi aku iki.
1: Waduh, ya pokoknya aku kan sudah bilang kalau mulutnya doyan, perutnya butuh itu nggak apa-apa, makan aja.
0: Betul, setuju.
1: Aja pilih-pilih ya dimakan karena matanya yang melihat yang pingin, tapi perutnya nggak butuh, tubuhnya nggak butuh.
0: Iki repot, sajane aku setuju, tapi angel. Ya wes moro-moro awakku iki wes nggak nge-gym saulan, moro-moro saiki 80 kilo.
1: Turun apa naik?
0: Yo naik tak, kok iso iku lho.
1: Alhamdulillah mungkin di tahun depan bisa kita anu.
0: Bisa kita apa? Sembelih ngono maksudnya. Tiki kurban.
1: Budhe ya apapun kondisi yang penting sehat.
0: Gak ono Pak Eko, wong obesitas iku gak ono sing sehat. Ojo ngedem-ngedemi ati. Ngene iki sampean ngomong ngono lek aku terus mangan roti goreng malian.
1: Iya jane.
0: Ya wis Pak Eko. Kok kesel aku.
1: Ya. Enggak gak bareng mangan roti goreng ora kal mbek omongane wong rembun.
0: Lah iya, Pak Eko ngomong terus dadi lambeku kudu mangan terus. Wis aku njaluk lagu apa sampean?
1: Ya kan ono Banyuwangi ta. Oh, kayak ono lawas ae Banyuwangi, lawas-lawas.
0: Iku wis sapa Catur Arum iku lho enak ya.
1: Bukan dari Margaret itu lho.
0: Oke, wis tak siapno. Wis oke mantap.
1: Ada kan?
0: Ada dong. Salamnya buat siapa?
1: Ya spesial untuk diriku eh diriku sendiri
0: ya wes oke
1: okay. Nikmatane lawas iku tak nikmatane lawas.
0: Oh iya wes lawasnya dinikmati yo ojo ngenyek karo wong lawas wes. Assalamualaikum. Salam pegel aku ambek Pak Eko iki. Aduh ya Allah aku ketunggu ya ambek Pak Eko. Ah ya Allah Gusti Pangeran iki ana sapa maneh. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo Sugeng Enjang. Waalaikumsalam.
0: Walah dalah Gusti Pangeran winginan iku sedok dorong disip teh nomor iki Gusti Allah, makane aku bingung.
2: Wah dadi busek lho Bude.
0: Iki lho, makane aku pegel aku mang ambek Pak Eko. Ngomong terus ae aku lho, terus kecapan Pak Eko ngomong ya apa sih Butun?
2: Ware iku rek, ngomong ae.
0: Lah iya.
2: Aku tapi rotine dipetam mriku.
0: Ya digawa iku mau.
2: Digembel mengko. Kok sing digembel iku lengkap dadi anu aturne njenengan.
0: Lah iya ta. Ya apa sampean niku? Aku iki karepku kate berhenti mangan roti ngono lho. Aku Pak Eko ngajak ngomong terus. Ya apa Butun? Ya malah gak iso mandek ta lambeku iki.
2: Lah ne anu pun mandek oleh dar roti dar anu sekul Bude.
0: Tambah dua bel double ya. Tepung marono apa? Sego. Marono apa meneh Butun? Sing luwek legi mantep wis. Moro-moro ngadeg teko lungguh iki langsung 2 kilo
2: mulai. Langsung ombo. Heeh.
0: Iki wis ombo Butun, babano wis jerene Pak Eko. Gak apa-apa Bude, sing penting sehat. Yo gak ono. Wong lemu iku sehat aku ngomong ngono.
2: Ya apa ya Pak Eko itu malah ngedem-ngedemi wong kering malah lek wong ombo gedhi kegedhen ora penak Pak Eko malah lek ndo lek ndopro ngono ngadeke leren perantanan dhisik Pak Eko sejel ya Pak Eko kan rincing krepeng ngono kaya aceng niku lho Bude Pak Eko ku wonge lencir dhuwur tapi anu kaya dua kali lipat dari orang-orang biasa
0: kayak genter lan.
2: Ya kayak genter.
0: Pak Eko ngrungokne mbek mesem-mesem.
2: Ya wonge ya persis genter ngono iku dawa wong lencir dawa. Wong dahare iku ya nggih wis ora mari-mari ya wis roti niku udan panas e manut dahar roti.
0: Tapi kok gak dadi daging ya Butun?
2: Mboten mong niku walah wong dahar sembarang kalir ngono terus mari ngono ya wis langsung arek iku rek langsung berketrek ngono bengpun wis marang dodok loro-loro lho telas ngono Pak Eko.
0: Ala ya Allah Gusti Pangeran
2: kula niku pokoke nganu Bude lek sir nyilikne awak niku gampang
0: ojo mangan
2: ora mangan terus mari ngono minume dikurangi dahare bareng dikurangi pokoke sembarang kali dikurangi kok duwe-duwe bareng ngono kok lek mikir abude lek mikir ngono terus anu lek duwe uwake ora mikir malah awake lemu dadine duwe bareng ora diserati rada di
0: mangkane siset ngono sapa jerene Pak anu mang sapa Pak Eko aku kan bahagia iso ta menciptakan kebahagiaan dalam kondisi botue ora karu-karuan oke ngono. Lah iku mah jenenge rekayasa bahagia jenenge.
2: Yo ora iso gawe bahagia yo apa lek gawe adonan roti bareng yo ora apa-apa. Terus gawe tetel apa gawe jamblem bareng lek gawe bahagia iso susah.
0: Lah iya.
2: Apa mana anu kondisi saat-saat ini Bude? Oh, kae wong udan tangis. Brebes mili.
0: Uyuh.
2: Mergo duwite kurang.
0: Tapi muga-muga nomor 1 diparingi sehat sik Butun cek iso obyek ngono lho.
2: Ya minggu nek sehat iku wae tok wis. Terus mari ngono untuk saat-saat ini harus pokoknya bertahan hidup iku wis paling
0: bagus. Ah betul. Terus dikurangi apa sing dadi apa ya buka keinginan-keinginan ngono ku ditahan dhisik ya Butun.
2: Nggih ya pokoknya kaya misale sing enggak berarti ngono. Kaya beli pakaian bareng niku kan sik engkok poso riyoyon ya sik ado ya tuku ning kok ae sing saiki sing perlu sekarang dibeli sekarang.
0: Betul apa yang ngono ada dipakai ngono ya betul.
2: Hari ini seperti ini esok hari seperti apa kan kita enggak tahu.
0: Betul saya setuju banget itu Butun.
2: Mangkane kula niki gawe duwit tok ae dina
0: tak. Mangkane ya Allah sampean kok enak. Gawe duwit
2: ae golek bae wong sing perlu perlune rada kandel rada ombo apa sing cilik ngono.
0: Blog ya, oh, jadi kita
2: jaluk gambarnya
0: opo. Gambarnya opo tersedia opo. Ya?
2: Hah?
0: Tersedia gambar opo ai?
2: Lo, ini tersedia apa? Nangkulas dewa, apa sengkuni, apa gambarnya semua orang wes.
0: Wah, apa mana yang ini ki pas apa? Iki ketigong ini ki sama nak yowak kayak pesenan an Butun.
2: Wong niki mon sampe kula sampe gumah-gumah oleh ku gawe.
0: Gumah gawe dhuwit.
2: Tak kekekne wong. Wong ya gak gelem budhe wong sakeh duwike mari ngono tak kekei nesane wong. Mari ngono wong e mangkek-mangkek. Wis, engko dhuwit koyo ngene ya.
0: Dadi koyo dadi apa lek ngarani wong-wong iki wis gak butuh dhuwit pisan.
2: Mboten anu butuh panganan. Aku aja dikeki dhuwit, aku kaya ana panganan ae muni ngoten.
0: Oh, njaluk panganan.
2: Dadine ya nganu kula tumbasne napa suka apa sate mbange lho apa piye ngono.
0: Oh. Ya wis ngono
2: apa kepeting anu donggala apa peting ana sing ngendi sing wadah pitinge sing larang tak tukokke ngono. Pokoke dipangan terus aku njaluk timbul ana diri. Oke. Okay. Ngoten budhe pokoke tak jaluke
0: wong. Walah ya wis lah.
2: Pokoke dipangan lho ya. Engko pas njaluk-njaluk kudu ra dipangan.
0: Dipangan rugi lah. Ya wis butun wis muga-muga sampean dongakne aku nang sehat ya butun. Iki rada ngreges
2: iki. Greng to.
0: Ah greges meriang ambek watuk pilek dadakno.
2: Iki kan cuaca dingin.
0: Betul.
2: Kemari ngono kurang bagus angin. Panasnya panas redup panas.
0: Panas gak enak.
2: Jadi ini banyak orang yang tumbang kalau kurang. Sekarang saat-saat ini semua orang semuanya pokoknya enggak pilih-pilih siapapun. Wong sugih miskin pokoknya kudu warek mangan ambek sembuarang kalian pokoknya kudu warek untuk menjaga kondisi badan.
0: Ah iya betul betul ya wes.
2: Oh bolak-balik obat satu saya.
0: Iya. Lah iya iku. Ya wes matur semanuan sangat to buton.
2: Niku mau ngano Pak Eko nyuwun lagu napa sing Banyuwangian.
0: Lawas ngrasani awake
2: dhewe. Oh nggih kula nyenen anu cethokne kono ben ora ngano ben nek mburine ngoten kula kersane.
0: Heeh.
2: Nggih kula ngano kirimne sedua ya kemawon mek Pak Eko nyapa ngono lho ya. Kula kan nyuwun nomere Pak Eko ngano budenyan ngano.
0: Oke, siap.
2: Lek nomer kula bali kan murat marit ora padha ngono.
0: Heeh, nggih. Siap butun mangke kula
2: sampeyan. Panjenengan kula dongane enggal sehat. Panjang yuswa.
0: Oh, amin. Amin ya Allah. Amin.
2: Dipegang sama sang pencipta yang maha kuasa jadi amin. Tidak kekurangan sesuatu apapun.
0: Amin ya Allah.
2: Untung selamat iku wis melok jenengan kabeh.
0: Amin ya Allah. Oke. Okay. Amin ya Allah. Terima kasih banyak lo butun pendongane ya. Sampe niki
2: ya Tuhan berkati.
0: Amin. Sampe niki tak siapno sate bangil iki.
2: Ya wes, nah iki engko tak gane sarapan
0: ya,
2: sate bangil mbek gone anget-anget.
0: Ya wes, mantep.
2: Oh alah.
0: Bude. Ya wes, matur sembanuan ya, pesengek kliwon.
2: Ya, makaryo
0: sarangin. Sarange yo ya sama lahe. Ada lala. Ya sama lahe.
2: Oh,
0: oke, okay, matur sembanuan. Monggo pro kadang pamireng. Aku iki sik watuk iki ya, apa ya? Nggih. Okay. Kalau wau budhe niku badhe niki lho napa lek ngarani ana iku lho aku matur kok njaba regane beras iki lho. Beras iki pancet ta budhe? Ya pancet mek mudun, gak mudun ya lek jereku. Terus mari ngono beras apa beras medium aku tuku sing merek liyane Mentari Gus per kilogramnya 16.500 apa 400 ngono ya. Lah iki ya bener sak menuan. Terus gula iku iki dino iki ya mudun tapi gak akeh dadi 17.000 utang 81 minyak goreng curah iki mundak teko 20.000 366 dadi 20.513 minyak goreng kemasan sederhana kemasan premium ding per liternya dino iki mudun ya alhamdulillah lho teko selikur 768 dadi 20.800 minyak goreng kemasan sederhana teko 18.700 dadi 16.933 alhamdulillah minyak goreng minyak kita iki per liternya mudun juga dadi 16.116 ya lek daging apa ayam ras dino iki 32 kok aku mau 30 papa temen sak kilo punjul didi sih 16.000 16 sih piro berarti 6 menit itu gak sih 30 loro bener ya kok 30 loro apa sih iyalah bener 30 loro do kambo wong hitung-hitungan ngono matematika nih ya apa sih. Terus daging ayam kampung per ekor iki mundak ya, mundak ya 3.560 loro ya wis lah. Telur iki pinginane sempat 20 rolikur, saiki dadi 11.781. Lek telur ayam kampung anjene ya lumayan ya, iki mudune ya lumayan. Mudun 14.87% teko 46.000 dadi 39. Ya wes lor ya, pokoknya ngono ae. Aku kok balik meneh, aku tak ngwai lagu dhisik iki pedhot pasar ngunut.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Ini infonya.
4: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sabtu 25 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, proses seleksi atlet muda untuk dipersiapkan menghadapi agenda olahraga tahun 2027 masih berlangsung. Seleksi tersebut dilakukan oleh masing-masing cabang olahraga atau cabur guna menjaring atlet yang dinilai memiliki potensi berkembang. Karena Ketua Umum KONI Kota Batu, Sentot Ari Wahyudi, menjelaskan proses penjaringan atlet baru sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing cabur karena mereka lebih memahami kemampuan para atlet. Dengan mekanisme tersebut, setiap cabur dapat menentukan atlet yang layak masuk dalam pembinaan. Penilaian dilakukan berdasarkan perkembangan performa atlet dalam berbagai kesempatan bertanding. Salah satu indikator utama dalam proses seleksi tersebut adalah kemampuan atlet meraih prestasi di setiap kompetisi yang diikuti. Capaian medali emas, perak maupun perunggu menjadi tolak ukur dalam menentukan atlet yang akan diprioritaskan masuk program pembinaan menuju 2027. Kita beralih ke berita kedua, saudara pendengar. Pemerintah Kota Batu memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Batu dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui rapat koordinasi. Pertemuan tersebut membahas dukungan dan pendampingan terhadap berbagai program pengendalian inflasi daerah agar berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto menghadiri langsung rapat koordinasi tersebut bersama jajaran Kejari Kota Batu. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah dan akan dijalankan pemerintah daerah. Program yang dibahas meliputi pemantauan harga di pasar, menjaga ketersediaan pasokan, hingga memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga harga kebutuhan pokok setiap tetap stabil dan mudah dijangkau masyarakat. Heli Suryanto mengapresiasi peran Kejaksaan Negeri Kota Batu yang selama ini aktif memberikan pendampingan terhadap berbagai program pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi bagian penting agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam songo.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
7: Sakedeung atuh, sebentar ah.
6: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
7: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
6: Main judi online lagi ya?
7: Aduh, jadi kalah panta ah.
6: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
7: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
6: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
7: Sabodo teh.
8: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Matiko Pro Sekaman Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Oke, para kacang pamirang, bediding-bediding, jam sekanten. jam yang menten iku lho, tasik napa lek ngarani, tasik wasrep para kacang pamirang. Ya Allah, Gusti Pangeran, napa niku isi, napa?

Wonten Pak Suwarno tolah dalah Gusti Westi pinarakno dadak kasida ya wis. Bediding para kadang pamireng niku berasal saking basa Jawa ingkang nggambaraken kondisi udara mekaten nggih. Kondisi udara apa Budhe? Saya aku sentrap-sentrup diluk ya. Nggih, napa sih niku bediding? Dados bediding sak menika istilah engkang angsalipun saking basa Jawa nggih engkang gambaraken kondisi udara mekaten para kadang pamireng engkang terasa napa nggih sangat-sangat wasrep mekaten nggih terutama wonten dalu utawi wonten enjang pas musim kemarau. Nah, fenomena sak menika para kadang pamireng paling sering dirasakan masyarakat wonten Pulau Jawa, Bali, ngantos Nusa Tenggara nggih, engkang wonten selatan garis khatulistiwa. Para kadang pamirang, nopo kok bediding niki terjadi wonten musim kemarau, dados bediding niki mboten muncul mekaten kemawon, ananging wonten nopo nggih beberapa faktor alam engkang saling berkaitan nggih. Nah, sehingga niki nyebabaken suhu udara wonten khususipun wonten Jawa Timur nggih dados lebih wasrep dibandingaken dinten-dinten sak biasane mekaten. Nah, salah setunggaling penyebab utama nggih menika bertiupnya angin muson timur nggih Australian monsoon ingkang beto masa udara dingin lan kering saking benua Australia menuju Indonesia mekaten para kadang pamireng. Ngono ta Budhe? Iya ta. Nggih para kadang pamireng. Napa nggih? Meskipun bukan kondisi cuaca ekstrim nggih, bediding sak menika muasrep saestu nggih, dados bediding menika tetep mbeto sejumlah dampak ingkang perlu diwaspadai. Niki lho Budhe sampun strap-strup terus meriang nggih, lebih sensitif nggih. Nah, udara ingkang muasrep lan kering niki saged napa nggih dadosaken tubuh awake dhewe niki lebih rentan terserang penyakit. Nggih kados Budhe sak menika flu, batuk, pilek nggih. Kalian napa tenggorokan sakit ya, dadi radang mekaten. Dados orang ingkang kalian daya tahan tubuh ingkang rendah niki termasuk anak-anak dan juga lansia. Budhe wis lansia ta? Pralansia puas. Pralansia lah ya, udah 40 ke atas itu disebutnya pralansia. Lan penderita penyakit kronis niki enggak ada resiko ingkang luwe ageng mekaten nggih ngalami gangguan kesehatan selama fenomena bediding sak menika berlangsung para kadang pamireng. Nah, para kadang pamireng sak lintunipun nggih kelembapan udara ingkang rendah niki ugi saged nyebabaken napa nggih kulit niki dados luwih kering iyo kaya apa ya mbekisut apa sih kaya kisut ngono ku lho. Nah, bibir pecah-pecah ngantos napa nggih iritasi saluran pernafasan mekaten. Dados panjenengan kedah jagi saestu nggih para kadang pamireng. Nah, ini gimana sih tips sehat supaya menghadapi bediding niki kita tetap napa tetap sehat, tidak terganggu kesehatannya. Niki jadi sejak pagi itu kalau bisa menghangatkan tubuh sampai malam mekaten nggih. Terus kita bisa menggunakan pakaian yang mampu menjaga suhu tubuh seperti berbahan wool mekaten nggih utawi flanel. Nah, selain udara terasa sangat dingin nggih, kita kedah napa nggih ngenakaken pakaian berlapis supados panasé tubuh niko terjaga para kadang pamireng nggih. Dados lek ne napa niku udara rendah mekaten nggih, dados kita kedah hindari pakaian ingkang basah amargi niki saged mempercepat hilangnya panas tubuh mekaten. Terus minum ojo lali nggih, mengkonsumsi minuman hangat, makanan berkuah. Ugi niki saged napa nggih, saged njagi awake dhewe niki tetap nyaman selama selama suhu udara niko sedang rendah mekaten nggih.
Nah, saat lintunipun ugi kita para kadang pamireng mesti udarane terasa dingin, tubuh tetap membutuhkan asupan cairan ingkang cekap nggih. Dados lek enggak kroso ngelak tetap kita minum makatan para kadang pamireng minimal 2 liter nggih. Kata tiang ingkang mboten nyadari lek ni resiko dehidrasi saat menika tetap saged meskipun saat musim kemarau dan saat kita merasakan kedinginan. Dados ngunjuk toyo pedak secara rutin nggih. Supados fungsi organ tubuh kita lan sistem imun niki tetap bekerja optimal mengatakan nggih. Nah, napa nggih para kadang pamirang sebaiknya juga batasi konsumsi minuman tinggi gula mengatakan nggih maupun minuman-minuman ya apalagi beralkohol karena dapat mempercepat kehilangan cairan tubuh mengatakan para kadang pamirang supaya awak dhewe enggak gampang sensitif saat fenomena bediding mengatakan nggih. Terima kasih Matur Semanuan Bu Riatin, terima kasih Babe Mus di Malang bediding ya Bu Deme. Bener banget. Di Jakarta cerah, angin bertiup kencang nggih. Mr. Siara, napa ngarani? Ngapunten. Iki RKC iki rada error anjene ya. Jadi musikku enggak kena tak puter. Nggih, para kata mireng. Aku lo puterakan sesekalan rumian, gih, mangge balik-balik.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, Sabtu 25 Juli 2026. Saudara pendengar, upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah swasta tidak cukup hanya mengandalkan kurikulum. Kunci utama keberhasilan proses belajar mengajar bertumpu pada pengembangan kompetensi serta penguatan kapasitas para kepala sekolah dan tenaga pendidik secara berkelanjutan. Pentingnya penguatan kapasitas guru ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar, MSI. Menurutnya, strategi pengajaran masa kini dituntut mampu mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills atau HOTS para siswa. Untuk mencapai target tersebut, pengembangan dunia pendidikan bertumpu pada dua pilar utama, yakni kualifikasi pendidikan formal dan pelatihan kompetensi. Ia menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan sangat krusial guna mengubah pola pikir, perilaku, tata kelola, hingga etika profesionalisme pendidik. Penguatan kompetensi dasar tersebut lantas disempurnakan melalui pelatihan berkelanjutan, baik yang bersifat struktural maupun fungsional seperti keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan atau diklat, workshop, hingga seminar. Pendidikan berfungsi melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Sementara itu, untuk melipat gandakan kompetensi diri dibutuhkan perpaduan antara pendidikan dan pelatihan tersebut. Di samping aspek kualifikasi dan pelatihan, Budiar mengulas pentingnya manajemen sumber daya manusia atau SDM yang humanis dalam menggenjot kinerja lembaga pendidikan. Menurutnya, variabel demografi seperti faktor usia, jarak tempuh, hingga tingkat motivasi turut mempengaruhi performa harian para guru di lapangan. Untuk meningkatkan kinerja dalam manajemen SDM, faktor demografi seperti usia, jarak tempuh, dan motivasi sangat berpengaruh. Salah satunya yaitu solusi strategis untuk menjaga efektivitas kinerja adalah mendekatkan lokasi kerja dengan tempat tinggal para pendidik. Demikian disampaikan Sekda Kabupaten Malang. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Inanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sedoso.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
5: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
4: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
6: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
7: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Gusti, kuat-kuat no aku gawe ngelakoni kabeh iki. Insya Allah aku kuat. Insya Allah tapi

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya terus terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
6: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Satuskan Sokamatiko Bros, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Perkata Mbak Mirang tak sesarengan gak kalian budeme wonten adi coro warung kaul enjang menikong gak rating reges, tapi aku tetap semangat kancani telurku kape esok iki ya, masih otah rotok kademen. Tapi tetap

ngombe banyu putih nggih. Nggih para kadang mamireng niki budhe tasik kalian informasi ya apa carane tetep sehat ngadepi bediding ingkang wonten tlatah Jawa Timur nggih. Lah niki kalau mau tetep memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih ya. Kemudian juga napa perbanyak makanan bergizi para kadang pamireng. Amargi perubahan suhu engkang cukup drastis wonten enjang siang kalian dalu niko saged apa nggih buat daya tahan tubuh niku menurun lek ne kebutuhan nutrisi mboten terpenuhi. Terus perbanyak konsumsi buah, sayuran, protein, biji-bijian ngaten nggih. Kalian makanan ingkang mengandung vitamin C, D utawi ugi zinc, nutrisi kasebat saged berperan penting nggih dalam menjagi mekaten sistem kekebalan tubuh supados tetap optimal selama musim bediding mekaten para kadang pamireng. Salajengipun ugi istirahat ingkang cekap nggih para kadang pamireng. Tidur sare ingkang berkualitas menika ugi dados tunggalipun cara paling sederhana damel jagi tubuh, daya tahan tubuh tetap sehat nggih. Terus selama tidur niki tubuh memperbaiki jaringan, memproduksi hormon yang mendukung sistem imun sekaligus juga membantu proses pemulihan serta setelah beraktivitas seharian nggih. Lek niti yang dewasa umumipun disarankan tidur selama 7 hingga 8 jam para kadang pamireng. Alhamdulillah sampun mantun nggih para kadang pamireng, mangke dilanjut lagi menjang enjing. Iki sakjane sik ono tapi meneh tak terusno ya. Tadi saiki aku kate ngucapna matur semanuan sangat. Mungkin budhe kudu tutup lebih awal karena memang kondisi badannya agak apa demam ini, ada demamnya ngaten nggih. Jadi aku kudu ndang ngombe obat terus istirahat ngaten para kadang pamireng. Jogja Priangan iki gara-gara Bu Sri Purnomo dadi aku malah seneng karo lagu iki Gia yang temenan enak. Iki rada slow. Sajane enak lek diputer pas sore-sore jam 6 sampai jam pinten? Jam 6 sampai jam 8. Nah, ngoten niku sae sangat. Tapi berhubung aku kepengin ngrungokno iki yo enake. Mari tak wae sing rada slow-slow ae supaya aku enggak bengok-bengok maneh. Iya ta, Pak Suarnoto Bursak matur semanuan sangat sarapan budhe. Aduh, Pak Suarnoto iki karepe apa ya aku gak ngerti maneh. Mana ono sing ijo-ijo iku senenganku, Pak. Liyane iku wis tempe wis aku gak. Pokoke aku masak sampean wae kolop ambek sambel ngono tok lek aku seneng gak karu-karuan soalnya iku anu napa? Aduh, alambo wis. Lah pose iki Pak Suarnoto ambek ibu anu iki Bu Leha iki. Iki kan yo panganan sing enak sing mareng aku ndang sehat ini. Aduh, males aku. Aku lagi pameri koyo ngene aku males temenan aku. Lah iki kok iso menune padha lho Pak Suarnoto ambek Bu Leha ono kulupe sing ijo-ijo. Aduh, apa meneh aku mbayangno kulup di kampungku iku lek metik sing apa iku yo duduk sing tanduran yo, jadi sing iku lo ditumpuk-tumpuk bekasi anu njabut apa iku godhong pohong terus iku apa jenenge tumbuh liar iku rasane seji sok mumes ngono jane lek digodhog iso wijo marono ke empuk ditambah ambek godhong kate sampe sambel. Ya Allah Gusti Pangeran, aku pengen mangan iku lo. Ya apa iki lah budhe kan buka warung iya. Tapi aku anjene rodokan iki, rodok apa rodok menggah-menggah ambek rodok dasku ambek sirahku iki lho rasane koyo tiung-tiung ngoten nggih para kadang pamireng benjeng ugi enjing male budhe nggih. Kula nedhi pentungane dulur, saya kemawon mugi-mugi budhe tansah pinaringan kesehatan mekaten nggih. Didono teko penyakit, diparingi sehat seger waras, mari ngono dibuka no rezeki ini teko berbagai arah, pintunya dibuka dari atas, bawah, samping, kanan, kiri, depan, belakang, luar, dalam, pokoknya itu gak no rezeki ini merudul kabeh terus diparingi sehat. Yo aku yo panjenengan stoyo mekaten nggih.
semaluan semangat. Pura kata Pak Mirang Budi tak pamit untuk diri nge. Aku kata masa gara-gara Pak Anu Pak Leha sampean Pak Suarno tambah Bu Leha. Adem-adem ngene wena. Aku bagi janjian. Aku bagi janjian. Soalnya adem-adem ngene wena. Iyo yang jene Bu. Ya Allah wena. Iku temenan. Kulo pijo iku segala no sing nandingi. Ya wes lah. Aku tak pamit untuk diri, aku tak ndang masak kolo pamit nyambel sing iso pedes marane ambek ngowe-ngowe keringeten waras langsung aku wis amin ya Allah matur semanuwun. Amit tak maca istighfar mang jerene Pak Ustaz isu-isu kon maca Sayyidul Istighfar. Apal apa ora ku ya? Apalah mestine ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah hafal lo Bu Deme ya. Kudu ne enggak apal tok Bude, kudu ngerti anune apa. Kudu ngerti maknane. No, aku te pamit sajane ya. Tapi alhamdulillah isi apal yo. Dadi lek jerene Pak Ustaz isuk mau iku Sayyidul Istighfar itu kaya ndorone istighfar gitu lek kaafal yo wis sing ndek-ndeke enggak apa-apa berhubung aku apal yo alhamdulillah. Coba sih Bude, Bude mbek maca ora? Sumpah demi Allah gak moco. Alhamdulillah aku sih hafal ya. Coba tiba Leni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah hafal ya. Tinggal maknanya atau artinya begitu ya supaya lebih bisa napa nggih lebih bisa diresapi gitu nggih para kadang pamireng ya. Ayo istighfar bareng-bareng. Istighfar bareng-bareng ngambek Bude. Alhamdulillah. Monggo, semonggo, semonggo. Nggih. Semanuan sangat para kadang pamireng. Artine apa tapi Bude? Ya wis artine ya Allah, Engkau Tuhanku. Boten wonten Tuhan selain Engkau. Panjenenganipun ingkang sampun nyiptakaken lan kula niki hambane panjenengan. Ngoten lah kurang lebih nggih. Alhamdulillahirrabbilalamin gembon. Ojo lali istighfar ya supaya diparingi sehat, rezekine dilancarno dari berbagai arah, dari berbagai sumber. Sekarang Bu Deme pamit undur diri. Matur semanuwun, salam sehat lan bahagia. Tunggu dinunggu nggih lur. Semanuwun, matur ngeten wonten dongeng anak kalian Mas Topik. Semanuwun kula pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
5: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
4: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
5: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
4: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
5: Sama aja, cepet bawa.
4: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, mikir, awas.
6: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
7: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
6: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
7: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancini pun
2: mekaten pawarto enggak
1: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Malang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, yang tentunya pagi hari ini juga masih menyatu bersama 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Di mana pagi hari ini tentunya saya sudah bersama dengan adik-adik hebat. Ada, saya langsung kenalan aja kali ya, biar enak gitu ya. Oke. Okay. Halo, apa kabar?
5: Asik aku.
4: Oke, kamu kemarin nggak kesini, kenapa sekarang ikut kesini sih?
5: Aku kesini tadi kak ketemu sama Om Totik.
6: Oh, nggak ketemu ya? Ketemunya sama Kakang Kental. Oh, ketemunya sama Mbah Gung Pentol.
4: Mbah Gung Pentol, ya. Ini namanya siapa sih, kan kita belum kenalan.
5: Oh iya.
6: Kenalan dulu.
5: Namaku itu Om. Secucurnya kan Sahrini.
4: Sahrini? Sahrini kok kayak gini
6: enggak,
4: sih?
6: Enggak, bukan. Yes, nama asli.
5: Oh iya, nama asliku itu Joko. Terus diganti Kade menjadi Siti. Jadi namaku itu Siti.
4: Siti, Siti Joko.
6: Bukan ya, masa Siti Joko ya Siti ya?
5: Iya, keliru.
4: Panggilannya Sit.
6: Panggilannya Sid gitu ya. Salah loh. Nah, terus panggilannya gimana? Ti gitu loh.
4: Oh, Ti. Yang Uti.
6: Jadi Yang Uti ya Sid ya.
5: Kutuk ketuaan anak gitu. Panggilnya itu Siti ngono loh. Aduh.
6: Sabar.
4: Selain Siti dan Kak Ade, hari ini juga sudah bersama dengan siapa yo? Siapa dulu nih?
7: Nabil.
4: Nabil, panggilannya Nap.
7: Nabil.
4: Oh, Nabil atau
7: Upil.
4: Bil.
7: Upil.
4: Oke, Nabil. Nabil kelas berapa, Bil?
7: Kelas 4 SD.
4: Kelas 4 SD?
7: Yap.
4: Oh, kok sudah besar?
7: Masih mini gini.
4: Oh, masih mini.
6: Oh, masih mini.
4: Iya.
6: Oke.
4: Berarti panggilannya Nabil Mini.
7: Nggak, Nabil.
4: Oh, Nabil aja.
7: Mininya dihilangin.
4: Oh, mininya dihilangin. Iya,
5: Pil.
4: Siti diem dulu dong, Sit, kamu. Kamu tak jahit lo nanti. Mau enggak dijahit?
5: Aja.
4: Oh, ya. Siti, kamu tadi mandi enggak ke sini, Gris? Masya Allah.
5: Iya, ndek mesin cuci.
4: Oh, kamu masuk mesin cuci gitu. Terus dikuiling kamu enggak mumet.
5: Iya, Siti lah.
4: Oke, Nabil kelas 4. Sekolah di mana, Bil?
7: SDN Mojorejo 1 Kota Batu.
4: SDN Mojorejo 1 Kota Batu. Aduh, pinter ya kamu ya. Oke, selain Nabil di sini juga ada kakaknya Nabil. Namanya Kak siapa?
8: Halo, nama aku Kak Wali Amera.
4: Panggilannya
8: Wali.
4: Wali ya.
8: Iya.
4: Oke, Wali kelas berapa?
8: Kelas 10,
4: baru masuk berarti ya.
5: Kancaku loh itu Om.
4: Hah?
5: Kancaku.
4: Bawamu jauh orang kamu Ti Uti kok kamu. Kamu kan Uti toh. Nggak kan? Bukan Siti toh tapi Uti toh.
5: Kutuk tuh.
4: Kok kamu ngamuan nggak boleh gitu. Ngamuan tuh nggak boleh Ti Siti.
6: Gitu ya.
5: Yes. Nah. Begitu. Lanjut.
4: Oke. Hari ini siapa yang akan bercerita terlebih dahulu? Siapa yang akan mendongeng terlebih dahulu?
7: Aku.
4: Siapa dulu?
7: Nabil.
4: Nabil siapa?
7: Nabil.
4: Nabil siapa namanya?
7: Ya Nabil.
4: Muhammad siapa?
7: Oh, Muhammad Nabil Altaf Al-Fatih.
4: Muhammad Nabil Altaf Al-Fatih.
7: Ya.
4: Oke, kamu mau mendongeng apa nih, Bil?
7: Cilandak duri dan cermin persahabatan.
4: Waduh, silat. Emang kamu tahu landak bentuknya kayak gimana?
7: Tahu.
6: Kayak Nabil.
4: Iya, kayak Nabil.
6: Enggak, sabar, Bil, sabar.
4: Kayak Nabil ini, kalau Nabil dipotong pendek itu rambutnya pasti...
6: Iya.
4: Landak kamu ya. Iya sih. Iya. Kan, oke. Ya sudah, langsung aja kita dengarkan dongeng dari Nabil, Cilandak berduri.
7: Kota Malang, dimanapun berada. Selamat siang, semoga harimu menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Nabil Altaf, kelas 4 SD di SDN Mojorejo 1, Kota Batu. Hari ini, Nabil akan mendongeng sebuah kisah dengan judul Cilandak Duri dan Cermin Persahabatan. Selamat mendengarkan. Pernah gak sih kalian diejek cuma karena penampilan? Atau mungkin ada teman yang diam-diam menangis karena kata-kata kita? Nah, hari ini aku akan bercerita tentang seekor landak kecil yang durinya tajam. Tapi ternyata yang paling tajam bukan durinya, lainkan ucapan teman-temannya. Yuk kita mulai. Di sebuah hutan yang penuh tawa, hiduplah seekor landak kecil bernama Duri. Tubuhnya bulat, hidungnya mungil. Tapi, cing cing cing, durinya berdiri kemana-mana. Seperti sabu ijo habis kena petir. Suatu pagi, Duri berjalan menuju sekolah hutan. Di tengah jalan, seekor monyet bernama Momo berteriak, "Eh, teman-teman! Ada bola berduri, jalan sendiri!" Semua tertawa. Seekor kelinci menimpali,
2: "Jangan dekat-dekat, nanti ban sepedaku bocor."
7: Burung beo bahkan menerikan terus, "Bocor, bocor, bocor." Semua tertawa semakin keras. Duri hanya menunduk. Padahal, ia tidak pernah meminta dilahirkan dengan duri. Hari demi hari, ejekan semakin menjadi. Saat olahraga,
2: "Awas, jangan duduk dekat duri, nanti bakunya sobek."
7: Saat makan,
2: "Kalau perlu duri, gratis tusuk sate."
7: Semua tertawa. Tapi tak ada yang melihat. Air mata kecil jatuh di balik senyumnya. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba mencari buah paling manis. Semua murid berlari. Monyet memanjat pohon, kelinci berlari kencang, burung terbang tinggi. Tiba-tiba, dahan pohon patah. Momo tergantung ketakutan.
2: Tolong! Tolong!
7: Semua panik. Tidak ada yang bisa memanjat. Terlalu tinggi. Saat itulah, Duri maju perlahan. Ia berguling, wus, wus, wus, sampai ke bawah pohon. Lalu, dengan durinya, ia menahan ranting yang hampir patah. Teman-temannya menarik Momo turun. Momo pun selamat. Semua terdiam. Momo menatap Duri dengan mata berkaca-kaca.
2: "Duri, aku minta maaf. Aku selalu mengejekmu. Padahal justru durimu yang menyelamatkanku."
7: Duri tersenyum.
2: "Tidak apa-apa. Setiap makhluk punya kelebihan. Kalau duriku dipakai menyakiti, memang berbahaya. Tapi kalau dipakai membantu, bisa menjadi berkah. Sejak hari itu, tak ada lagi ejekan di sekolah hutan. Mereka membuat aturan baru. Kalau ada yang mengejek, semua akan berkata bersama-sama, "Berhenti!" Kata-kata juga bisa melukai. Mereka belajar bahwa luka karena tusukan duri bisa sembuh. Tetapi luka karena ejekan kadang membekas sangat lama. Sahabat, perundungan bukan hanya memukul, mengejek, mengucilkan, memberi julukan yang menyakitkan. Itu juga perundungan. Nah, mulai sekarang mari menjadi teman yang saling menguatkan. Karena mulut memang tidak memiliki duri, tetapi kata-kata yang keluar darinya bisa lebih tajam daripada duri seekor landak. Jadi, mari berhenti merundung, mulai merangkul, karena setiap anak berhak tumbuh dengan bahagia. Terima kasih.
4: Terima kasih, Nabil. Kak Walinya gak tepuk tangan sih.
6: Yeay.
4: Oke. Okay.
5: Aku tepuk pipi aja.
4: Mas, tepuk pipi, tepuk meja, tepuk meja. Nabil.
8: Ya.
4: Pernah di ini ya, di sekolah, di bully enggak? Enggak pernah ya?
8: Pernah.
4: Pernah?
8: Pernah.
4: Terus gimana?
8: Ujung-ujungnya damai.
4: Ujung-ujungnya damai.
8: Cuma ya. Minta maaf.
4: Minta maaf ya.
6: Si, nggak boleh bertengkar ya.
4: Betul.
6: Si dia. Iya, kan nanti keren. Oh iya gitu.
4: Betul.
6: Ya.
4: Betul. Kayak Siti tuh loh nggak pernah bertengkar.
5: Iya, tapi aku ngamuan.
4: Oh. Iya, walaupun ngamuan, tapi kan kamu kalau ngamuk langsung dimasukkan mesin cuci.
5: Oh iya.
4: Oke, tadi dongeng dari Nabil tadi ini, wow, ini maknanya luar biasa ya. Jadi kalau kita ternyata durinya landak itu tak setajam ketika
6: mulut berbicara.
4: Ya, mulut berbicara ya. Karena ada pepatah mengatakan mulutmu
5: terpeti.
6: Bukan mulutmu harimau.
4: Nah, gimana sih Siti? Kok iya. Makanan aja kamu lapar ya?
5: Aku kering sarapan ini tadi.
2: Kata-katanya.
6: Oh, kata-katanya tuh lo
4: kata-katanya. Oke. Berikutnya siapa ini?
8: Wali dong.
4: Loh, bukannya Siti, tadi kan katanya Siti dulu ya, Siti ya?
5: Enggak, Wali aja dulu. Terus
8: Kak
5: kamu.
8: Wali.
5: Oh iya, iku tenang Wal. Bukan. Kak Wali.
4: Kak.
5: Oh, iku anak aku nih Om Totek.
4: Gimana gimana?
5: Wali kuk.
4: Enggak
6: boleh. Itu namanya perundungan loh, perundungan.
4: Enggak boleh tuh. Oh, Siti, iya. Ingat
5: minta
4: tadi.
5: Maaf dulu. Maaf.
8: Tambah parah kamu ya, Siti.
4: Ayo.
8: Loh.
4: Oh, ayo. Dia enggak takut kalau dicubit, takutnya dia dimasukin mesin cuci.
6: Oh iya. Gitu ya, Sin ya.
4: Oke.
6: Oke, kita dengerin Mbak Wali dulu ya, Sin ya.
4: Ya.
5: Oke.
4: Oke, silakan Wali.
9: Pagi cerah, mentari berseri. Burung berkicau di atas dahan. Perkenalkan, saya Wali Amera. Mari menyimak sebuah kisah penuh pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Halo sahabat RRI. Di setiap kelas pasti ada bangku yang selalu diingat. Bukan karena paling bagus, tetapi karena ada seseorang yang selalu duduk sendirian. Hari ini saya akan bercerita tentang kursi nomor 13. Hari pertama sekolah, seorang murid baru datang. Namanya Arga. Ia membawa tas biru tua. Seragamnya rapi, senyumnya hangat. Guru mempersilahkannya duduk.
10: Silakan duduk di kursi nomor 13 ya, Arga.
9: Arga mengangguk. Namun, begitu jam istirahat tiba, tak seorang pun mendekatinya. Mereka hanya berbisik.
10: Itu anak baru. Dengar-dengar, dia aneh. Katanya pendiam.
9: Sejak hari itu, Arga selalu makan sendiri, belajar sendiri, pulang sendiri. Lalu mulailah ejekan. Kotak bekalnya disembunyikan, bukunya dipindahkan, namanya dipelesetkan. Jika Arga lewat, terdengar suara tawa. Dan yang paling menyakitkan, tak ada seorang pun yang berkata, "Sudah, hentikan." Semua memilih diam. Suatu hari, guru bertanya,
10: "Menurut kalian, apa arti teman?"
9: Semua menjawab bergantian,
2: "Tempat bermain, tempat bercerita, atau tempat belajar."
9: Guru tersenyum, lalu bertanya kepada Arga. Arga berdiri perlahan. Dengan suara pelan, ia berkata,
11: "Teman adalah orang yang tidak ikut tertawa ketika kita sedang disakiti."
9: Kelas mendadak sunyi. Seminggu kemudian, sekolah kedatangan tamu, seorang psikologi anak. Beliau berkata,
12: "Hari ini kita akan membahas tentang perundungan."
9: Lalu beliau bertanya,
12: "Siapa yang pernah menjadi korban nih?"
9: Tak ada yang mengangkat tangan. Kemudian beliau membuka sebuah kotak. Di dalamnya ada puluhan kertas kecil. Itu adalah surat yang ditulis salah satu murid di sekolah ini. Guru terkejut. Anak-anak saling berpandangan. Psikolog mulai membaca.
12: "Aku selalu pura-pura tersenyum agar ibu tidak tahu aku menangis. Aku sengaja datang paling pagi supaya tidak diejek di gerbang. Aku berharap suatu hari ada yang duduk di sampingku."
9: Semua mulai menangis. Psikolog berkata pelan,
12: "Surat ini ditulis oleh Arga."
9: Ruangan benar-benar hening. Ketua kelas berdiri. Dengan suara bergetar, ia berkata,
10: "Arga, kami pikir kami hanya bercanda."
9: Arga menggeleng.
11: "Luka karena kata-kata memang tidak terlihat, tapi tetap terasa sangat lama."
9: Anak-anak satu persatu menghampiri Arga. Bukan membawa hadiah, bukan membawa bunga, melainkan permintaan maaf yang selama ini terlambat. Keesokan harinya, kursi nomor 13 tidak lagi sepi. Selalu ada teman yang duduk di samping Arga. Bukan karena kasihan, tetapi karena mereka akhirnya mengerti bahwa menjadi teman berarti memastikan tidak ada seorang pun merasa sendirian. Teman-teman, perundungan tidak selalu berupa pukulan. Kadang satu ejekan, satu tawa, atau sikap diam saat melihat teman disakiti juga bisa menjadi bagian dari perundungan. Mari menjadi anak yang berani berkata, "Berhenti, itu tidak lucu." Karena sekolah yang hebat bukan sekolah yang gedungnya mega, tetapi sekolah yang membuat setiap anak merasa aman, dihargai, dan diterima. Jika hati dipenuhi peduli, persahabatan akan terus terjalin. Mari hentikan segala perundungan, karena setiap anak berhak merasa aman dan dihargai. Saya Wali Amera, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan.
4: Oke, terima kasih Kak Wali.
2: Terima kasih. Seneng, aku seneng.
4: Kamu seneng? Berarti habis ini kamu gak boleh merundung seseorang.
2: Enggak kok, aku itu nek ngomong tok.
6: Ngomongnya gimana?
2: Untosik itu, hidungnya, kenapa? Kayak cilok.
6: Itu nggak boleh gitu, Siti.
4: Itu nggak boleh. Itu namanya perundungan loh, Siti.
6: Ah, itu nggak boleh. Itu dengerin Mbak Woli.
4: Kamu itu juga pakai perundung loh itu.
2: Kutu on.
4: Apa sih?
2: Tudung saji.
6: Loh, tudung saji.
2: Ya, jadi makanan loh kamu.
6: Kerudung maksudnya.
4: Ya.
6: Oke.
4: Oke. Terima kasih ya Woli ya, luar biasa Woli. Woli dulu SMA mana?
2: Sekarang SMA.
4: SMA. Dulu SMP mana?
2: Dari SMP 03 Batu.
4: SMP 03 Batu itu yeah. Beji.
2: Iya, pinggir kali.
4: Pinggir.
2: Iya, itu lho, aku tahu.
4: Itu bukan pinggir kali lho, Sid.
6: Apa itu berarti?
4: Pinggir pinggir jalan raya.
6: Oh, pinggir jalan raya.
2: Iya,
4: ya. Yang ada kalinya.
6: Tetap aja ya. Pin, kalau itu disingkat namanya Pinka Om Taufik.
4: Kok Pinka?
6: Pinggir kali.
4: Oh iya. Oke, kamu mau cerita juga enggak, Sid?
2: Sekarang itu ceritanya itu dari dukunya Mbak Nastahira Chandra Arini.
6: Mbak Nastahira, panggilannya Mbak Nastahira ya. Nah, buku ini nih Om Taufik dibikin sebagai tugas akhir atau skripsi mahasiswa Universitas Negeri Malang.
2: Iya, iki mahasiswane iku Pak Rudi.
6: Oh, mahasiswanya Pak Rudi karena kita dari Huisan Rudi Landate gitu loh.
4: Oh, iya iya okay, iya. Okay, iya. Okay. Berarti kamu mau cerita ini, Sid? Sayang
2: tapi kutu terundungan.
4: Apa?
2: Iku lho, gamelan.
6: Oh, gamelan.
4: Oh, gamelan.
6: Oke, oke, oke, oke.
4: Berarti mau cerita nih?
2: Masa tidur?
4: Enggak, kalau kamu mau cerita, mohon maaf nih waktunya sudah habis lho.
2: Enggak, gosong, kok gosong.
4: Lho, waktunya sudah habis kok kamu gimana?
2: Enggak, tak tuntas no cilok lho.
6: Khusus kamu sudah habis. Ini waktunya cuma buat Mbak Woli sama Mas Nabil.
4: Ayo, kamu.
2: Ya, aku tak duduk kini.
4: Bubuk kini. Gak usah, kamu bubuknya kan di mesin cuci, gimana sih?
2: Oh iya, aku tuh di kulkas lagi duduk.
4: Oke, Siti sudah siap, Sit?
2: Iya, sudah. Yang cerita ke Ade ya.
6: Oke, cerita ke Ade.
4: Terus kamu ngapain? Kamu balik mesin cuci?
2: Enggak, aku di kini.
4: Oh iya, sudah. Iya.
6: Sabar. Oke.
4: Silakan Ade.
6: Terima kasih Om Taufik. Hai teman-teman kecil, dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama Kak Ade dan Siti ya. Kali ini tadi sudah Nabil sama Kak Woli yang cerita. Nah, kalau tadi sudah tentang perundungan, kita harus mengingat-ingat bahwa perundungan itu gak boleh. Nah, sebagai warga Malang, kita harus tahu gamelan Malangan. Nah, judulnya Sumbang Sang Pemakan Nada. Waduh, gimana ya?
2: Iya iku.
6: Nah, buku ini ditulis oleh Mbak Nastahira Chandra Arini sebagai tugas akhir mahasiswi Universitas Negeri Malang, teman-teman. Nah, dengerin ya. Di sini ada namanya Pak Dudung, ada namanya Tia, dan ada namanya Timi, serta ada yang namanya Adul. Nah, bagaimana ceritanya?
2: Yowis, ayo.
6: Nah, suatu pagi Tia, Timi, Adul, dan Pak Dudung sedang duduk-duduk. Tapi duduk mereka berbeda. Timi, Adul, dan juga Tia, mereka sedang asik main game dan tentunya asik dengan HP mereka. Tiba-tiba terdengar tak tong tak pret, tak tong tak pret. Ngentut kade. Bukan, itu ada suara gamelan yang dibunyikan dari sebuah sanggar karawitan. Tiba-tiba Timi langsung mengeluh.
2: Itu suara apa ya? Kok rame sekali?
13: Iya, itu suara apa ya kira-kira?
6: Jadi bikin penasaran gak sih teman-teman? Ayo kita lihat yuk. Mereka mendekat ke sanggar karawitan milik Pak Dudung. Dan tiba-tiba, assalamualaikum. Pak Dudung, Pak Dudung.
13: Kenapa kalian tiba-tiba ngagetin Pak Dudung? Oh, kami mau mendengarkan Pak Dudung bermain, tapi kami bingung. Itu sebenarnya suara apa? Karena biasanya kita yang didengerinnya sound horror, ya enggak?
14: Iya sih, bener kata Adul. Kita biasanya dengerin sound horror. Emang itu suara apa ya, Pak Dudung?
6: Aku penasaran.
13: Ya wes, sekarang kalian duduk di sini. Pak Dudung mau mengambilkan sesuatu.
6: Nah, teman-teman, Pak Dudung tiba-tiba mengambil
14: tuh Kak Adit letotan.
6: Iya, Kak Adit nervous soalnya ya. Nah, Pak Dudung tiba-tiba mengambilkan sebuah buku. Judulnya adalah Gamelan Malangan. Adul, Timi, dan Tia langsung kaget.
13: Wah, itu buku apa Pak Dudung? Kalian kan sudah bisa baca. Orang sudah SD.
6: Aku bisa membaca. Itu judulnya buku Gamelan Malangan.
13: Benar. Nah, sekarang kalau kalian mau belajar seperti bunyi-bunyian tadi, kalian harus membaca buku ini.
14: Oke. Aku gak mau membaca. Enakan ep-epan atau roblokan aja. Aku gak mau
6: Iya, aku mau dengerin Spotify. Pasti lebih enak. Gak mungkin kayak gitu. Yaudah, gak mau.
13: Tapi teman-teman, tadi kan kita kesini pengen belajar sesuatu. Ya sudah, kita coba saja.
6: Pak Dudung menyerahkan buku Gamelan Malangan kepada Adul, Timi, dan juga Tia.
13: Ya wes, saya ambilkan buku yang lain dulu. Kamu coba baca-baca ya. Barangkali nanti kamu sudah bisa mempelajarinya.
6: Ya udah deh, kita baca dulu. Mereka bertiga duduk di pojok ruang sanggar karawitan milik Pak Dudung. Dan tiba-tiba
15: itu apa ya? Kok tiba-tiba keluar dari buku? Dul, kamu gak takut? Timi, kamu gak takut ya?
14: Ya itu apa ya?
16: Aku adalah Sumbang, sang pemakan nada. Sudah lama sekali tidak ada yang berani membuka buku ini. Memangnya kalian mau belajar?
15: Iya, kami mau belajar gamelan di rumah Pak Dudung. Terus dikasih buku ini. Kenapa kamu tiba-tiba muncul?
6: Ketika Tia berkata, Tia, Timi, dan juga Adul tersedot ke dalam.

0: Kalau di tulisannya sih itu namanya kendang, kendang Malangan, kendang Jawa Timuran, kendang Banyuwangin. Aduh, kendang apa sih? Kamu coba pukul aja.
1: Nah, Timmy mencoba memukul kendang tersebut, namun dia kesulitan. Kemudian Abdul bergeser kepada Bonang Penerus yang lumayan banyak bilahnya. Dia memukul dengan nada-nada yang ya tidak bisa didengarkan.
2: Wah, ini bagaimana ya? Kok aku gak bisa? Duh, gimana ya?
0: Iya, aku juga mau mencoba ini. Kayaknya kalau digambar, kalau dibukunya Pak Dudung, ini namanya saron. Coba ya, aku sambil membaca angka yang ada di bilahnya. Ciro lupat. Lupat monem. Pipi.
1: Tiba-tiba ada sesuatu yang bercahaya. Dan ternyata benda-benda atau gamelan-gamelan tadi yang berwarna usang tiba-tiba menjadi benda-benda yang mengkilat. Dan mereka mengeluarkan cahaya yang luar biasa.
2: Woi teman-teman, sepertinya gamelan-gamelan ini sudah lama tidak disentuh. Dan sepertinya kita salah.
1: Tiba-tiba ada suara dari kejauhan mirip Pak Dudung.
3: Kalian anak-anak muda, jangan sampai melupakan budaya dan tradisi. Gamelan juga harus dilestarikan. Jangan cuma mendengarkan musik-musik modern dan sonhorak. Wes, kalian cobalah mempelajarinya kalau kalian ingin kembali ke dunia nyata.
4: Waduh, bahaya ini bahaya. Udah, sekarang kita coba memainkan sesuai dengan tulisan yang ada di bukunya Pak Dudung. Ayo, aku pegang kendang, kamu pegang bonang, dan kamu Tia, kamu pegang saron ya.
1: Mereka memainkan lagu gundul-gundul pacol-col kemelengan. Suara itu tidak sumbang dan monster sumbang sang pemakan nada.
5: Kalian berhasil mengalahkan semuanya nada-nada yang kubuat sumbang. Aku menyerah. Ampun. Baiklah, kalian akan aku kembalikan ke dunia yang nyata. Aku berjanji tidak akan merusak nada-nada itu, asalkan gamelan-gamelan itu tetap kalian sentuh dan lestarikan.
0: Oke. Aku akan melestarikannya. Jadi aku tahu kalau gamelan-gamelan ini tidak disentuh, maka gamelan-gamelan ini larasnya akan turun.
4: Laras apaan? Teman kita?
0: Ih bukan, laras itu adalah yang buat nyetem nada itu loh, kayak gitar. Wis, berarti kita harus selalu memainkan gamelan-gamelan milik Pak Dudung ini. Setuju gak Dul?
2: Oh tentu saja aku setuju. Ya sudah, kita mainkan terus.
5: Aku mengaku kalah dan aku berjanji aku tidak akan datang dan membuat suara gamelan-gamelan ini sumbang.
1: Nah, tiba-tiba mereka bertiga kembali ke dunia nyata dan seperti mimpi. Pak Dudung yang sudah membawa setumpuk buku langsung kaget.
3: Weh, lah kok malah kalian ini ketiduran itu gimana sih? Harusnya kan kalian baca.
4: Pak Dudung, tenang. Tadi kita habis mengalami hal gaib. Kayaknya kita tadi tersedot ke wilayah sesuatu yang lain.
0: Iya, Pak Dudung. Aku habis ini gak akan mengecek suara-suara gamelan tradisional yang di tempatnya Pak Dudung. Aku janji.
2: Yo, kami juga mau belajar. Asalkan Pak Dudung mau membantu kami untuk belajar ya.
3: Tenang aja. Pak Dudung punya banyak sekali buku-buku yang bisa kalian pelajari.
2: Wah, tentunya tidak sulit ya teman-teman.
0: Iya, kita mau janji mau belajar.
1: Nah, teman-teman, gamelan Malangan merupakan gamelan milik lokal kita sebagai warga Malang. Dengan laras yang gampang, selendro dan pelok, kita bisa mempelajarinya. Asalkan kita mau dan niat untuk melestarikannya. Bukan hanya musik-musik modern dan sonhorek yang sekarang merajalela, tapi kita harus ingat bahwa gamelan adalah tradisi kita. Timmy, Adul, dan juga Tia kini mengerti bahwa tradisi harus tetap

0: tetap lestari, budaya harus tetap dijaga. Wah, ya wes, terima kasih ya anak-anak, kalian sudah mau belajar gamelan di rumah bapak. Pak Dudung senang dan gamelan Malangan tetap lestari. Nah, begitu ceritanya. Kenapa? Aku kesel entah sih.
1: Kok bisa?
0: Kamu lo gak cerita yang cerita ke Iyo. Adi. Nah, aku ikut ngantuk. Oh gitu ya, berarti kalau dengerin cerita ngantuk. Kalau main game enggak. Ya enggak gitu sih. Yang enak itu dengerin RRI. Terus dengerin cerita ya Om Taufik ya.
1: Iya betul sekali. Kamu mau dengerin cerita Om Taufik enggak?
0: Ceritanya tentang apa dulu? Jangan tentang cicilan utang loh.
1: Enggak. Kamu belum saatnya nak. Ini ceritanya tentang terlelap.
0: Terhati itu keturun.
1: Iya betul. Keturun. Okay. Kayak kamu tadi kan katanya ngantuk. Kamu kalau tadi ke Ade cerita 5 menit lagi kamu sudah ngorok-ngorok pasti.
2: Siti pernah main gamelan gak?
0: Iya tahu aku. Tahu main apa? Itu loh kenapa? Gamelan yang mana? Sing saran itu loh Kak Goli. Sing tunyinya tuh ting ting ting ting. Bisa gak? Enggak.
3: Loh gak bisa.
1: Kalau lelelet lelelet.
0: Aku ngerti.
1: Apa?
0: Iku Baku lopo kutu nasnatil. Nah terus kan itu telelet itu kan
2: es krim itu jual Siti yang banyak.
1: Oh iya. Jual kaki Siti.
0: Wah, si aku dibully loh, aku dibully.
1: Enggak dibully, itu enggak dibully. Biar kamu enggak ngantuk sih. Ayo kan, ayo kalau kamu lo ngantuk, kalau kamu ngantuk lo, kalau tidur mesti ngomiler gila.
0: Enggak, aku kalau tidur nelek. Oke. Kayak ikan ya Sid ya.
1: Kamu lo kalau tidur nggak bisa merem.
0: Ngerti ya, entah hek.
1: Iya jelas dong. Aku kalau kamu deket sama aku tak culek lo kamu.
0: Culek. Gak boleh ya Sid ya. Iya iki kok. Itu namanya terundungan lo. Oh, dikit-dikit perundungan kamu itu lo. Gak gitu ya kan Mbak Woli ya?
2: Iya, kamu pernah dibully kah?
0: Aku tuh nggak tahu. Nggak tahu apa nggak pernah. Ayo. Oh nggak pernah. Soalnya aku cantik.
1: Apa sih? Ntar Om Taufik nggak denger. Kamu kenapa?
0: Aku cantik.
1: Katanya ngantuk. Yang bener yang mana? Ngantuk apa cantik?
0: Yo, saiki cantik mau ngantuk.
1: Sih, ntar. Okay. Itu kalau versinya Om Taufik. Kalau tanya Bil, Bil, Siti cantik nggak Bil?
0: Yang pernah ditanya Mas Nabi.
1: Oh, boleh, ayo.
2: 50%
1: enggak. 50% enggak. 50% ya. Kamu itu bakal cantik sih ya. Heeh. Kalau kamu sudah habis masuk mesin cuci.
0: Kalau aku ana rencana.
1: Gimana?
0: Operasi neng Korea.
1: Alah.
2: Bisa cantik. Oh, pakai. Tapi jangan marah-marah.
0: Oh, bisa cantik kalau enggak marah-marah.
1: Betul.
0: Oke, setuju ngono lho entah sih. Kayak Mas Upil iki lho. Kok Mas Upil? Mas Nabil. Iya, aku janji aku enggak marah-marah.
1: Tapi enggak boleh genit. Enggak marah-marah tapi genit kamu itu ya apa sih, Sin?
0: Coba kalau sama Mbak Woli. Nah, ikut CS. Kamu kenal Mbak Woli kan? Konco kan? Konco apa? Layangan.
1: Mbak Woli enggak main layangan, kamu aja. Kamu
2: sih suka main layangan ya.
1: Kenapa kamu suka main layangan sih?
0: Soalnya gue leun. Kenapa kok main layangan suka? Soalnya sok nundul-nundul.
2: Nendang enggak lawan teman-temannya?
0: Enggak.
2: Siti nerbangin apa?
0: Nerbangin iku, hatiku.
2: Parah.
1: Kok iso hati lo? Emang kamu tahu bentuknya hati itu kayak gimana?
0: Iku lo kayak permen iku lho, permen apa? Yupi.
1: Kamu jangan banyakkan makan permen, kamu gak ada giginya lho.
0: Aku metik. Metik sih. Iya, apa si metik? Karena gigi
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi metik gak kuat nanjak lho, Sid.
0: Iya, gak kuat naik lho, Sid.
1: Ayo. Kamu kalau pulang ke Batu gimana kalau Mete nggak kuat manja?
2: Gendong.
1: Ngalah. Gendong. Gendong. Gendong. Kamu kalau kebanyakan makan permen nanti lo ompong kamu.
2: Lagi wes maksimal.
0: Wes maksimal ya. Gimana sih
1: ya,
0: kamu itu?
1: Siti.
2: Gitu lo, entasik nanti aku disangoni lo.
1: Apa?
2: Disangoni.
1: Iya, tak sangoni selamat ya.
2: Permen. Oh, permen. Minta permen ke Om Taufik. Kenapa kok minta permen? Nah, soalnya tadi nyetut itu loh, nyebut-nyebut Yupi maksudnya. Heeh. Kan yang nyebut kamu gimana sih? Coba ya, tanya sih. Om Taufik gimana? Ya, Om.
1: Kok mangga? Apa?
2: Tenen.
1: Permen. Gak ada permen. Om adanya cicilan. Mau enggak kamu? Kamu mau enggak?
2: Enggak
1: mau. Waduh, kok ngegas.
0: Katanya tadi mau cantik biar enggak marah-marah katanya Mas Nabil.
2: Ayo wis. Kalau kalau dikandani Mas Nabil aku mau. Kalau Om Taufik enggak mau. Enggak. Kenapa? Jelek.
0: Itu perundungan juga loh, enggak
1: boleh loh. Nanti kalau aku nangis loh.
3: Aku diwule Allah.
2: Ya Allah, ya Allah. Tut nah. Kok malah gitu.
1: Kamu mau permen Nasid?
2: Heeh.
1: Ini loh mawa.
2: Ini
1: rasa jeruk loh.
0: Itu rasa jeruk. Semprotan itu sih.
1: Rasa jeruk. Tapi rasa jeruk loh ini.
0: Nakal ya Om Taufik ya.
2: Iya iki kok.
1: Enggak kok. Aku lo gak nakal sih.
2: Terus?
1: Nakalan kamu. Kamu lo merundung.
2: Enggak lo. Kati.
0: Kenapa?
2: Entah sih kaku ngerti. Kenapa? Kacamatanya anyar.
1: Enggak.
0: Enggak, itu sudah lama kok.
1: Sudah lama ini.
2: Iku lo kayak iku. Apa? Tukang pijat.
1: Enggak mau.
2: Sidi pasti enggak dengerin ceritaku sama Nabil nih. Makanya membuli.
1: Enggak boleh lo.
2: Aku cengirin yang Mas Nacil.
1: Cengirin
0: tentang apa tadi?
1: Ayo.
2: Duri.
0: Kok duri?
2: Bukan. Tentang apa tadi? Oh iya, landa terduri.
0: Enggak. Landa apa tadi?
2: Si landa duri dan cermin persahabatan.
0: Nah, itu loh.
2: Oh iya, aku denger apa?
1: Apa?
2: Iku apa?
1: Apa?
2: Durian.
1: Makanan lah, kamu lapar ya Sid?
0: Kamu kok makanan aja sih Sid?
2: Iya gak dingoni ke Ade. Bosen itu.
1: Gak dingoni ke Ade. Gak dingoni ke Ade. Tapi kan kamu didusi.
2: Iya sih.
0: Udah
2: aku itu harus tersanding sana gak loli loh.
1: Kenapa?
2: Harus tersanding sana gak loli. Kenapa harus bersanding? Cik Ayu.
0: Gitu. Oke, oke.
1: Kamu pokoknya kalau enggak marah-marah, kamu cantik.
0: Terus enggak membuli ya, Mbak Muli ya.
2: Orang marah-marah cepet tua loh.
1: Betul.
0: Tuh, cepet tua.
1: Cepet tua.
2: Sing tuwek kaci.
1: Kamu pokoknya ya, Sid, kalau kamu enggak marah-marah, kamu enggak membuli, itu kamu cantik loh.
2: Kandani kok aku kayak Sahrini.
1: Saroni kamu.
0: Saroni. Gimana sih Om Taufik ini?
2: Iya kok. Oh, kandani.
0: Kandani apa?
2: Ayu.
0: Oh iya, Om Taufik ini enggak tahu sih kalau Mas Nabil sama Mbak Wali ini juga bintang iklan loh Om Taufik.
1: Wee.
0: Nah, kalau Mbak Wali ini iklannya apa? Iku. Kartun.
2: Tuh, kartun.
0: Kartun. Kan komik. Maksudnya obat batuk sih, komik obat batuk, bukan komik yang dibaca.
1: Gimana sih sih?
2: Oh iya, ding, aku lali. Oh, aku ditraktir.
0: Bayarannya iklan itu kamu ditraktir. Ditraktir apa?
2: Doa. Iya, aku kasih doa ini.
0: Iya, dikasih doa.
2: Allah, semoga Siti enggak marah-marah ya, biar makin cantik,
0: nah.
2: Biar enggak mini-mini terus.
1: Nah, oh, ya berarti kamu didoain cepat gede.
2: Iya.
0: Karena aku kan stunting.
2: Didoain cantik biar enggak masuk cucian lagi.
0: Nah. Itu dan Mas Nabil ini Om Taufik, Mas Nabil ini ada beberapa film yang udah dibintangin.
1: Oh.
0: Nah, ada Angkara Murka terus. Tapi wajahnya enggak ganteng ini ya Siti ya kalau di film.
2: Iya, jeliteng.
0: Kan di make up jadi hitam.
1: Gak boleh.
0: Nah, nanti Om Taufik harus nonton tuh filmnya Nabil.
1: Filmnya
0: gitu
1: apa,
0: ya.
1: Bil?
2: Angkara Murka.
1: Terus?
2: Kampung Jabang Mayit, Menuju Pelaminan.
1: Uh-uh.
0: Yang terbaru?
2: Yang terbaru aku pilih jalur langit.
1: Nah, aku pilih jalur langit.
0: Nek entah sih kudu apa? Ku pilih jalur TRI. Enggak boleh, kita enggak di endorse loh ini.
1: Ku pilih jalur angsuran.
0: Oh iya, aku pilih jalur angsuran.
1: Oke. Kalau berarti itu ya, ada berapa? Ada 4 film ya?
0: Ada beberapa ya.
2: Sama iklan.
0: Ya.
1: Sama iklan. Iklannya apa?
2: Ona Indonesia. Iklan KAI sama Kakak Woli, habis itu apa ya?
0: Banyak ya, Bil ya?
2: Banyak lah.
1: Banyak ya.
2: Siti udah lihat belum?
0: Sudah aku. Sudah yang mana? Ona, terus filmnya udah. Terus yang ku pilih jalur langit.
2: Ceritanya apa?
0: Yang mana? Kalau Angkara Murka itu Mas Nadir jadi ireng. Oke, jadi hitam ya.
1: Jadi hitam.
0: Iya, nek kono iku om. Aduh, kipa iki. Kene niko. Mas Nadir iku nek sirun Angkara Murka itu, jadi iku lho, sing gak iso ngomong. Gak iso ngomong berarti bisu.
2: Bukan bisu. Trauma itu.
0: Bukan yang itu. Lah akhirnya. Oh iya, terus iklannya Ona. Terus kalau Mbak Woli, kone itu kamu pernah dikasih? Enggak, dikasih komiknya. Kan enggak, kan iku ato. Oh iya iya, sabar. Sabar.
2: Kalau marah-marah terus jadi batuk.
1: Iya.
2: Terus suaranya.
0: Iya.
2: Nanti enggak bisa ngomong lagi, enggak bisa gibah
1: banget. Nanti kalau batuk berarti di komik aja.
0: Enggak sing jadi enggak loli kok aku enggak. Oh.
3: Gitu ya. Dan dibayar Mbak Woli kamu enggak ya?
1: Masa kamu enggak dibayar?
0: Enggak.
1: Emang kalau seandainya kamu dibayar, kamu mau buat apa bayarannya?
0: Aku itu onya.
2: Beli permen.
0: Enggak.
1: Terus apa?
0: Tak selino cilok.
1: Alah. Cilok lagi. Kamu kok cilok terus sih?
0: Suka cilok kamu sih. Cilok kayak irengku.
1: Irengmu gak kayak cilok. Irengmu itu loh gak kayak cilok sih.
0: Terus?
1: Kayak mendol.
3: Lo kan membuli lagi ya.
1: Ya Allah, kamu sih sih. Gara-gara kamu membuli aku malah jadi ketularan.
0: Kancingan terhasil. Kancingan terhasil.
2: Mendingan damai saja.
0: Itu loh, mendingan damai saja.
1: Tuh,
0: kayak Mas Nabil tuh.
1: Betul.
2: Kalau kembali berulah, masuk mesin cuci.
1: Ayo.
0: Oh ngalah, yois. Aku tak diem.
3: Oke, diem.
1: Diem ya. Diem. Kamu kalau nggak bisa diem, kamu baterainmu tak cepot loh.
2: Mode offline.
3: Modus terbang.
2: Ini kalau dia diem nggak bisa gibah lagi dong, nggak asik.
1: Enggak,
0: oh,
1: kan
0: gitu ya.
1: Enggak boleh kan.
0: Ya wis, aku gak dibayar ae kok. Cacana. Oh, gak dibayar siapa ini? Mbak Woli.
3: Loh kok Mbak Woli? Gimana sih kamu? Iya, terus berarti minta bayaran. Bayarnya komik ya.
1: Yowis, lupa. Yowis, jangan pasrah dong kamu itu. Kamu jangan pasrah toh sih. Kamu kira-kira kalau dikasih bayaran, kamu bayarannya minta apa?
0: Aku itu. Ya duit.
1: Kamu kok?
0: Kok mata duiten ya sih ya? Kadi itu lo enggak lo sih.
1: Serius?
0: Kamu kok mata duiten? Soal itu keontohik. Cicilannya kadi akeh.
2: Rahasia dapur itu kan dikasih tahu.
3: Malah ngomongin kadi. Gimana sih? Katanya CS malah ke kadi itu.
1: Gimana sih kamu sih?
0: Nah kan iya, kan aku itu terbakti.
3: Oh berbakti.
1: Terbakti. Oke. Okay. Iya.
0: Emang kadi ibumu. Kudu terus musuhku.
3: Kamu enggak ada kade, enggak bisa gerak loh.
1: Lah iya. Kamu gimana sih? Kamu itu. Kamu kalau seandainya dikasih kesempatan, kamu pengen bilang apa ke Kak Ade?
0: Aku. Bilangnya itu, makasih ya Kak Ade. Soalnya aku udah diajak ke mana-mana. Terus soalnya aku udah dikasih baju, dicuci. Terus aku diajak siaran RRI.
1: Kamu seneng berarti ya? Kamu masuk ke radio seneng?
0: Enggak.
1: Loh, gimana
0: katanya
1: sih?
0: Tadi seneng ke RRI. Gak syuting.
1: Oh iya, ini makanya radionya cuma segini.
0: Oh iya, itu radio.
1: Mau gak kamu kira-kira masuk radio?
0: Gak cukup,
1: gak cukup. Ya udah, kalau kamu gak mau masuk radio, kamu masuk masuk TNI mau gak?
0: Gak mau.
1: Kenapa?
0: Nanti suruh yel-yel.
3: Ini mataku. Kok gitu sih, Sid? Malah gitu, ah gak boleh. Tit, gak boleh loh. Gimana sih Om Taufik ini ya?
1: Oke. Eh, Sid, bentar aku mau tanya sama Siti. Kamu cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi manusia. Loh, eh? Udah, udah bisa ngomong gitu.
3: Kok jadi manusia? Jadi boneka aja kamu udah bikin ribet loh. Apalagi jadi manusia. Aduh, enggak wesit.
2: Iya, aku cita-citanya itu anak-anak seluruh Indonesia enggak ngegen aja suka dengerin cerita agar dapat pesan yang bermakna. Gitu loh.
1: Luar biasa. Kalau tadi kan sudah dengar cita-citanya dari Siti, iya kan? Nah, kalau cerita-cita dari Kak Woli apa?
2: Cita-cita untuk generasi muda apa cita-cita ya, aku
1: cita-cita,
2: sendiri?
1: Cita-cita Kak. Sendiri dong.
2: Oh, cita-cita sendiri. Aku pengen jadi anak yang berbakti. Amin. Yang gak nyusahin.
1: Amin.
2: Terus yang bisa jadi temannya Siti.
1: Oh iya.
2: Asik. Kan tadi kan aku menyenangkan.
1: Tapi lo Siti, Siti gak? Kak Woli lo gak mau temenan sama Siti. Soal lek Siti nakal, Siti suka membuli lo gak mau.
2: Enggak, aku tobat.
3: Oh, tobat.
2: Masa sih udah tobat? Tobatnya gimana? Kalau kamu ulah lagi, kamu dimasukin mesin cuci lo. Iya, aku janji. Tobatnya gimana? Tobat, tobat. Tobat, tobat.
1: Halo, Nabil, cita-citanya apa, Bil?
4: Ustadz.
1: Weh,
2: ya udah. Oh iya kan Siti mau tobat itu.
1: Iya betul pak.
2: Oh iya. Ya ampun. Lele Ustaz ingin niki lo Om Taufik.
3: Kenapa?
2: Lele Ustaz ingin nih. Canae mesti iku cewek tok.
3: Ya kenapa?
2: Cileun tandingkan Mas Nadil sama Om Taufik.
1: Oh ya gandengan aku.
3: Gandengan Om Taufik ya.
2: Jelas.
3: Ngawur aja. Bukan malah mulai lagi. Nah, cita-citanya jadi ustaz tuh keren tuh.
1: Ustaz loh, cita-citanya jadi ustaz. Karena Nabil cita-citanya jadi ustaz, Kak Woli, Kak Ade, sama Siti. Ayo Bil, tausiah Bil.
2: Ya, suara apa?
3: Ya, karena dia by script ya Sid ya.
2: Iya, iku nang ngapal nang pitung dino.
1: Oh iya, kamu ngapalin pitung dino, Bil?
3: Pitung dino, dia enggak ngerti, enggak ngerti. Pitung dino itu 7 hari.
1: 7 hari.
3: 7 hari. Ini masih proses belajar bahasa Jawa, Om Taufik.
1: Oh, berarti aslinya dari mana?
3: Aslinya dari sini aja.
1: Oh, cuman
3: karena sudah terbiasa kemana-mana ya Bil, dia tuh biasanya pakai bahasa hati. Ya kok bahasa hati?
1: Bahasa kalbu,
3: bahasa nasional.
2: Oh. Pindah-pindah juga jadinya kan biar enggak susah ngomongnya. Adaptasi bahasanya jadinya pakai bahasa Indonesia aja dari kecil.
1: Oh, nah, jadi gitu. Dulu pindah-pindah. Iya. Kadang di kamar mandi, kadang gimana sih? Apa mau di kamar
2: soalnya
1: mandi?
2: Soalnya Mas Natil itu bukan kelahiran sini.
1: Oh.
2: Kelahiran mana? Kelahiran? Pinggir kali. Tuh.
3: Bukan.
1: Gimana sih? Enggak boleh lo Sid kamu. Kamu tak cabut.
2: Ya udahlah dimasukin di mesin cuci aja.
1: Ayo, ayo, ayo. Ayo.
3: Gimana sih kamu itu?
1: Sid kamu pernah nangis enggak sih?
3: Loh, ditanya Om Taufik. Nangis.
1: Oh, nangis.
3: Nangisnya gimana? Gitu enggak. Nangis keluar air mata enggak? Enggak.
1: Serius?
3: Enggak bisa keluar air mata. Air mataku sudah habis. Kenapa? Kenapa kok sudah habis? Soalnya hidupku penuh bahagia. Gitu ya. Oke.
1: Oke deh, terima kasih. Terima kasih ya Sid ya. Nanti kamu kalau kesini lagi kamu tak kasih permen.
2: Asik. Okay. Aku mau juga dong, Kak.
1: Oh, kenapa? Okay.
2: Mau permen.
1: Oh, mau permen. Okay. Ya.
3: Okay. Nabil. Kok semuanya mau permen? Jangan-jangan ikut-ikut, jangan ikut-ikut, jangan mau permen. Ya, yang lain aja, yang lain aja.
1: Enggak, Nabil. Nabil mau mau peran lagi dong di film terbaru gitu.
3: Iya, setuju. Oh, yang banyak job yang cita-citanya. Oke.
2: Biar banyak uang ya.
3: Aku ya iya kok karena sih nakoni aku sih. Oh ya udah, kamu pengen punya banyak job ya. Heeh. Biar punya banyak uang. Heeh. Kayak Mas Nabil. Heeh. Oke, nanti
1: terus
3: kita
1: doain. Kalau...
2: dipakai apa?
1: Ayo, dipakai apa
2: pasti? Pasti pentolan lagi.
1: bukan mentolan. Enggak pakai lan. Enggak pakai lan. Pentol aja.
3: Pentol aja. Di sini ada namanya penyiar namanya Pentol
1: loh. Iya, ayo sih.
3: Ayo, iya nanti Mas Nabil harus ketemu ini. Nanti biar diajak ngomong. Biar Mas Abil gak bisa jawab. Oke, Om Taufik.
1: Ya, terima kasih ya Siti, terima kasih Kak Adi, terima kasih Nabil, terima kasih Woli. Sukses terus buat kalian ya kan. Ingat ya, kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin ya kan. Terus saya pesen sama Siti sekarang. Jangan suka membuli. jangan nangisan, mm-mm, jangan nakal, mm-mm, jangan teriak-teriak.
3: Gak boleh teriak-teriak.
2: Nah, harus lembut.
1: Nah, harus lembut. Cewek itu harus lembut loh.
2: Oke.
1: Itu
2: tapi kelembut. Kok di film-film ada yang kasar gitu?
1: Kan di film deh.
3: Kan di film.
2: Dunia nyata juga ada.
1: Siapa?
2: Di sekolah-sekolah Korea. Oh.
3: Beda, beda. Konsepnya beda. Itulah celoteh anak-anak ya, sih,
1: betul
3: ya.
1: Betul sekali. Oke deh, pokoknya terima kasih sekali lagi. Siap. Buat Kak Ade, terima kasih buat Siti, terima kasih buat Nabil, terima kasih juga buat Wally. Dan semoga next time kita bisa ketemu lagi dengan cerita-cerita, amin, yang menginspirasi, amin, anak-anak di luar sana. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Oke, itulah tadi ya, dongeng anak bersama dengan Kak Ade, Wally dan juga Nabil serta Siti ya. Terima kasih banyak, dan akhirnya saya yang bertugas juga harus sampai pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
4: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
3: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
5: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
2: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
3: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
1: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

pas jam 12. Wancini pun pawarto enggal. Wedari ilmu, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI.

0: barang lembut.
1: Bisa gawe
2: gawe bisa

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Di ujung barat ini Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa. Bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
1: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
0: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
1: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI.

0: Pakatan Pawartoega.
1: Udare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono mengatakan, kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Oke, pokoknya selamat sugeng siang. Saya kemawon jam 13 kalengkung 7 menit waktu Indonesia Barat. Kulo nggih aturaken sugeng midhangetaken kagem panjenengan sedaya ingkang sakmenika tasih manunggal raos kalian kula pun Taufik Misbun. Lagu-lagu tema Malang teng suara budaya Malang. Kula hadiraken damel ngrencangi panjenengan sedaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, ini hewan apa?
2: Oh, itu namanya kuskus.
1: Kalau ini gambar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI malam. Good, good, good.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu keretanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet.
1: Duda. Janganlah.
2: Udah seperti biasa, Bang.
1: Ya, seperti biasa. Kalau ini kan buat motor, ini buat rem, kan. Buat rem piano. Ini buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan. Atau buat keseimbangan juga. Buat makan juga bisa. Dan buat yang gitu. Saya pernah malah cerita sama waktu di mana ya? Di Jogja saya waktu. Waktu manggung sama anak-anak, waktu manggung di kafe, ada orang bule tuh bilang ke saya, katanya, kamu udah bikin tangan begitu aja, katanya, bangga. Nah, di Amerika tuh katanya udah tanggi, karena ini bisa jepit begini doang, kamu udah bangga, katanya.
2: Oh gitu.
1: Kalau di saya, katanya udah 1, 2, 3, kalau bisa gerak semua.
2: Lu bisa gerak semua,
1: ya? Iya, kalau saya masih gitu doang, masih kurang. Masa pas dia lihat, kan, terbuka begini, dibuka, langsung dia bingung. My God, katanya. Ya wajar aja dia punya, dia bisa gerakan, dia ada mesinnya. Kalau saya kan gak ada mesinnya.
0: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
1: Bantuan sama teman, tapi teman bukan yang nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila, ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak, ya kan. Ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas sudah saya konsep nih, kayu yang benar-benar yang rapuh, saya kasih lem Korea, terus beli saya 200.000 tuh, saya lempesin ke sini, sampai gerak, saya kelas baru jadi, terus saya gerakin pakai kabel apa ini sini, baru mereka mikir, oh sini, oh iya, sini saya bantuin amplasin, katanya. Nah, kemarin lu pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa juga, pertama nah, kalian bantuin. Disangka saya gila, impossible gitu, mustahil lah saya gerak gitu. Gua bukannya gak mau bikinin kamu, bikinin lu satu atau dua, 20 biji gua bikinin. Tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuman mereka tinggal bikin doang. Cuman mereka tuh disangkanya gak mungkin lah.
2: Pakai perasaannya deh cara ngegerakin.
1: Gak pakai perasaan.
2: Cuma gerakin aja.
1: Iya, gerakin yang sepotong ini. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu ya kan. Nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi ini buatan saya sendiri di sini. Buat dikit-dikit ini kan. Kalau ini presensi saya sendiri. Kalau kesini memang saya ikut ke tangan palsu itu buatan Solo. Orang-orang kreatif Solo lah.
2: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
1: Ini kekuatannya bisa ngangkat 1 kilo.
2: 1 kilo ya, setengah.
1: Tapi kena motor ketahan.
0: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
1: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan. Buat saya sendiri, terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama saya biru langit, udah ada katanya waktu di Ancol. Udah ada, ya saya dong, saya kan. Jangan biru langit, ganti aja. Biru langit mana, bukan best jam katanya. Nanti kamu dituntut, ya kan punya lisensi. Ah bodo amat, kamu dituntut, jangan katanya. Nah, orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot biar nyanyi. Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hei, masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata itu yang MC kan. Ya udah catat dah, robot.
2: Gak sih deh ya kan.
1: Sampai sekarang, ya. Gak sengaja orang yang manggil robot-robot itu. Gak mirip robot.
2: Berarti cara memainkan gitar seperti apa, Bang? Untuk memainkan
3: Smart. Misalnya ini kita kan. Jadi saya kasih kleper sama saya di sini.
2: Oh, dikasih.
3: Tadinya awalnya saya belum main piano, saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpat yang rempua yang mana kita di Blok M. Ya kan. Itu berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan, saya capek ya. Nah, saya beli piano. Saya berganti buat main piano. Kalau piano kan enggak begitu capek.
0: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh touch keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Daerah pemerintahannya yang berpusat di Tupai ini merupakan wilayah yang dikelilingi oleh jalur pegunungan Bukit Barisan dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kabupaten Lebong juga menyuguhkan pesona wisata alam yang eksotis serta potensi pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Lebong. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Danau Tes merupakan destinasi wisata alam yang ikonik di Kabupaten Lebong. Terletak di kawasan Kecamatan Lebong Selatan, danau ini menjadi salah satu danau terluas di Provinsi Bengkulu yang menyuguhkan panorama perairan yang tenang dengan latar belakang perbukitan hijau yang asri. Selain menjadi tempat rekreasi, tempat ini menjadi tempat populer untuk berfoto dan memiliki peran penting sebagai sumber air untuk pembangkit listrik tenaga air serta area budidaya ikan bagi masyarakat sekitar.

akhir mual sulaya yakin ia bakal nyata sangkan di hampura dosa. Gening ayah paribasa indung atetung ularaka

nyawa ngesek mapai urat beak.

mahi kerawak saku jurek naon anu dibawa duit loba sawah leg.

aku. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita.

0: Beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam.

0: Ini infonya.
1: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

0: Rame banget di Taman Ria.
1: Eh, iya nih, asik banget nih di sini nih ya.
0: Yuk,
1: ke mana?
0: Di sana ada panggung tuh.
1: Oh iya, musiknya tuh. Yuk, ke sana yuk. Yuk, yuk.
0: Ayo. Let's go.
2: Apa kabar semuanya? How are you? Is okay everything? Let's go song. 1

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suruk Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

الحمد لله وشكر لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ghibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena ghibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, ghibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum ghibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ghibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah, juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Inna ba'dad dhanni ismu wa la tajassasu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita ahihi maita fakiritubum wattakullaha innallaha tawwabur rahim sadaqallahul adzim. Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman ghibah, di mana ghibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan ghibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah.
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
5: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

الله أكبر الله أكبر لا

0: الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamirang, pripun kabare dinten iki? Mandir mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki wonten Mbak Yaya sembakali menemani panjenengan sedaya ing wengi iki nggih, di malam Minggu pokoke kita bikin seru-seruan, kita bikin apa-apa niku senang-senangan bareng nggih ten dinten iki, soalnya mungkin bakali kita bahas soal macam-macam kebudayaan lan adat istiadat ning ono Malang Raya Jawa Timur lan sekitari. Nah, panjenengan sedaya niki yo gak ketinggalan, panjenengan saged gabungan nggih untuk request lagu, kirim salam utawi napa niku bahas soal macam-macam kebudayaan sing ono ning Malang Jawa Timur lan sekitaring nggih. Monggo silakan bagi panjenengan sing badhe gabungan niki saged ten telepon di 0341-404-504 atau ten WA nggih di 081-555-69-1053. Pokoknya kalau tunggu sampai nanti merapat jam 8 malam nggih, monggo bagi panjenengan sembah di gabungan Tante Jawangi ing wengi iki, kalau tunggu sampai mengke jam 8 bengi nggih. Pokoknya aja nandi-nandi pancet to Tante Jawangi jan gruwes pol.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

yang kalau putus saat kita saling sayang. Jaga dia baik-baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hujan telah tiba, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
2: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
1: Iya nih, Mah. Main yuk.
2: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
1: Iya dong, Mah. Pasti.
2: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
1: Oke.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, penetapan Mandua Kota Malang sebagai sekolah Garuda mendorong minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi luar negeri. Dalam hal ini, Kepala Mandua Kota Malang, Samsudin, mengatakan sekitar 200 siswa kelas 11, kini mereka berminat mengikuti program kuliah di luar negeri. Ia menyampaikan hal itu setelah menerima kunjungan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri bersama dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Mandua Kota Malang. Menurutnya, kunjungan ini memberikan motivasi bagi keluarga besar madrasah untuk terus mengembangkan program Sekolah Garuda. Sementara itu, Mandua Kota Malang memiliki kultur akademik yang kuat, di mana seluruh siswa yang lulus dari madrasah tersebut melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Minat untuk menempuh pendidikan ke luar negeri juga terus meningkat. Dalam satu tahun terakhir, sebanyak 19 siswa Mandua Kota Malang tercatat melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Setelah ditetapkan sebagai sekolah Garuda, minat ini pun semakin besar, yakni sekitar 200 siswa kelas 11 menyatakan tertarik mengikuti program kuliah di luar negeri. Sementara itu, Samsudin juga mengatakan para siswa selama ini mendaftar lewat berbagai jalur, termasuk program beasiswa luar negeri. Oleh karena itu, konektivitas dengan berbagai pihak pun dinilai penting untuk membuka akses informasi dan peluang pendidikan bagi siswa. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Mekaten Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang.

dan Krespol nggih sakniki wonten Ibu Riatin nggih yang sudah menyapa kita semuanya di WA. Teh Juwangi Ibu Riatin lagunipun Mawar Biru. Salami kangge panjenengan, semoga sehat panjang umur sakeluarga. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget. Ditunggu lagune nggih Bunda Riatin, mengke bakal tak puterke spesial kagem panjenengan. Nah, kemudian ada lagi kali ini Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi Jan Krespol Mbak Yaya nyuwun tembangi Selendang Sutra Kuning kagem sedaya pamirang sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Yaya tansah pinaringan kesehatan, rezeki lancar lan sugeng makaryo. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih. Ditunggu lagunipun mangke bakal tak puterke spesial kagem panjenengan. Nah, dan tentune niki bagi panjenengan sedaya sembade request lagu utawi kirim salam monggo gabungan ten mriki. Saged ten telepon di 0341404504 utawi ten WA nggih di 081555695103. Dan sakniki langsung wae kita mirengaken wonten Lala Atila Mawar Biru, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Selendang Sutra nggih sugeng mirengaken.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang.
2: Ada juga
1: FM 105,3 MHz
2: untuk bahas
1: dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pemirang tasik Tenteh Jawangi dan Krespol nge. Dan tentu nih Tenteh Jawangi niki bakal bahas soal macam-macam budaya sing ono ning Kota Malang, Jawa Timur lan sekitari. Nah, kita mulai dari budaya nge sing ono di Jawa Timur utawi khususnya ning Kota Malang ya teniku. Nah, biasa nih leten Jawa Timur iki duweni budaya sing sugih lan warna-warni, di mana salah satu tradisi sing tansah dinanti saben taun yaiku karnaval. Nah, karnaval iki ora mung dadi tontonan sing nyenengake, nanging uga dadi cara kanggo nguri-nguri budaya lan ngenalake kebudayaan daerah Malang marang masyarakat sing luwe omboh ngeten iku nggih. Ning pirang-pirang kutha lan kabupaten ning Jawa Timur, karnaval iki biasane dianakake wektu mengerti dino kamardikan Republik Indonesia, hari jadi daerah utawa acara budaya liyane. Warga podo guyub melu nyiapake busana adat, hiasan kendaraan, nganti pertunjukan seni sing narik kegiatan. Nah, sing gawe karnaval ning Jawa Timur iki katon istimewa yaiku onone campuran budaya lokal. Ono sing nampilno reog, jaranan, topeng Malangan, tari gandrung, nganti macem-macem busana tradisional saka saben daerah. Dan ora mung kuwi, peserta niki ugi kerep nambah kreativitas kanthi nggabungake unsur modern tanpa ninggalake nilai karnaval asline. Nah, karnaval iki uga duweni manfaat gede tumrap masyarakat. Saliyane dadi hiburan, acara iki saged ningkatake rasa tresno marang budaya daerah, nguatake kerukunan antar warga lan bantu ningkatake ekonomi masyarakat. Kata pedagang cilik, pelaku UMKM lan seniman lokal sing entuk manfaat amargi ramene pengunjung. Nah, mula saka kuwi nggih, tentune niki karnaval niku merupakan suatu acara yang memang rutin dilakukan atau mungkin rutin diadakan setiap tahunnya, utamanya ning Jawa Timur ngeten niku nggih. Dan semoga budaya semacam ini bisa terus lestari, bisa terus dilakukan ya, sampai dilakukan turun-temurun oleh generasi muda bangsa di masa depan ngeten niku. Baik, itu tadi sekilas informasi soal karnaval nggih yang sudah dilakukan secara terus-menerus setiap tahun, utamane ten Jawa Timur, Malang Raya lan sekitare ngeten niku. Nah, sakniki wayai kita semuanya mirengaken lagu-lagu tembang Jawa campur sari sing pun kula siapno spesial kagem panjenengan. Niki wonten lagune sapa yo enak iyo. Niki wonten Suketeki dari Astrid Gita nggih, sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Don, heran deh, setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
4: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
3: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
4: Nah, terus?
3: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
4: Walah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mira nggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Nggih moro-moro pun jam berapa ini? Mau jam 8 aja ngeten iku nggih. Niki wonten Ibu Pandan derek Teh Jawange Jan Grespol nyuwun kopi jahe. Nggih leres, nggih kopi jahe ini sebagai lagu terakhir untuk Ibu Pandan ya di malam hari ini. Soalnya waktunya juga mepet, jadi lagu terakhir di Teh Jawange ini merupakan lagu yang di request sama Ibu Pandan spesial sebagai penutup program Teh Jawange ya di malam hari ini ngeten iku. Pokoknya matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah meramaikan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah mengikuti ya dan mendengarkan Teh Jawange di hari ini. Ya harapannya semoga lagu-lagu Temang Jawa campur sari yang sudah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya di malam hari ini ya. Dan nantinya bakal ada Cak Pentol saya menemani panjenengan sedaya di malam hari ini. Jadi saat ini kula Mbak Yaya nyuwun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Alkisah, zaman dahulu kala di Winongan, pusat pemerintahan Kadipaten Pasuruan, hiduplah seorang adipati yang bernama Ngrangrang Kusuma. Ia merupakan seorang adipati yang dikenal jujur dan mempunyai keahlian di banyak bidang, terutama pada pembuatan senjata.

Meskipun jabatannya tinggi, ia tidak menunjukkan sifat sombongnya. Pada suatu hari, terjadi sebuah malapetaka di Kadipaten Pasuruan. Terdapat seekor kerbau besar yang sedang mengamuk di alun-alun Kadipaten.

0: warga sekitar berusaha menghentikan kerbau tersebut, termasuk Adipati Rangga.
1: Siap, kerbau ini sungguh sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya.
0: Ketika sudah terasa tidak ada harapan, muncullah seorang pria yang gagah dan berani. Ia kemudian memasuki kawasan alun-alun tanpa rasa takut.

0: kesaktiannya, sang dia itu dapat menjinakkan kerbau yang mengamuk. Para warga tercengang menyaksikan kekuatan dari sang dia. Pria itu bernama Joko. Ia adalah seorang anak dewa yang dibuang oleh orang tuanya ke kawah Gunung Semeru semasa kecil. Ia kemudian ditemukan oleh seorang pertapa sakti yang kemudian mengajarinya untuk memperkuat kesaktiannya.
1: Siapakah gerangan engkau dan dari mana engkau berasal, wahai Kisana?
2: Nama saya adalah Joko Utuk. Saya adalah seorang pengembara yang kebetulan melintasi negeri ini.
1: Saya mewakili seluruh rakyat Kadipaten Pasuruan mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan engkau.
2: Sama-sama yang mulia. Sudah semestinya sesama manusia untuk saling tolong menolong.
1: Sebagai bentuk terima kasihku kepada engkau, Joko Utuk, bersediakah engkau bila ku angkat menjadi wakil adipatiku?
0: Joko Untuk tidak langsung menjawab penawaran dari sang adipati. Namun setelah lama ia berpikir, ia pun menyetujui penawaran sang adipati. Joko Untuk pun telah resmi diangkat sebagai seorang wakil adipati di Kadipaten Pasuruan. Joko Untuk merasa sangat senang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kerajaan dan juga dari rakyatnya. Ia mendapatkan makanan, barang-barang, dan juga kekayaan yang melimpah dari kerajaan. Ia juga disegani dan dihormati oleh rakyat Kadipaten Pasuruan. Namun sayangnya, lama-kelamaan Joko Untuk pun terlena dengan kekuasaan jabatannya. Ia menjadi sombong dan amat angkuh. Ia sampai menggunakan kesaktiannya untuk berbuat semena-mena pada

0: Adipati ngerang-rang Kusuma berusaha untuk menegur Joko.
1: Apa yang telah kau lakukan, wahai wakilku? Engkau tidak sepantasnya menggunakan kesaktianmu untuk menganiaya rakyat kita.
2: Apa maksudmu, Baginda Adipati? Apakah engkau bermaksud untuk merendahkanku? Asal engkau tahu, rakyat-rakyatmu yang tidak mau tunduk kepadaku memang pantas untuk mendapatkan hukuman.
0: Dalam menegur Joko Untung, Adipati Ngerang-Rang Kusuma tidak tinggal diam. Ia mengutus seorang mata-mata untuk mengintai gerak-gerik Joko Untung. Ternyata, ia memiliki rencana untuk membunuhnya. Untuk berjaga-jaga menghadapi Joko Untung, Adipati Ngerang-Rang Kusuma membuat sebuah keris sakti. Berhari-hari ia habiskan untuk membuat keris itu dengan menggunakan baja yang terbaik. Pada akhirnya, senjata keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma pun telah tuntas. Setelah itu, ia kemudian pergi mengunjungi sahabatnya di penanggungan, seorang empu pembuat senjata, sama sepertinya.

0: Wahai sahabatku, bolehkah aku minta tolong kepadamu?
1: Apa yang kau perlukan, wahai sahabatku? Aku bersedia menolongmu bila engkau memerlukanku.
0: Aku minta tolong kepadamu untuk mencarikan Fujin untuk memasuki kerisku ini.
1: Untuk apa engkau memerlukan jin untuk memasuki kerismu itu, wahai sahabatku?
0: Aku mendapati seorang pengkhianat di kerajaanku. Aku memerlukan senjata sakti untuk berwaspada apabila ia berencana untuk membunuhku.
1: Astaga, sungguh kasihan sekali engkau. Aku turut berduka terhadap situasimu. Wahai sahabatku, aku akan segera mencarikan jin untuk senjatamu itu.
2: Setelah melakukan pencarian, akhirnya sang empu itu menemukan jin yang amat sakti. Ia kemudian mengutus jin itu untuk merasuki keris milik Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Setelah dihuni sang jin, keris itu pun menjadi sakti. Ia tidak perlu khawatir lagi apabila Joko untuk menyerangnya secara tiba-tiba.

0: Pada suatu malam, Joko untuk mengendap-endap memasuki kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia berencana untuk membunuhnya.
1: Kali ini kau akan mati, Yang Mulia.
0: Adipati Ngerang-Rang Kusuma yang sedang tertidur pulas sama sekali tidak menyadari rencana jahat Joko Untuk. Dengan perlahan, Joko Untuk membuka jendela kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia kemudian berjalan mengendap-endap ke arah Adipati Ngerang-Rang Kusuma untuk membunuhnya. Tangan Adipati telah tersiap keris yang terhunus. Saat Joko Untuk hendak menghujamkan kerisnya pada Adipati Ngerang-Rang Kusuma, tiba-tiba keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma keluar dari sarangnya dan menusuk Joko Untuk. Joko Untuk pun menjerit kesakitan sembari memegang dadanya yang tertancap keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Mendengar jeritan Joko Untuk, seketika ia terbangun. Ia sangat terkejut saat mendapati Joko Untuk telah mati dengan tubuh tersusuk keris saktinya.

Setelah Joko untuk tewas, Kadipaten Pasuruan kembali menjadi tenteram. Rakyat tidak takut lagi dengan tindakan semena-mena Joko untuk. Adipati Ngerangrang Kusuma sangat senang melihat rakyatnya kembali bahagia.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Wong jange ngedeng diuber-uber rumah sama panitia bangkrut ah. Kok iso iku mang ana jula-juli ana guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung abang, gunung kuning. Wis tak ngomong iku eling sing gak-gak.
1: Oleh sim atiku kirang terus oleh ceklan motor sedan. Kula niki sopir

Mulyani melok seragam anyar sing hati-hati. Tapi nggo ndi ya padha ae, sing penting temen bersatu rukun. Dron lek rukun ini ya oleh garapan ya nih.

0: gak mesti, masih anak wong suging ini yo kadang-kadang ngelawak. Kadang-kadang ngerok. Pingin ngerok asem babros kabeh. Cuma kalau ini kadang ngitung, kadang nyanyi lagu sembarang yang gak iso. Turung belajar, memang sembarang lek kepimpin terkudu belajar. Kudu tekun belajar dan gemar membaca. Nek wong iku gemar membaca ngerti perkembangan dukun. Dunia kok dukun. Cuma sapa nyatek awene. Cuma suara kudu dirumat meneng. Lek wong ahli suara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak. Mangan paku. Mur. Kancane mur iku sapa sih arek karo. Sing dhisik. Wah iki tak ngomongi jeneng meredhi lambe iki rek. Soale awak dhewe iki sop. Sopo wis menceng kabeh. Loh, eh, kepedhe sing dhisik sik jejeg saiki kok wis meret-meret.
1: Mbok kok mari peyok.
0: Tuh, jare mari operasi.
1: Ya mari operasi sik peyok ae lho.
0: Kok gak berhasil ta?
1: Hah?
0: Lah kok nang kon nggon kok apa tak sodere?
1: Wis tak gak berhasil terus aku nang Argentina.
0: Gula bal-balan yo berhasil musuh Argentina.
1: Tapi kaya biyen kok jejeg ya, saiki merek jeragan anyar.
0: Iya.
1: Kata peyo.
0: Yo. Yo bejane jeragan sing anyar iki. Wis kari lek grek.
1: Tapi seneng merek jeragan anyar iki. Wong sing enom tapi brengosen. Enak lho nek brengosen iki lho. Nek numpak bis gak tau ditarik.
0: Ayo apa?
1: Ayo apa ditarik lak ngamuk brengose.
0: Oh, gak masuk akal keran.
1: Ditarik karcis gak tarik brengose kene.
0: Oh. Kene ku lara kena apa sih?
1: Heh,
0: mbok diperiksa nopo?
1: Diperiksa nandi?
0: Nang mantri pasar.
1: Oh, apa tiba ndarek karcis takon.
0: Nang kesehatan apa sih laramu iku apa?
1: Asale tiba piye?
0: Oh, tiba gak direken.
1: Gotak layangan piye?
0: Lah wong layangan digotak regane selawe ae.
1: Lho ben cilik lho.
0: Oh, gak ngerti yo.
1: Umur kira-kira 12 aku.
0: Layangan.
1: Umur layangan wis tak candak benang wis kena. Terus sikilku ditarik sapran.
0: Terus tiba.
1: Tiba lah, tiba aku gak tepak, tiba ni sorono watu.
0: Keselio.
1: Keselio.
0: Mulane saiki contoh arek-arek cilik kula ono layangan diagak dijangkau gak kenek gak usah apa meneh ono kawat listrik sampai kesetrum lak susah ya.
1: Iya.
0: Ben iku gak ngerti masih ono pucuke klopo dhuwit selawe iso golek dipenek biyen.
1: Wong arek cilik.
0: Iya ben awakmu tau menek klopo. Heh. Tau menek klopo?
1: Klopo gak tau nek jambe biyen.
0: Gak ngono lah tau menek-menek klopo.
1: Menek-menek sembarang wong cilik kok niku
0: ben gak apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Usah di mana-mana ya.
1: Mana tahu lu gue tuh kambing dok.
0: Yo boleh no anu periksa no nang pak dokter.
1: Iya.
0: Tak perlu dioperasi. Ngono lo. Tapi ngono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kok no.
1: Iya dioperasi sirahku lan kon.
0: Lo gak ngono. Sing penting ya nurut opo sing di opo
1: perintah
0: ibu pak dokter.
1: Iya. Ajure kok ngono operasi.
0: Oh, kon nang mama hari. Tak sembure.
1: Eh?
0: Tak sembure. Boleh no uyah wis.
1: Uya,
0: iya.
1: Ambil apa?
0: Pencit.
1: Gak nambahan di rujakan kan itu.
0: Gak ngono prapen ae.
1: Oh, prapen ambil apa?
0: Geni ambil jagung nom ya.
1: Terus ditunu kon sing ngerokoti.
0: Ya diombe jangkrik, didik jangkrik oleh mateng enak lho, keren. Kon gak tahu
1: kok. Pas aku enak walangi lho.
0: Wis, perkara lara iku golek sing cocok kadang cocok nang dokter.
1: Iya,
0: kadang cocok jamu-jamu biasa.
1: Jamu Jawa ya ono.
0: Terus kon iki kate nandi kok nggawa pacul, Bang?
1: Lho, kape nang Tegal.
0: Lho kon iku oh Tegal Pekalongan.
1: Ya ndelek branjang kawat.
0: Oh, tak Tegal. Oh, diaran wong tani sabane Tegal sawah.
1: Tegal sawah.
0: Iya, tanah molan,
1: yo. Iya, tanah apa, Pak Sam?
0: Tanah apa?
1: Tanah longsor.
0: Tanah mombo.
1: Iya.
0: Wong tani ku kudu maju.
1: Maju.
0: Soale pangane kudu luwe-luwe kanggo nyukupi keluarga lan nyukupi bangsane. Tanah mombone piro sih?
1: Loh, ono nek 3 meter.
0: Oh, cukup lek mendem kene, lek iku. Wong tane kok 3 meter.
1: Enggak, 1 hektar.
0: Lah biasane lek ngolah tane iku diapakno dhisik lemah iku.
1: Lemah iku dicakari sih.
0: Tak babras kabeh lan.
1: Enggak ana ono garbu piye.
0: Oh, dibrojol. Nah, iya. Mari dibrojol.
1: Brojol terus sapine nok nisar brojole nok ndukur.
0: Oh, kok niku ngawur mesti sapi nok ngarep brojol nok mburi.
1: Iya, wong numpak.
0: Iya, marung dipaculi.
1: Dipaculi.
0: Oh, sing enak macul opo ene?
1: Macul gegermu. Lho macul lemah iku lho.
0: Macul lemah diolah.
1: Diolah.
0: Nurut apa sing ana supaya dadi macul.
1: Peraturane wong tani ku apa?
0: Apa ae kon ngerti tanah lan.
1: Oh, tanah ku lemah.
0: Tanah isane awet.
1: Ya aja didol.
0: Lapisan tanah yang paling atas lah penting sekali kanggo kaum tani supaya tetap subur, gak kena banjir oleh erosi. Terus cara penanggulangan itu ya apa?
1: Iku gampang ae, penebangan liar tidak boleh.
0: Penebang liar gak oleh.
1: Angon sapi kalian njero kamar.
0: Oh, lah tadi perkara.
1: Kamar itu termasuk tanah wong sing wis dipageri. Oh,
0: tanah sing gondol.
1: Kudu dikramasi.
0: Ditanduri.
1: Ditanduri lho kon niku.
0: Lan maneh lingkungan hidup ayo diperhatikan. Penduduk tambah suwi tambah padat.
1: Iya.
0: Tekan diperhatikan lak boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham.
1: Salah paham.
0: Salah bak. Salah marsam. Marsam lak kakang nih basiman. Salah paham. Harus saling menyadari kan.
1: Nyadari.
0: Iya.
1: Kadang-kadang wong iso ale wit pencet manggung nang gendenge wong tanggane marai gegres. Geger.
0: Geger.
1: Iya.
0: Kok nandur apa nduk sawah?
1: Oh, nandur pekara.
0: Kon kok nandur pekara ya opo sik kon lak
1: iblis.
0: Lek kon nandur pekara lak iblis kon. Iblis kon. Nandur opo ae?
1: Nandur koro.
0: Koro.
1: Ngono nantos mari ngono nandur pedang.
0: Pedang
1: terus nandur turi.
0: Turi
1: celurit.
0: Ungkal. Kok mblakrak gak karo-karuan.
1: Ya koro iku koro.
0: Aku kapan-kapan aku lanak wong sugih.
1: Kok kon sugih.
0: Tapi ya gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian-pisan kepengin aku dadi wong tani.
1: Lho lan nggonku ae.
0: Oh iya. Lah kon nek bodal jam piro?
1: Aku jam 4 iso wis bodal.
0: Mulih.
1: Mulih jam 8 bengi.
0: Oh bengkong kan. Bengkong geger iso dadi wak urang temen kan.
1: Lah apa?
0: Ya diatur masih nyambut gawe lah terus-terusan lah. Engko donyane nglumpuk awake legrek.
1: Lho ya, aku giliran.
0: Oh giliran.
1: Iya, awake dhewe jam 8 esuk sampai jam 12 sawah.
0: Oh iya. Iki mangko butuh apa kok mangko nggo pacokate ngilekno apa?
1: Ngilekno anu banyu.
0: Oh banyu apa?
1: Banyu aki.
0: Lah mati tanduramu.
1: Ono sawah ki yo ngilekno banyu sawah.
0: Oh
1: ya kok geger polahe-polahe banyu yo geger aku iki.
0: Lah apa sih geger-geger saling menyadari apa sih?
1: Yo geger iki soalnya banyu ki awake milih nang nggonku sih.
0: Iya.
1: Wis dilekno mbek Kang Jaya, awake dhewe sih. Mulai banyu doae.
0: Oh, gak usah aku menyadari lah.
1: Nah, iya.
0: Gentenan yo.
1: Ya bener sewengi iki sapa Kang Jaya, sewengi maneh Kang Sapran. Sewengi maneh nang nggonku ngono mak. Sewengi maneh Marsam ngono kan.
0: Iya panen sak tonggo kudu sing rukun lah. Ojo ati rebutan. Mergo padha perlune.
1: Iya.
0: Tani lek gak rukun lah gak kuat lah. Iya.
1: Buka-buka lali yo. Pokoke kena jati nang ndak jidino. Jadinya terjino
0: kan. Eh kan, kapan-kapan lek dino Senin nang omahku. Loh, aku nak perlu nih, aku duwe hajat. Wong jenenge kanca lak tak aturi ta.
1: Iya, kan undangan.
0: Iya rono ya nggo gedhang, nggo gula, kopi, beras ya nggo kran. Dadi aku lak kari nyediakno geni karo kayu tok.
1: Iya, kon iki enak ndek kon ngengero nang aku. Oh, kon karepe ya nek kon duwe hajat.
0: Iya.
1: Aku nang nggonmu, anakku, bojoku tak ajak merono.
0: Oh, ya marane tak tutup lawangku, ya.
1: Enggak ndukur.
0: Wong kok luwih ndukur barang. Meneh-meneh lek wis enak klumpukno. Tukono kendaraan tas gak mlaku ae.
1: Tapi kon nek kondangan sing temen ta lho.
0: Apa?
1: Ora kondangan gawe lampu-lampu biasa.
0: Lampu apa?
1: Wong sing sebelum kuwi kondangan geger polahe ya lampu iku.
0: Iya, lampune mati.
1: Lampu tepake mati. Dicopno aman amin lampu. Mati tangan operasi. Paten kun dipupune peten dewa panteng.
0: Terus ya.
1: Mareke to kembu tak cecek-cecek tak cakot tapi aku.
0: Apa?
1: Tata sikile sapran.
0: Namun kon ngawur.
1: Iya geger.
0: Kok gak tau mangan nek kon iku.
1: Lah yo ketok kembu kan jebolane singkir.
0: Wis ngene tak kandhani.
1: Kasong bales ya Indonesia. Tapi numpang kono motor.
0: Sekali-kali kon niku yo jalan, sekali-kali numpak. Tuku sepeda po, nggonku ono sepeda.
1: Sepeda apa?
0: Kadakne 75%.
1: Lho iya aku tak tuku.
0: Sepeda pancal, cuma pedal wis legrek. Kena ditandani nggo gampang.
1: Kena dipancal
0: ya? Yo kena.
1: Pancal dengkul.
0: Lho yo pancal sepeda lah.
1: Oh iya jarine kena termasuk olahraga.
0: Ini. Olahraga, jantung sehat lah kadang-kadang wong mlaku supaya jantungnya sehat.
1: Iya, pasti gak mlaku sepeda biasa sepeda macet ae kok dipancal. Meneng ae koyo ono.
0: Yo bane rusak cuma ya tukono bani sepur kuat kan bani sepur ku awet jadi enak kon gak tuku-tuku isan
1: nek tuku bani sepur aku tuku rel
0: ora boleh
1: kok aku lha opo bani sepur
0: aku lho gak tau mancik lemah kon tak kandan
1: ya mancik sepatu kan
0: lho enggak
1: mancik apa
0: ya no kendaraan terus sepeda motor
1: lho sepeda motor mancik apa bokongmu
0: lho engko sadel
1: sadele mancik apa
0: sadele lek mancik garbu
1: lah garbune mancik apa
0: garbune mancik as
1: ase mancik apa
0: ase mancik ruci
1: ruci ne mancik apa
0: peleng
1: ah peleng mancik apa
0: mancik ban
1: lah ban ne mancik apa
0: ban lek nyangkut peleng
1: ban ne mancik apa
0: lah lek nyangkut peleng ta
1: Padha dadi aku aja ngomong ban-banan. Nanti kon ngomong ban mare pekara. Padha mbek kon iki ngewangi sapran.
0: Gila ngomong malak-malik. Mosok

0: Wajasari.
1: Eh Wajasari. Kanca dhewe keturun sepeda pancal.
0: Yungkir wale.
1: Kapok kon.
0: Kanku.
1: Kono ya gak ngamuk ya ane.
0: Bapak. Iku bapakku iku.
2: Sapa?
0: Ngawur dadi bapakku saiki.
2: Pas men bapakmu.
0: Lho iya mulai biar bapakku.
1: Lah ya iso domba ngono. Lan sepeda pancal bener iku sepeda sing dobrok.
0: Iya.
1: Kok sepeda iku sing ditobrok. Ngono jare ngamuk kok kok sepeda delok apa? Sing delok ngarep sampe nyabrang ning ngawur mawon sepeda menen-menen sampe tobrok.
0: Trikondo aku lih, aku tobrok sepeda. Peset kabeh tak pijetno ya.
1: Katakoni ngene.
0: Iya,
1: kan ora, Bas.
0: Oh, gak. Oh, biasa iku ora apa-apa ngamuk, iku meneng ae.
1: Iya, dijemput iki ngamuk. Iku gak ngamuk. Katakoni, lor ora, Bas.
0: Oh, gak loro.
1: Kata meni urut.
0: Gak mulane sing hati-hati, sing go kendaraan sing hati-hati, sing nyabar sing hati-hati, padha njogo keselamatane dhewe-dhewe.
2: Dhewe numpak sepeda motor kudu gawe helm.
0: Iya.
2: Iku kanggo menjaga kesehatan terus sampe gak rotak.
0: Heeh.
2: Wah, iki nang kamar mandi nang helman lho.
0: Ngapa kamar mandi helman?
2: Umumnya nang kamar mandi kuwi tiba to kamar mandi lak mesti anu gak rotak.
0: Iya.
2: Lah aku adus gawe helm.
0: Terus?
2: Ya gak terus awakku. Kelewat terus banyune.
0: Wis, sing penting rundingan masalah
2: nyambut.
0: Lah aku pernah kapan-kapan nyambut genok nggonku. Bapakku dagang, ibuku wah ngene.
2: Ibumu ya dagang.
0: Sopo lho lho.

0: Ambu apa?
1: Ambu syokeran.
0: Oh niki lha apa sih teko arek bacakan kaya Pak Sakerah Riri.
1: Ya ngene iki lho akibate wong ngeter ilmu iki. Iki ilmu petak iki. Wah iki nek digawe Joko Tengah ampun lho.
0: Kok Joko Tengah kok.
1: Lha nwi aga sakmono kaya aku ngomong berhenti leren. Kaya kepidok orang-orang. Kaya orang-orang kepidok.
0: Iya, lek gak dituruti leren lek gak kebayar.
1: Ambek titenono sepele rek.
0: Terus lah. Wah, dia kan kate pencaan kan.
1: Iya,
0: pencaan kan ono sepele.
1: Jurus apa jurus apa kan kudu di.
0: Iki jurusan Benowo iki lho rame iki.
1: Iku lamale apa iku?
2: Tapi ae kon sanajan belajar silat wong iku kan.
1: Enan di belajar pesmes iki.
0: Silat,
2: silat,
0: silat kok silat,
2: termasuk pendekar.
1: Aku saiki operaluan lho.
2: Oh. Tadi aluan koyo dorong ngono.
1: Yo enggak, maksud iku biyen nyambut gawe dinis aku ta.
0: Iya,
1: saiki nyambut gawe aku apa? Blante aku.
0: Lho, lha kula apa iki?
1: Waduh, wong kadung jodoh lho. Iya. Kaitane kula cilik-cilikan.
0: Apa?
1: Kula bebek.
2: Bebek
1: taingu setahun, manak-manak. Tarupokno wedhus.
0: Oh.
1: Wedhus-wedhus wedok.
2: Lho, tenane.
1: Manak-manak tarupokno sapi.
2: Sapi nih?
1: Sapi-sapi wedok kan.
2: Lho, tepake.
0: Iya, babar ya.
1: Manak-manak sampai tarupokno wong wedok iki lho. Wong wedok manak-manak. Sabrolan papat.
0: Wah, kan ngawur ri.
2: Rabi lu rabi lu kok.
1: Wah, wong rabi akeh ku kabeh.
0: Itu cuma lek datang sing temen sekali salah seumur hidup orang tidak percaya nok bidang apa iku penting.
1: Sebab anu dagang dewus iku ya.
0: Dewus iku apa sih?
1: Apa? Ini
0: bapak rek. Bapak iku lek ngomong lek dewus wedhus. Wah.
1: Wedhus. Iku batine akeh lho. Sepisane daginge, daging gak payu cingure. Terus cingure rung-rung.
0: Iya, iya.
1: Iku garujakan enak.
2: Napa sing cerung ngengur
0: coba. Oh iya kon.
1: Cepet-cepet. Mari ngono lulange. Lulange iku nek mesti aku mbale wedhus ngono kandar teko.
0: Oke kendang.
1: Oke kendang gak kempyange.
0: Serba guna ri
1: iya. Ini.
0: Ya nyambung guys sing temen.
1: Buntute ya berguna, digawe sop.
0: Oh iya.
1: Tapi sop yang adem iku dicengklungi buntute wedhus.
0: Ana wis adem, buntute wedhus cemplungno.
1: Iya.
2: Ana iso sak wedhus cemplung.
0: Wah kon yo dimatengno kabeh, sebab lek gak mateng marai penyakit.
2: Tak durung digodhog dhisik.
1: Terus kikile lho, sikile sing ana kukune kok.
0: Iya iku.
1: Ah sing kukune dawa kok digethoki dhisik.
0: Terus
2: dimut.
1: Dikekekil.
0: Ya tapi di mateng no lah, lek cemplung no anyar iku. Selat-selat ini kadang-kadang ono ri.
1: Loh ya iya.
0: Ono lemai kadang-kadang.
1: Iku ya. Tulang-tulangnya sih dengan didengkel. Iku cuklen.
0: Cuklen.
1: Terus tengah iku ono sungsum iku.
0: Pusing. Si kau pentil.
1: Lah, iku merupakan lendir. Iku sungsum. Lah kau nek mangan ojo langsung kau plak sikil-sikilir ya.
0: Iya.
1: Lah golek tembok sing sewung.
0: Terus
1: ambek sendeno. Terus dengkel iku cucurupen. Oh, nak sungsum iku.
2: Wah, aku tahu dicocok.
0: Ya tapi ya didang dhisik ri, dimatengno dhisik.
1: Kon
0: iki kulak sapi bareng.
1: Sapi,
0: sapi. Sapi
2: endi kon?

0: lah.
1: Lapa kuping ngoni sapi, sapi.
0: Sapi kok sapi. Nek
2: kanggo sapi kan sapi puan iki
0: lho. Sapi puan iku larang.
1: Sapi perah. Perah ku anu ngrumat sapi perah.
2: Perah lah pokon.
1: Perlu ne.
2: Sapi perah kok dikuwi.
0: Sik. Kone kuping tak sesek kone.
2: Omongi sapi kan sapi perah iki.
0: Perah, perah.
1: Sapi perah, sapi puan iki lho.
0: Puan iki lho.
1: Aku lagi ngluru ta.
0: Iya. Iku ada nang sing gedhe iku anu.
1: Waduh, hasilake lho.
0: Iya,
1: iku sak peresan iku 30 liter satu hari.
2: Sawet-weteng iki diperes.
1: Enggak, yo air air susune yo.
2: Yo peres sapi 30 liter.
1: Terus sing sitik iki
2: peres yo kari balung iki lho.
1: Enggak keren. Ya hasilnya dipek susu ini, tapi susu itu ini yang tak dol. Ini gak bisa ngetoknya susu belas ini.
0: Oh berarti kurang api
2: kurang isi sapi
1: ini. Oh api ini api.
0: Itu susunya diperas itu gak katut.
1: Ya enggak disaring bu.
0: Juga itu gak katut barang sing
1: wulu-wulu ini bu. Wulu-wulu ini
2: gak diseko sih.
1: Iya, mari ngono kon ganjel entik kon.
2: Dikumbai
0: kelo. Wis tarik.
1: Sapi puas sing gapi lho, gak iso ngetone banyu susu iki. Tuku nae.
0: Riri, wis iso ngomong iku ri. Wong telu kok mbulet nduk iku ae.
2: Aku ngomong sapi marek geger.
0: Iya. Sapi puas kan nang situ ono sing regane iku.
1: Larang lho.
0: 1000 rupiah.
1: Wafer. Iya. Wafer iku wafer.
0: Apa wafer? Wafer apa?
2: Bu. Ono sing warko.
0: Kau tu ngomong apa gak karu-karuan ni?
2: Oh, telu sing gendeng papat.
0: Nek kon dagang sing temen, wong tani ya sing temen. Laku sebagai anak wong suki.
2: Teladan.
0: Oh teladan. Ya kudu bergaul karo wong-wong ini kira. Ya saling menghidupi.
2: Ya. Kalau rakyat biasa.
0: Kadek menghina-menghinaan biasa.
1: Ya, sing apik bergaulan ni macam. Terpandang wong sung suki tak.
0: Kau nak bemu liwat iki? Kau nak bemu liwat?
3: Nyuwun sewu.
0: Aku enten 200, Dik.
1: Kon pira kan? Kon pira?
2: Iki sakanan jalu ta ya pokoke.
1: Lho kon duwe pira kira 200?
2: Takono ngono iku,
3: nyuwun sewu. Wong sampel. Kok segitiga enten montor mogok ta?
2: Engge ajenge nyurung, Dik.
0: Nyurung sapa?
2: Kan nyurung sapi.
0: Nyurung-nyurung.
3: Tadi taklet, Mas.
2: Oh, nggih.
3: Juanda teben nggih mriki, Mas.
0: Lho, Juanda. Juanda iki ndi sik iki, Kran?
2: Hah?
0: Iki. Iki lak iki
3: yo. Kula mboten semra
0: Gua tak
3: jeron itu. Tak. Gua tak. Eh,
1: cuan dan itu wono kerami. Aku ngedul terus.
3: Kau dibasakan sih.
2: Wono kerami terus ngedul ke sawari.
0: Wono kromo warung ngeri.
3: Warung kiri ye.
1: Lapangan cuan.
3: Oh, gini. Airport ye.
0: Airport ni.
3: Airport.
1: Airport.
0: Lapangan terbang.
3: Oh, gini. Pesawat Garuda jurusan Jakarta yang meten pun Buddha.
0: Kau kira ni jam pinter nih gini?
3: Lo.
0: Kira-kira pun baik.
3: Kan sampean pun biasa.
2: Pun Buddha.
3: Buddha.
2: Mau.
3: Waduh, ketinggalan aku rek.
0: Oh, jangan numpak ta?
3: Jangan delok.
1: Oh, tak sih ngano ketinggalan sapu tangan.
2: Dia kalau dorong waris balik onang porong ki.
0: Arek kira dok beti eh. Kayak rada lumayan nih. Pes gini.
3: Jangan numpak mas, wong kulo niki
0: aduh. Oh, dublek
1: lho, sayang lho.
0: Wong ngomong lumayan kok numpak.
1: Sayang.
0: Apa?
1: Untune arang-arang iki. Iki waduh gak berguna wong edok ngene.
0: Ya dikae untune ondo cek kerep.
1: Lho, sebab iki lah gak iso nggo getumo ngene.
0: Oh, lak petan.
3: Wis mboten usum tumo, Mas.
0: Wis ngene kan yo. Omongno karo iki kon ku tak berseni. Iya. Utawa lek wani gelem tak tali terang-terangane. Wis kon gak usah kon, wis engko melok nyambut gawe nok. Bapak ya kon mau nyambut gawe nggonku sik ono sing ngeweng aku arek iki kok dik wis terang-terangane kamu nafsir aku ya
3: hah kon sampeyan wonten pinten
0: lho kulane biyen
1: wah iki nantang
2: ae kira mbengan ta
0: kulane biyen pira
3: nafsir
0: kulane biyen pira
3: biyen 35
0: oh ya dono titik dik
3: sampeyan iku ya napa rombengan ta ya napa
0: wis upama
3: sampeyan iku cinta kali kula ta gampang sampeyan teng jalan Merpati nomor 19
0: ngono ta
3: nggih
0: oh wis tak ngono lho ditinggal dak
2: eh ditutup

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: ana kucing kaya apa? Duwe anak sitok tapi gak iso dicekel buntute. Gak ngono aku yang mangkel-mangkel aku mau mati dhewe kok ndok makene iki. Siswi tak tekok dhewe awakku iki. Sopir siji yo gak tau mule apa ban gembos. Mesti kok ban gembos. Liyane iku lho kok gak ono ngono lho aku kok.
1: Din din din. Sopo selopan iki? Sopir selopan.
0: Kon. Apa klakson ku mbok ganti?
1: Duh. Sing ganti klakson iku sinten?
0: Klaksone montorku kan gak ngono sih.
1: Ya ngene. Napa?
0: Ciet.
1: Ciet iki dedek klakson iki.
0: Lah apa lho?
1: Tekus kecepet. Wong supire kok dikalano. Kula niki lak sopir ta?
0: Iya.
1: Lah nggih lah sampean nak jeragane. Perkara urusan montor niku urusan kula. Sampean roh ketot.
0: Saya rusak peneh ayo.
1: Ketot rewel.
0: Ini lho kon-kon kok suka kakek ngentit ketot. Sampe petot kabeh.
1: Ketot kok dintit lho. Kula niki mboten ngentit ketot. Sopir niku tanggung jawabe kan mobil. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot.
0: Lah gak iso aku mangkel duwe ketot ngentit. Apa wong wingi tak tumpaki sok muni? Segorawon mesti mbok gantet ditan iku ya.
1: Segorawon. Ga ono mobil masih anyar ya kok muni segorawon. Saman niku kula niki ngeten lho nggih. Ya. Sopir niku tugase abot.
0: Heeh.
1: Kadang-kadang ngeteraken bapak.
0: Ya.
1: Kadang-kadang ngeteraken sampean. Ngeteraken sampean menapa-napa kula. Ya. Ngeterno bapak lu bosen.
0: Lah sebab e?
1: Apa mobil tumpaki ngiler ae. Kok bapak iki gak kena mambu. Mambu kasurane montor, munggah ngantuk pisan. Heran kok.
0: Kon iku tak kandhani, aku iki sok kawin mbek bapakmu kepencut ya sebab kaya ngono iku.
1: Kepencut kok kepencut ngilere. Samane iku nggih, kula niki nggih, mboten kok keberatan wong darani tugase sopir. Sopir niku tugase niku ngapiki mobil. Mobil kotor, sopir senyuci, ngeteraken jeragan mriko, ngeteraken sampean. Cuma lho sayange kok kula niki mun tau diteraken jeragan lho niki lho.
0: Maksud
1: kula.
0: Gendeng aku.
1: Sekali-kali mbok ngeterno. Mosok sampean iki kebacut, nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes. Adus kon ngeterno.
0: Lho, awakmu kan matiku di tanganmu.
1: Napa nih?
0: Matiku di tanganmu.
1: Matiku di tanganmu ya
0: apa sih? Lah umpamanya aku kecelakaan.
1: Wong lo jedeng kok kecelakaan. Samane lu, samane sopir ngeterno, tapi masih nggih ngeterno nang luar kota ta pundi. Mosok sopir sampai sepur.
2: Kaget. Ngomong apa ae kon? Sawangane kon kok
1: tak goreni ngono, mobil iki tak goreni mesti ngantuk.
2: Mantuk. Masa kon gak ngerti apa sebabnya nek kon sing nyetir aku nak mburi mesti ngantuk.
1: Napa?
2: Aku wedi mek kon niku. Ngerti ya? Akeh sopir gak kaya kon.
1: Sabari wedi awake kula.
2: Sopir liyane lah tenang nang ndelok ngarep
1: nggih.
2: Menjaga keselamatan.
1: Nggih.
2: Wong kon gak nyopir pringis-pringis. Dudono untumu kaya garu. Untu kaya genteng-genteng untumu.
1: Saya tahu Bas.
2: Apa?
1: Mulanya sampean kudu ngerti.
2: Iya.
1: Napa sebab e mobile sepyone kula coplok?
2: Lah apa?
1: Sebab kula dhewe nek ndelok.
0: Lha. Kok cengenge sih?
1: Loh, kok tak nek ndelok sepyone. Delok rai kula dhewe ya wedi.
2: Wong aku kok kepethuk Pak Citra yang ngono. Anu Pak Basman. Supirnya mau diganti saja. Orang sopir seperti Dracula gitu.
0: Iya pak, iya memang iya. Wingenane kan banyak gembos.
2: Iya.
0: Ngumpok, si ngumpok banyak semaput.
2: Lah iya.
0: Sebabnya apa? Padahal nek metu situ lho kok semaput.
2: Iya. Mari kan ngono, jangan mas sopir kayak sopir. Hopo aku guru kada hopo ngerti ya.
0: Bapak iki aja ngono ta, Pak. Kok kepencet awakmu ya saka ngono.
2: Lah iya.
0: Sarane lemes kan agak setel aku tambah enak.
2: Lah iya.
0: Sono.
2: Saiki awakmu lemu iki, biyen mulai petuk aku guru. Saiki lemu aku manganmu koyo ngono.
0: Lho sapa? Ini resepsi ta.
2: Lho anae. Kan?
0: Kok iso aku gak dipapak lho ya apa sih
1: iki?
0: Iki lho senen ana.
1: Sampeyan mau dipapak?
0: Lah aku jam piro wis janji ngono lho.
1: Bapak yo ngarepno.
2: Bapak yo
1: ajeng kula bapak mobil kula beto bapak ngiler. Bapak ngantuk.
2: Ya iki tengkorak iki garane.
0: Enake sih mobil iku lak gentenan kok sing numpak sampean toe, Pak.
2: No, nang bapak bisnis enak.
0: Alah bisnis-bisnis apa? Sampeyan ku egois.
2: Aku apa egois.
0: Bertindak semaunya sendiri.
2: Loh, ngono ta, aja ngono iki bapakmu sih.
3: Memang bapakmu feodal.
2: Apa feodal iku, Dik? Aku dianggap diktatoris ku nah. Iya. Model-model kan itu.
1: Sampeyan iki bapak sampeyan iki pancen bener nek sampeyan ngomongno egois ini bener. Sebab mboten tau poro nambal ban.
2: Kun. Mene jamu kon.
4: Ya, napa?
2: Jamu. Kon tambah suwe, tambah tuwek, tambah kempong. Ya. Lakane nyedot bensin kon. Jamu kalian singset, ya.
1: Sama niku mosok sopir kok jamu kalian singset.
0: Wis lumrah, Pak. Sopir golek ceperan wis lumrah.
2: Lumrah
0: apa
2: tenan
0: perune?
2: Lho, apa, perlu apa?
3: Lho, apa nak apa?
0: Jange ana tamu.
2: Hah?
0: Tamu.
2: Hah?
0: Jange ana tamu. Pak.
2: Lah iya, ana tamu.
0: Ana tamu.
2: Sopo?
0: Lamaran.
2: Oh, ngamar kon.
0: Yo menawa lamaran sampean.
2: Kon tak kandhane. Iku tak biasa sih wong urip.
0: Nah,
2: wong lanang kawin, wong wedok ya kawin.
0: Nah, saiki sampean ya apa lho?
2: Lho, ngene nak, bapak iki ape lungo nak. Bapak ape bisnis nak.
0: Bisnis nang
2: yo nang Kutuk Utara nak.
0: Sampeyan iku lho, Pak. Bisnis-bisnis sing digowo mek pencet tok ae.
2: Lho, iki aku iki bisnis iki penting urusan dating, ngerti ya? Apa kon iki?
0: Yo ganyu jani ruke bapak.
2: Oh, iku wangi bae wong tuwa iki.
0: Kok dating sing diurus.
2: Masalah kon kawin, bapak gak gak ngrintangi. Entek pirang juta sih nak. Gue tak dole sopir iki.
1: Apa? Sopir didol payu piro, Pak?
2: Gak payu prenmu kok ngono ya.
1: Ya sampean kok.
2: Ayo. Pokoke kon kawin-kawin no. Engko cukup ibumu ae sing mutusi.
0: Ngono. Bagus ta, Pak?
2: Iya lah, tapi lungo nang ngene ngamarto ae.
0: Tuh, aja mulu-mulu.
1: Metuki Brontoseno.
2: Kon ngomong apa? Kon ngomong apa aja mulu-mulu.
1: Mulu-mulu.
2: Wah, Omet. Meti, meti duwe bojo itu kok pedal gak karuan.
0: Gak ada apa ngomong wae sampe lho mesti gak giyo.
2: Ngono-ngono.
1: Yes, sampean jane. Kisa, Pak.
2: Iya, Pak.
1: Kale kula.
2: Iya, Pak.
1: Kula ngeterakan malih.
2: Iya.
1: Sok ngiler mana lho, Pak lho.
2: Wis, ngiler-ngiler tok ae.
1: Kula sakniki ajeng ngekes ngeterakan Bapak.
2: Iya, ya.
1: Terus nek nentamu wau terus
0: jadi tak pasrah iki ya, Pak ya.
2: Putus anak iya. Ya. Anakmu dilamar sopo asal wonge temen. Temen. Asal wonge temun. Pokoke wonge temen. Ya, ya, ya.
1: Lah sampean mbon takut mutus sing sampean ngenteni tekani supir kula putus
2: kan. Ana paribasan ya.
0: Oh, kalau itu
2: pantem itu lu ada orang aku bapaknya ada orang
1: terus saya main mencaget mutusi
2: putus bojoku lo
1: mereka pengen tani keputusan
2: orang paribasan bebet bebet bebet
1: mah lu bebet
2: saya
1: ngapi bebet nih gue
2: iya
0: bebet apa kan
2: bapak ini bebet ini kan ayo tak dilalik ya
0: iya iya iya pak
2: dadah
0: dadah lo tinggal pak hati-hati kan
1: din din din
0: si muni kok irungi sih bu saya ayo persiapan bu belonjo-belonjo bu ada tamu lah isin
3: ayo PT itu ada apa
0: PT

0: suwe bojo dinas balak balik bisnis bis kota barang kalir mulene arang-arang ngekei blonjo masa uang kekei blonjo terus saya lah kapan biologis wong aku iki golek pegawai mana cik angele ngerasa no anak gak tau mulai pisan keluyuran nae aku lak pegel si suwe mbak wis jubung wedok iki angel Sinten?
1: Kula.
0: Sinten?
1: Kula tiyang.
0: Ha iki lho medeni iki. Ha iki.
1: Kula.
0: Lho. Lho.
1: Sampeyan wedi.
0: Wedi?
1: Wong kula dhewe ndelok aku nggih wedi kok.
2: Kran. Aku mbobol pawon kan.
1: Seneng aku jane mbobol ae.
0: Mboten sampeyan iki daya ta? Ajenge napa?
1: Pertamu.
0: Tamu. Golek sapa?
2: Delok sing gak dagri yo.
0: Aku sing ndek omah.
2: Lho sampeyan?
0: Lho, sampeyan iki anu ta? Tangga-tangga napa wong liya?
1: Kula wong Leo.
0: Wong Leo. Sampeyan aja guyon, aku iki bojoku gak ana lho ya. Aku ndek kene ijen lho ndek omah lho aja sembrono.
2: Mboten nenten bojo sampeyan?
0: Mboten nenten.
2: Lawange dinep napa?
0: Napa? Iki apa sih?
2: Iso rundingan kan.
0: Gaya dorong apa-apa lawang kau nginep lah sampe ini buat kekali sinten
1: lu lawang pager coba
0: lu lang lu langge sampe ngiri ngolek sopo
1: lu pade patus pendamelan
0: hah?
1: Patus pendamelan
0: gendi ono penggawin digolei yang golek beleng ono golek kertas ono lah penggawin digolei
2: lah nek sampe bocah kan golek beleng ini biasa golek beleng
0: oh ngono ta
1: golek nopo amal aku golek beleng sih
0: lu nge sampe lu ngodis lu ngga lu ngga mangga mangga
1: nge ya
0: lu banget nge mangga
1: lah bapak
0: alah jadi coplo ustala Ustala jadi coplok pun.
1: Saya dicoplok.
2: Dan cek eh. Sampai nyoplok. Sepatumu coplok sepatu.
0: Sepatu sampean iki kok dicoplok.
1: Aku iki ya lata lho.
2: Lho kula nggih nggih dicoplok.
0: Sampean iki mboten usah wong iki omah biasa koyo nang
2: diai. Aku bebas
0: kene kene kene.
1: Lah
0: nunggu sinan.
1: Bapak kesa pundi kok sepen
0: bisnis.
1: Bisnis.
0: Nggih.
1: Pun pun suwe mboten mantuk.
0: Mantuk tapi yo kadang-kadang. Kadang-kadang sak ulun ping telu, kadang-kadang ya sak ulun ping pira.
2: Ngono. Tapi
0: kadang-kadang seminggu yo pindho.
2: Tapi
1: seminggu niku pindho.
0: Iya.
1: Wih.
2: Apa kan?
1: Oh, kapan lari luar-luar Jawa. Saya balapan lantai ongkos ini.
2: Bapak yang tanggungan ini dewe kok.
0: Enggak, sama ini kok jenengnya Sinten. Aku ya durung kenal.
1: Oh, enggak, enggak. Tepangaken. Kulo sokran.
0: Sorokan.
1: Wis seru atan aku.
2: Mangkane gak keru Bu Kran.
1: Apa?
2: Lah wong kupinge ditraipe, ditriper.
1: Kuping kok diterak.
0: Lho gak sampeyan niku
1: sapa? Sokran.
0: Sokran. Lah sijine
2: lupus.
0: Hah? Ah, sampeyan sing bener.
1: Bolos, bolos.
0: Bolos. Nggih. Ah jenenge
1: wong Sapari, Sapari.
0: Sapa?
1: Sapari.
2: Eh tibae nemen kupinge iki.
1: Sapari.
0: Lho, aku iki lek ngomong ambek wong ganteng kok gak krungu panjenengane.
1: Iya. Krungu kan. Lah pura-pura gak krungu lak nyidak.
0: Lah iya.
2: Wong nek kupinge gak krungu iki digawa nang karang pilang.
1: Gak golek genteng.
2: Lho, yo dilapura bakron. Lah
0: niki. Sampeyan kenal ambek bakron ta?
1: Dawa.
0: Bakron.
1: Kok mare perkara.
0: Lah ngono wong aku yo kenal jenenge bakron iku biyen nak sopir ah.
2: Oh, nggih.
0: Sopir. Saniki dadi apa?
1: Dene. Lho, sak dadi kenal pot.
0: Oh, kenal pot.
2: Sampeyan jenenge sinten?
0: Kula dikenalke jenenge Bu Isye.
2: Lho. Lah kok lucu.
0: Apa kok?
1: Apa?
2: Klingsi.
0: Oh, ya sampeyan cinta mbak nemen.
2: Sinten?
0: Sampeyan niku budek ta?
2: Sinten?
0: Sampeyan.
2: Nggih.
0: Budek.
1: Budek.
0: Ndak isih lek gak budek.
2: Lah
0: bisi.
2: Nggih.
0: Kucing.
2: Kucing.
0: Tikus.
2: Tikus.
0: Lho, lah siji kucing siji tikus.
2: Pancene niku mun gandengane enten tikus enten kucing.
0: Kok gak iso niku jenenge namane sisian.
2: Sampeyan mboten. Sampeyan mboten sisian. Lah sampeyan?
0: Mboten.
2: Jaran.
0: Jaran, jaran lho.
2: Lho, iya kelebat kliwat. Iki bathee sing dublek iki, Dek.
1: Lha apa?
2: Kebat kliwat tau durung ngomong kayak ngomong dhisik.
0: Bapak timbange kok kliru sang ana sisian maneh. Mboten iki sakjane perlune napa sih?
2: Apa kan?
1: Kula pados Mbak Isa. Pados Mbak Isa. Pados pekerjaan.
0: Oh, pekerjaan. Sampeyan bisane apa?
1: Oh, kula sembar kawangan. Kawangan saged.
0: Gosok iso.
1: Saged gosok.
0: Gosok.
1: Gosok napa?
0: Setrika iku lho.
1: Oh, saged.
0: Lah temane gosok apa lho?
1: Oh, bene. Gosok niku napa?
2: Ana kok gosok akik ta.
1: Mboten niku lho, ben nek kepes akik nyepet. kepel.
0: Maksudnya gosok iki carane ya setrika. Setrika iso, umba-umba iso.
1: Paket semu-
0: cuci iso.
1: Oh, semua.
0: Umba-umba iso ngepel ya iso, masak ya iso, nang pasar ya iso.
1: Barang
0: ya iso.
1: Saket semua.
0: Saket semua.
1: Nggih.
0: Kasih cita bagian apa?
2: Keuangan.
1: Iya, keuangan.
0: Lah kene iki
2: dudu toko njaluk keuangan. Nggih, sampean kaya apa tugas kula niki? Sing pantes ngoten.
0: Sing pantes.
2: Sampe niku kondektur.
0: Lha kok gak debes arek?
1: Debes ya.
0: Anu ae sampean tukang kebon ya?
1: Oh iya ri. Iya ya nak ri.
2: Enak to iso bondok kebon-kebon jaren.
0: Lho, enak kebonku iki gak ono sing ngrumati.
1: Gak sing ngrumati.
0: Pojok iku aduh, semute akeh.
1: Ha.
0: Semut geni iku. Akeh sisih kulon, sisih wetan iku uget-uget. Ya apa?
1: Senglor iku keranggang.
2: Kok niku aku dikeki semut, dikeki uget-uget. Rasamu ki wak kogi ta.
0: Lho, gak ngono maksudku ki panjen gak ono sing rejeki gelem ta?
1: Disapa ndiri disapa.
2: Tapi kula enggak nggawa elang awewang. Elang. Sampe telur elang aku.
1: Gawe elang padha gawe ulung.
0: Sampeyan niku mendayo pisan aku tas kenal ting
2: pertama. Bayarane, bayarane pinten?
0: Sampeyan niku nyambut gedoran nyon bayaran.
2: Sampeyan pira-pira
0: sampeyan?
2: Mboten kula mboten.
0: Pira?
2: Biasa niku umum kula niki sidak sawulan. Sawulan sidak.
0: Duwe kabeh iku.
2: Lho nggih.
0: Aja aja sumidak. Pelayan saiki gak ono bar sidak apa nek kebon.
1: Kurang kebon
0: kuwi opo sih? 80 apa 100
2: yo. 70 gangsal.
0: Kurang, kurang.
2: 70 gangsal gak?
1: Bangsal. Pun petang puluh pun.
0: Satu. Kon lek kapan liane kene gak kira bayar satu. Gelem satu.
1: Paling petang puluh.
0: Esok mangan.
1: Sore.
0: Awan mangan.
1: Awan mangan
0: sore mangan. Bengi mangan. Para esok kudu mangan ya melo aku. Kudu.
1: Para esok gimana?
2: Tadi turun atas kon kudu mangan.
1: Lo mangan terus branding nih petang puluh.
0: Lo itu pengen es karpu mau no gelem tak kon. Satu.
2: Turun.
0: Tapi duwe gambar garing. Ya.
2: Lah ditumbasaken sampean ta?
0: Tumbasaken sampean.
2: Garing.
0: Lah wong tukang kebon njok bayaran suwidae duwe sapa?
1: Kon mendaya ketepak wong gendeng ngene.
0: Ate ngundaya tambah gendeng. Wis ngene ae.
1: Sata niki Bapak mboten mantuk sih, Kak. Mboten kesepian.
0: Apa lek ngono?
2: Ya iki keramin kan. Kok kesepian.
0: Apa sih?
1: Rasakaken
0: ngoten. Apa keran?
1: Sak enom. Iya, wong yo aku duwe bojo
0: kok. Lah
2: iya, keran. Mikir-mikir. Minggir.
1: Lho ndisi iki mbokku iki. Apa ibu ta mbok?
0: Nggih.
1: Ibu apa mbok?
0: Sampeyan saiki aja ngono ta lho kon niku.
1: Apa iki?
0: Mama ngono lho.
1: Oh, mamaku kan. Mama gombal.
0: Mama gombal ya apa sih?
1: Ngopo tongane ya Mas itu wae.
2: Iki apa mula?
1: Lho iki ibuku.
2: Kok itu kok nama dia lho.
1: Aku tak rungono kit mang teko njaba omong wis gak karo-karuan. Ibu dhewe yang ngono arek mblakrak ne ndi wae mblakrak. Lah karo niki ya ma ibumu.
0: Ya iki lho. Nek sing sitok ngono rada lumayan sitoke lho.
1: Apa?
0: Sitoke lak rada gagal. Sitoke kok garing ngene lho.
1: Mantun tobro sepeda.
2: Bu ngene lho.
1: Iki lah blantik sing sapari kelas sing iki tani karepe disambi tani ngenteni panenan kepi nyambut genek kene tak sanggupi
2: sing
1: iki kan ngenteni badak
0: apa sih
1: durung teko bapak.
0: Oh, bapak ya badak kon kok ngono ta lo
1: lha
0: bapak
2: jare krungu bapakmu mati jare
1: ngawur
2: kok gak ketara sepeda mang ya.
1: Iku kok ono montor
2: iya
1: iku bapak tak lo kon. Nah, iki supire, cakran. Nah, iki supire tadi.
0: Iki supire.
1: Iya. Yo, aku sopir.
2: Kok sombong ini rai ini kan?
1: Iya, kan.
2: Sudah.
1: Anu, aku gimana kan?
2: Panasan.
1: Momot bapak. Bapak. Ojo digugah bapak.
0: Aku mau. Kan iku sopir ya, kan? Bapak kok momot ya aja. Lho.
1: Cara carane piye?
0: Nek momot iku boto.
1: Iya.
0: Iku momot. Lah,
1: sak bendina ngeterno iku mblenger aku dadi momot.
2: Iya.
1: Iya. Wis anggapen kayu lah.
2: Iya.
1: Iki Bang tak jarno.
0: Yo maturun nang
1: ngene. Mulai teko nggone Semarang sampai teko nggone Greges.
0: Apa?
1: Turu gak tangi belas.
0: Lho, kan kok lali ambek bapakmu? Bapakmu iku ro kapuk mabur iku turu.
1: Turu ning gak apa-apa, ire sak blet.
2: Karo pengapesane majikan sing lanang.
1: Iya.
2: Nek turu ku kok ana sego kotakan.
1: Tangi.
0: Mosok.
1: Waduh. Ya, matur karo Kanjeng Ibu iki lho.
0: Iya, ya apa ya pokoke.
2: Oh, Kanjeng Ibu ya.
1: Kan nek kapan gugah majikan ulanang iku?
2: Heeh.
1: Dole obel. Kring kring kring panggil awak ditobruk.
2: Mosok.
3: Bu, bapak anu rawuh, Bu.
0: Lah iya, lah kok gak kon buka, kon iku sopir apa sih?
3: Kula gugah sik.
0: Iya.
4: Anu sampean lareni mau sopir iku, kula gantine, Bu.
0: Saya jek ngono.
3: Sopo ae kok rame?
1: Oh, Pak. Aduh kok suwek.
3: Lho kok suwek?
1: Kok suwek gak muleh.
3: Lho iki
1: Pak kok modal-modal rambuté, Pak.
3: Mari turu ngene mobil.
0: Lah iki apa?
1: Ibu kangen
3: darma. Oh iya.
0: Iki rong minggu ket muleh lho.
3: Iya, Bu, mari turu luar kota, Bu.
0: Iki soalnya bapak em iku pancen ngono.
3: Apa bapak em? Kok bapak em ya?
0: Bapakmu.
3: Bapakmu lho. Lho
0: karepmu lah kesuwen bapak em.
3: Nek ngomong tadi maun ae.
1: Ya bapak em bare mbok em ya kudu sing.
4: Lho, iki bapakmu.
3: Iya.
4: Ini bocah sampe ya?
0: Iya.
4: Loh lah kok kaya manuk puyuh.
3: Eh, repot ya Pardin nih. Opo kok nek ngomong
4: repot Pardin.
0: Yo anakmu iki lho ati
1: kok. Ini lho, Pak.
3: Apa apa?
1: Iki koncoku Sultan Lir Safari kok nyambut gawe kene saknane.
3: Oh, ngono lho.
1: Ngono lho. Bisa terima aku perkara bayaran nek dia omongi diatur ya.
3: Lah iki gak apa-apa, situ semengkre iki.
4: Rebu es kula satuan iki. Ini lah rebu es ya.
1: Saya ki mumpung kena muleh, Pak.
3: Iya, iya, iya.
1: Aku wis duwe pacar dhewe.
0: Iya.
1: Wis pilih-pilih aku dhewe. Aku lek gak kawin ambek arek timbang urip tak pilih. Lho, ngono lho.
3: Pilih. Lho, ngono lho apa iku?
1: Ya pokok aku cinta ngono.
3: Cinta, cinta.
0: Ya lek kan umpama gak oleh sampe ambek arek iku ya apa lho?
1: Timbang urip wani matri no.
3: Ojo ada nyoder enak. Matri, matri.
1: Kari basa kandung cinta.
0: Iki pacar ambek bapake gak sepiro.
1: Iya, iya.
0: Heeh, sak anu tumbuh oleh tutup.
1: Iya, iya.
4: Saiki aku pesen kon, kone sida kawin. Ya kon nyekarang kuburan bapakmu.
3: Wah.
0: Apa dirimu?
3: Waduh, omongmu ya apa nen Senin. Wah, aku sih audit kok.
4: Aku gak iso ngekepo apa lho.
3: Iya, iya.
4: Lah iki lho tak kei suruh temruse kanggo jagani bapakmu nek mission.
1: Lah apa menung-menung bapak iku mimisen iku.
3: Sakali tak ngawur ae. Lha wong tuwek kok oh arek kok tuturane koyo ngono.
0: Ya sekali-sekali sih Pak sampean ngeten anake lak ngono ta.
3: Wong aku perlu arek ya.
0: Pas nang di mana?
3: Masalah anakmu iki selesekno dhewe.
0: Oh,
3: iya
1: pasrah ya.
3: Iya pasrah. Yo arek dia pokoke pantang pokoke apik ngono ya.
1: Tapi nek memang ono waktu sampean mulia.
3: Oh iya aku lome. Lome. Lome. Gua aku mulai kok. Lah saiki aku nang luar kota nang Semarang hari ini ya.
1: Saking ngene lho rene bapakmu kuwi nang luar kota.
3: Iya iya iya.
1: Sementara tadi bapakmu kuwi aku ya apa?
0: Ya aja ngono ya gak padha.
1: Gak padha.
3: Oh, kok rupan martabang.
1: Ya seje irunge, Bu.
0: Ono. Jan ya bapakmu lek koyo jambu mente. Lah kok koyo jambu biasa.
3: Masih ngene kok nyesel ya.
0: Pendak budal Pak,
1: rame-rame. Gak anu nginep sik ta, Pak.
3: Lah apa ning ngene Pak nang kono pancet ta kono.
1: Sakno ibu lho.
3: Diapakno ibumu sakno iku?
1: Kan kan pritungane duwe mlebu metune kan kudu wong wedek kudu ruru ta.
0: Gak dilolo, wis gak ngono bapakmu lho lak wis bapak ya akeh tangga-tangga e kono.
3: Hus, kono boleh loro kon bulan.
0: Wis tanggane Pak.
3: Ya ayo cedek tonggo, ana kebutuhan ndak tolong tonggo.
1: Tinggalan duwe.
3: Hah?
1: Tinggalane duwe.
3: Masalah kate duwe. Nek iku lho lamar ono cek. Ono cek iku.
1: Lho lamar ono cek.
4: Oh, enggak
1: ono cek. Lamar ono cek, terus mele cet apa?
3: Oh. Cet apa ki cet dengkulmu ngono. Cek jalan yo nang bangi lho, ngerti ya? Ding ding ding. Lho, ayo aja. Ya kon, ndaran kon iki apa? Iku apa tengkorak iki.
0: Jesus.
1: Wes dadah. Wah.
0: Iki ya polo saiki lho.
1: Sengene wis lek ngenteni bapak kesuwen kok arek iku selak arep-arep aku.
0: Waduh kon iki ndek karep iku lho masalah. Mbok ngenteni diluk muka sapa lho.
1: Aku nurun sapa lek kan nurun sampean nek ndek karep ya padha karo ibu.
0: Iya. Ya
1: lho bapakmu yang diluk ae. Iki ya ngono, lek kepintu ku cewek saiki Pak saiki.
3: Saiki Bu.
1: Aku ya ngono. Pak saiki ngelamar-ngelamar.
0: Ya wis saiki karepmu ana.
1: Wis
0: gak kon go tas iki.
1: Motor sing ndi ndi kowe?
0: Sing ijo tas sing abang tas sing kuning tas sing putih sembarang ya ono.
1: Lah motor plastike lak wis.
4: Wis engko kabeh numpak aku bersedia engko.
1: Ya Pak aku melono omah ta ya sing ngrampok omah.
3: Melono.
1: Ayo ayo. Ayo ayo.
0: Ya wis ayo.

0: Wis babat ta.
1: Mangane. Sampeyan kok aja ngalah-ngalah ta, Bu. Sekali-kali sampeyan ku di atas.
0: Aku iki wedi kune lho, bendolone ku.
1: Kok iso wedi kulo wong dadi bojo pirang taun sampe anake sampeyan iki gedene kok sik wedi ae.
0: Embo kalah wek bendoyo.
1: Jangan
0: diopo-opo ya aku iku.
2: Halo.
1: Lho. Lho, Mas.
2: Waduh. Engko rombongan bal-balan yang mburi.
1: Ini
2: bakal ponakan sampean.
1: Lho, ponakan ya apa sih?
2: Mantu-mantu. Kulo kali ibu.
1: Oh, ndi ibu? Iki ibu sampean, Mas.
2: Kerek-kerek.
1: Apa numpak apa iki?
2: Kerek-kerek.
3: Apa nak? Apa nak? Apa?
2: Ya kok aku kok seneng dadi
1: bapak. Bapak sampean?
2: Duduk iki kancaku kok.
1: Lha kok nyelonak?
2: Iki sak iki
1: apa iki?
2: Iki
3: sing bakal bojoku lak sing ngiko.
2: Iya.
0: Lho, meneng wae
4: ta. Nyeluk kancaku tak nyeluk bebek ta
2: niku. Ibu mandi, Bu.
4: Ibumu mbok mang di.
2: Bau.
1: Mriki lho, Bu.
2: Bau.
1: Ada kran.
3: Apa?
1: Iki lak asune dijekakan kran.
3: Lha ngopo kok nyekak tasu?
1: Iki benakno, kan iku lak aku ki lho, lan aku sing mbek asu iki lho.
4: Aku ndelok untune kaya untune margo.
1: Mas, gelungane ibu sampean kecantol paling.
0: Bini. Lapo bakul lombok mbok rene.
1: Bakul mbok sapa sih, Bu?
0: Iki sapa iki?
2: Iki ibu.
1: Lho, sapa iki?
0: Santa.
1: Lho, iki sapa iki lho?
2: Iki jange mertuaku.
1: Mertuaku sing ndi?
3: Ini iki sing poten iki. Sing poten sing mekan selat sing lanak.
1: Lho,
3: ana loro ta?
0: Kenceng
1: nggih
0: hati lho Bu
1: kenapa nyokot ta
0: nyokot
1: ya sing halus ngono lho
0: tepange kenceng anu kan
2: napa
0: gak apa-apa ta iki
2: lho nyatek
0: kok ngono suarane
1: ora apa-apa kok dipangur kok
2: ngene Bu terang-terangan ae lah niki bapak kula mbon jaket melok Bu
0: nggih
2: sebab bapak kula niki terus sidakang nggih diputusi ibu kali kula kali kula
1: beneran Mas bapakku yo gandu oma
0: dokokan yo pokoknya sembarang diserana aku ngono lho tangku nek wis kapan anakku seneng padha senenge kok bapak ni kari teko
1: ngoten lho sarane sampean sarujuk Bu monggo kula aturi darumin alah kok sampean kok siap makan monggo sketsakan Bu
4: ame jauh
0: nggih monggo
3: ame jauh Mbak Peti
0: benci aku ana himbanyol ngono duh wis
2: lho Bu
0: Pak sampean kuwi opo sih Pak tamu wis padha mlebu lho Pak
2: lho lae terus diapakno
0: lho ayo dong tak kenalno
2: calon besan
0: lho calon besan
2: ambek mantu melu kene
0: ganteng mantune awake dhewe
2: jek waduh lek ngono teh Pak
0: iki opo
2: eh tepak lek ngono
0: lho
2: lho
1: Pak nek sampean kok ora kok wis nyasar rene
0: lho
1: jarine sampean gak gemremne muni-muni meneh ae
2: sing nyusul sapa
1: iki bojoku iki
0: heh
1: bojoku
0: aja ngono ta
1: lho wong aku ki nyonya Basman kok
0: aja ngono nyender aku ki nyonya Baskom
1: lho
2: Wah, kok bete, kok nyonya bacul.
1: Yo, jarene wis kadhe bojo, dhek kawin mbek aku. Bojone mati ditobruk montor dipangan kucing daginge.
0: Lho kucinge kok arep sih? Kae ngono, Pak. Sampeyan niku karepe ya apa iki bojone?
2: Ngene, ngene. Gak perlu kon gegeran.
1: Lho, Pak. Ini kok
3: sampeyan kok ora mati?
2: Lho karo ya apa kene omahku?
1: Lah iki bapakku kok iso
2: ora mati. Ngawur iki bapakku.
1: Lho bapakku. Ayo tuh geladang.
2: Oh bapak tuh geledang ngawur ae.
1: Waduh motor iki.
2: Wah, salah motor itu.
1: Ya apa lo?
3: Iki Ibu gak perlu geger,
2: gak
3: perlu ning karep api. Isi genan ta, Pak? Pirang-pirang tahun kok sampai konangan saiki lho ya apa penuh mbok ngomong terang-terangan.
2: Iki secara rahasia.
1: Walah.
2: Rahasia. Iki bojone bapak. Lah aku kawin kene gak ngomong kene, aku kawin kene gak ngomong kene, tak rahasiakno.
3: Mulane kok alasane seminggu, bisnis sak wulan.
2: Luar kota.
3: Mang kesusu mergo katen trimo bakal mantu karo lek mantu niku aku dhewe.
1: Oh, ngono
2: ta. Lah iki anakku anake meti iki lha kon anake
1: apa lho ngono jarate nang bali
2: lha dulur ketemu dulur lan iki
1: apa iki lho nek ngene
2: lha iya wong satu ayah kok kate dikawin lha
1: iya kok oleh ya Pak ya
2: ada ngomong satu A bareng
3: satu ayah kan gak bisa
2: gak
3: bisa lho tadi saya iki sih bakale bojomu ki mesti oleh aku
1: iki lha kok mang oleh aku
2: ae lha iso kon meok ngono kok
1: ada no iki kok nek wis ngene iki
2: iku lha opo sih iku
1: saiki ngene Ibu enak ya, saran saya kira melompok. Ayo terus nang saya kira rekreasi.
0: Ya apa sih?
1: Lo, lah ya apa? Wes kadung melompok
0: nak kasih tak kasih anakku.
1: Ya kasih.
2: Gampang. Perkara rekreasi gampang.
4: Iya iya.
2: Cuma bapak lo kok gak ketun blas. Wong puno konangan kau yang ini, eh pucet dah. Eh berjat.
1: Bapak aku masuk tahu lo.
3: Kau sembarat diniati kan
1: dilani. Lo wes dilates. Bapak aku kan bosu penghijau.
2: Salah apa kau pucet? Kau terus sepeda kau bobo.
3: Salah si tinggalan wes tahu lo ya.
1: Ya apa? Ya apa? Ya apa?
2: Ya apa?
1: Pas saiki
0: ngene lho lho. Wis barangkali ini sudah anu takdir lek yo. Tapi wis gak usah ngene-ngene lho, Gus Bapak.
2: Kok seru kuna ae.
3: Nek ngomong ngomong salah satu ditinggal mang berarti aku ngisan wong tuwa.
0: Iya.
3: Ibu karo ibu iki ruku, ya padha
0: padha kan apa.
3: Manjing saudara.
4: Omah ya diatur.
3: Ya apa?
4: Di situ dake kalung benda.
2: Safari lah ngelati ya safari. Lo apa safari nih?
0: Aku gak gelem aku.
3: Lagi sing dadi wong tuwa sapa? Dadi mbok nom sapa?
2: Mbok tuwa iso.
0: Wis dadi ngono-ngonoan nong iki kawine padha lo. Saiki bersatu
3: enak. Bersatu ya Pak
2: yo. Iya iya iya.
3: Sampai kena ngene-ngene maneh.
2: Tau.
3: Wis ayo ibu-ibu iki.
2: Iya iya iya.
3: Sing rukun wis saiki ayo anu.
0: Ya apa ya apa?
2: Bersama ya.
3: Iya.
2: Ayo ayo ayo. Iya iya iya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
2: Wilujeng dalu para kadang suno budaya ingkang satu kinormatan, beli gini pun penjenengan ingkang sukoremen midangnya takkan jiaring ringgit wacu Charles Talunatas. Sahabat tani pun penjenengan midangnya takkan nanti coro kuyunan Jakartolo kanti lamban Basman Nyeleweng. Sama niko kagem penjenengan ingkang sukoremen midangnya takkan ringgit wacu cal wantan lamban Duoroko Binangun ingkang badika babar dining idelang legendaris Suwargi Ki Anom Surolto. Wilujeng midhangetaken.

Dhata Pitana suwuh iku werdine sirna arep nenggih kanan tentrem Dhata Hanesti Pitana iku luhur sirna kang memala mahanane jagat tentrem lawan kita Hanesti marang luhuring budaya nanto ingkang kawuryan nenggih binuka carita pirangan parwa saking Serat Mahabharata. Duh menika gumlaring praja Hastina nggah cahya nyiliman binawi ya ing Kurujanggala. Milhawasta nagari Ngastina mangka werdi duk purwane binuka narendra ing sanega inggih Prabu Nahusaya Prabu Hastimurti. Sinebat nggah cahya liman binawi lapet rumuhun tilas kedhatoning gajah. Dini Kurujanggala dadya pemut kedhatoning bangsa Kuru. Nagari Hastina dumadi saking nusul bandar yen citangga persasat Pratisara Rukmi. Sinela sungapening toya benawi harga hangakasa kenepu ngono dadi ginaris karang kitri. Mila praja Hastina pantes lebat wara sundari kang werdine bumi pinilih. Kona tata ing jalur triyanggung ing kesa dados pasaban pangupabuga. Para kadang hamung tani teken tabari tansah kon hangun asiti ora mok ngatemah ketekaning ing kaesti. Lumbung parici nanggi dados arejo sak negari cekap ing ayun turah ing wuri. Sangya misana samdosawiga anggindong jala sigra numpak baita midhar samudra yayah mas kenta lampahing punang pawa. Para mudhata mauruna manunggastiya gurita marang Sang Wara Dwija haglaring pawiyatan temah hangajab dados janu ingkang sujana. Bali sadaya swara dinumuk ing desa kawang dados rada angusa dani panandhang merga. Marga-marga pinapalarata bali wis ngeningga gapura linis banton srungging wani sindura. Ora kuning warga dadu teteken salah semenengko rigen tanana gendak sikara. Bebrayan saya kapraya. Harming asma minangka japa mbuh ngayuh luhuring bangsa. Pantes eta para Hastina wis dap ngancik jaman Suwarna Dwipa. Nggih ingkang asta sasengagun Hastina. Urang sejuluk Prabu Duryudana, ya Prabu Suyudana, ya Sang Joko Pitana, ya Prabu Jaya Pitana. Purpati ya Sri Gendari Suto ya Sang Drastarastra Siwi ya Prabu Gandariya Tri Pamangsah inggih disebut Prabu Kurawendra Prabu Duryudana Pranyata Narendra ingkang Sembaku Wiratama Dasaramaha Mektanwita Dharmahita Samahita Sarahita Masinambaran Sabita Dana Denda Wahuta kaya mangkono Nujuri Respati Sangatemis ing Pendhapi Agung lenggah dampar kencana semek permadani sinunggeng kang sekar tanjung kasbar urap sari kang mambet wangi temah kongas gandari sangatong tupak yang paling rat ora montro-montro titah yayah bodoro bayu jawantah angin jawab ngatkan hayap orang sanggianing poro hap sari bergambar bekasan sama sipo katingal sami suko suko paru suka bangun suka ring mana ing baca dong ayun tinggal rong tek lang dua jangin dah lucu dan lebih jalur dokang katapah mau suasono arab sidem permatan lu kanek barang salisik hamung kapiar sodawang usur kahirin gus lagi kan lagi makarti pating salang karang pating salang timbal ganti lewat paling mandorok go kepara ngayun ngimini ngetok ujong ngeprojo peparok kesidul noyo sang kumoyo ibarat bojo putro wingin sangking petapan soko limo datan kantor wurong kopolo jongi pati harus sang kumipati harus semanjo sang tri gatal pati yoradian swilo putro
tiun tak cerambet swaring radian katpes ini kal tindi keringan pas mendarap pangadi kuih mangki ketinggal ngatung swaring pilar separep bodronoyo minggah marang singgil para pepeh pindo soto minggah kromo teko menggono ujeli sabosan kurupating dari kausul lisan

0: Kula nuwun sinuwun Hamid Pasang Kalimantabi. Kinebih no ing siku dendo cenakat ning Tirtala Kesoma. Sesembahan kula sinuwun Prabu Duryudana sampun kaget. Oh kula ingkang sowan lho. Iya jagat Dewa Batara. Ingsun mestakake kakang semaring kang prating Pandhawa Ngastina. Kakang Mayantaka parang padha raharja prakaming paswakan kene kakang Semar Badrana iya. Nun inggih sinuwun. Lulus raharja sowan kula niskala. Sawangsulipun sembah kula mugi unjuk Sang Prabu Duryudana. Iya ingsun tampa Pak. Dipas padha-padha kakang Semar.
1: Kakang Mayantaka iku aturake pambagyo parang pertal kakang Semar. Ing pasyakan Astina iki
0: inggih penemban Begawan Durna lujeng sowan kula niskala taklim kula katur
1: ya tak tampa Kakang Mayantaka
0: nadyan aku ora keri Kakang Semar winaturaja prapa ning Kakang Badrana inggih Raden Patih Sengkuni lujeng sowan kula niskala taklim kula katur lho
2: ya Kakang Semar tak tampa dipun padha-padha
0: Kakang Semar kenonda aran ninggal nur gunung katingarin dini suruh kakang swan marang setinggil ngastino ikhono pari gayopo tumbli maturo kakang Semar inggi sinun wale-wale menopo sowan kulau ngeriki menikam nabi kulau perang wongten perang ngantri prakawis hengkang sepisan nun inggih jampen ni kangelih manah kula dumateng negari Ngastina mriki iki ngoko kalih kula ugi jampen ni kangelih manah kula dumateng paduka Sang Prabu Duryudana sak kulawarga haut sak bangunipun kula momong para Pandhawa ngantos mboten wonten wekdal sowan dhateng Sang Prabu Duryudana Ngastina mriki
2: iya Kakang Semar ingsun tampa kapan marang jenenge ingsun Kakang Mayantaka.
0: Inggih. Dene jangkep triwigatos sing perlu, kepareng kula badhe matur sapa paduka nata ing Ngastina. Namung nyuwun pangapunten sadherengipun bilih badhe atrup menika mangke mboten damel rupa bali pangkas Sang Prabu Rupati.
2: Iya, ora kadya pawuh enggal matur.
0: Inggih, kula badhe nginang sawetawis karep sembah raos kula sinuwun.
2: Hanjrah ingkang puspita warun

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: murut kaki makuru bakal ingsun dan kaki Kang Sman moyo toko inggih sinuwun ngaten lho sowan kula menika namung badhe nyuwun pengayoman dumateng Sang Nata ing Ngastina. Sebab menapa dene kula nyuwun pengayoman? Kula matur bares kures Bloko Suta Blak Kotang terus terang. Sakmenika kula sampun mboten tumut pendhawa malih kok sinuwun. Kula sampun mboten kraos nderek para Pandhawa. Mila kula mboten tumut pendhawa jalaran. Pendhawa sampun menceng saking garis sing kautaman. Pendhawa sampun tilar kasusilan. Pendhawa sampun ninggal wong cilik. Wekdal menika pendhawa sampun kecalan kawibawan. Saha Pandhawa sampun kecalan welas asih. Nagari Ngamarta sampun tebih saking swasana tentrem. Ngamarta sampun tebih saking raos gotong royong. Ngamarta ingkang kondang negari gemah lipah lojinawi tertata-tata raharja subur kang tinandur murah kang tinuku jebul sakmenika namung kantun pocapan kemawon. Tiyang Ngamarta ingkang kondang grapyak semanak remen tetulung sakmenika mujudaken barang langka. Ingkang pinanggih ing saben harinipun ngambung pentenengane mripat keplantangan saha kroting waja. Saben dinten Ngamarta mboten sepen saking reresah. Begal kecu kados dipun lulu raja patang sah dumadi ing saben hari. Durjana juti saklangkung gegilani. Wong liya darekoso karepmu sing penting keturutan karepku. Sakmenika Ngamarta sampun kecalan budaya adiluhung. Kanthi yang Ngamarta sampun menceng saking kautaman mboten moka menawi tembung sabda Adita Ratu sampun mboten wonten. Para Pandhawa sampun mentala ngapusi wong cilik. Tumindaking Pandhawa sakmenika sampun cengkah kalian batos kula sinuwun. Kakang Semar mongko dhisik.
1: Iyih, bos pundi Panjenengan Durna?
0: Kowe kok bisa matur mengkono kuwi terus buktine apa? Ya kepengin buktinipun sampeyan mang tindak teng Ngamarta. Omong lho iki mang cocoke teng ngriku. Yen nganti mboten cocok omong gulu kula mang tugel kawan Durna. Kedae sampeyan titen. Kalau menapa Semar kok matur goroh? Aku pancen ngakoni yen selawasmu kuwi ora tau urip goroh. Mulane aku takon buktine awet. Kowe matur wektu iki wong Ngamarta wis kilangan tata krama. Moko kowe ya wong Ngamarta, ya to? Kowe iki wong Ngamarta. Yen nonton selagamu kowe ya wis ilang tata kramamu Semar.
1: Lho. Begawan Durna.
0: Kok kowe ngarani aku ilang tata kramaku njur buktine apa? Buktine wis cetha. Yang pancen Pandhawa menceng saka taman, kenapa kok ora ngilingke? Maka kowe kuwi ya klebu pamonge para Pandhawa.
1: Ngerti ya Begawan Durna,
0: wis ora kurang-kurang olehku ngilingi marang para Pandhawa, nanging kasunyatane Pandhawa babar pisan ora gugup marang tembungku. Yen pancen kowe ngemuk ngilinge ora diguku, tegese kowe iki pamong serius kang ngawi bawa. Wis lan yoni kuwi Semar. Lho, persajane wae. Semar, aku sujana marang kandhamu kuwi mau. Aja-aja kowe gek tembunge wong sing ora keturutan karepe, ya ta?
1: Begawan Durna, kowe aja waton ngucap, eh?
0: Ceke Semar ora mendem bondo, Semar ora mendem pangkat. Aku lho mesuki wis biyen-biyen. Yen padha-padha kuwi apa aku terus percaya?
1: Iya.
0: Apa aku terus percaya? Semar, saiki akeh lho maling-maling iki akeh. Akeh wong sing doh gemresik-resik kaya kuwi-kuwi nang jebul omongan kawan kasunyatane wis beda kaya bumi karo langit eh Semarang.
1: Yen ngono Durna maido marang aku,
0: iya. Maido kawan kandhaku iki, eh.
1: Wis Kakang Semar tak suwun aja nanggapi sing dadi kandhane Kakang Durna. Wis terusno lemu matur. aja gagas karo pelita sing lagi kisruh pikirane kuwi Kakang Semar. Inggih Raden Pati. Sinuwun. Wekdal menika ngamarta kathah para Narapraja dalah wakiling para kawula ingkang sampun mboten saged ngreksa dhumateng kawibawanipun piyambak. Ingkang dipun tengenaken namung kejawi kabetanipun pribadi. Inggih menika sinuwun. Para Pandhawa sampun mboten purun ngrungokke dhateng sambate para kawula. Inggih menika duh Sang Prabu Gandheng, para Pandhawa sampun menjeng saking garis sing bebener. Tinimbang getih kula minggah ngelempak wonten mestapa ngalah dados sakit manah kula sahit badan kula keparenga kula badhe ndelik Sang Prabu Duryudana kemawon. Kula badhe suwita wonten meniki ngantos benjang Bratayuda jaya binangun kula sagah dados jaya kepening para Kurawa sinuwun. Kakang Semar, dados pundi? Kena tak ugemi aturmu. Menapa kula menika ogoro? Waduh, Kakang Semar.

0: Paman Sengkuni
1: wonten dawuh
0: Bapa Durnajengkar saka Palenggan
1: sampun ngersanipun nggih piyambak nrumaos kewiyak wadosipun lajeng kisah tanpa pamit kepara kula nyuwun sinuwun
0: nyuwun apa
1: Gandeng Durna sampun boten nderek rombongan mriki keparenga Kang Semar menika kemawon dipun wisuda dhateng jangga ngentosi dhateng Kakang Durna mangke kriyen Raden Patih Sengkuni Raden Patih ampun sok ngusulke kalih tiyang sing dari kita labuhane mangkono Kakang inggih Sinun Prabu Duryudana
0: Kakang Semaropo
1: kula raos teka kirang prayogi menawi kawan Durna mboten kadhane wangsul dhateng nagari Ngastina sabab penopo awit begawan Durna sekedhik kathah sampun ngregem wados ing negari Ngastina
0: mengrampan nono ninggih Pamang Sengkuni
1: wonten dhawuh
0: ora enggal perintah marang para kadang supaya mundhut Bapa Durna bali marang pasewakan Ngastina
1: ingistaken dhawuh kajawi saya menika Kanjeng Sinuwun kula atur pamrayogi supados paduka lestari jumeneng Ratu Ngastina Kurawa kedah saged ungguling Bratayuda
0: mangkono inggih banjur nganggo cara apa mriki ungguling perang Kakang Semar
1: wonten sinuwun saratipun sinuwun kedah saged mejahi Prabu Kresna minangka tumbal jayaning para Kurawa namung sinuwun sampun ngantos kuwantos perkawis pejahing Prabu Kresna mangke Semar piyambake ing badhe budidaya
0: wah adalah Kakang Semar syukur bagi sedhi Kakang Semar nyembuh marang asmane Prabu Duryudana.
1: Wah, iya ya Kakang Semar aku matur nuwun banget. Lak mong aku mireng pawarta wektu iki sinuwun Prabu Kresna bakal boyongan saka Mandura Prating Praja Ndarawati awit wis rampung nggone mbangun kadaton Ndarawati kang ketemben Narasumana kobong Kakang. Nggih, madhawah kaleresan. Yen Kresna badhe boyongan saking mandur dumugi Ndarawati bari kula cegat dene margi supados enggal nyetak dhatepun Kresna Raden Patih. Oh iya ya syukur bagi sewu.
0: Apa Kakang Semar butuh pambyantuning para Kurawa?
1: Inggih. Sumangga Sang Prabu kula nderek kemawon, malah kula enggal nyuwun pamit tumuli ing kabida dhateng tengahing margi ladang mandur Ndarawati nenggih nenggo dhateng praptaning Prabu Kresna.
0: Iya ya, Pam. Ora yen nandhar arjo Kakang Semar muga ungguling jurit Pamang Sengkuni wonten dhawuh parintah marang para kadang dherek marang dhawuh Kakang Semar.
1: Ingin sedulur ngestaken parmadhal pasuwanan.
0: Iya ya, yen nandhar arjo karto marmo nuwun kula siadi aja kene dherek marang Paman Haryo. Olengku aja nganti lali. Prayit nak kabeh para kadang nggone padha miring marang lakune Kakang Semar. Yen tambahing pengestu duga-duga dikowe ngati-ati aja nganti keri. Lan aja nganti kowe gawe kucem marang puncaning Prabu Duryudana. Nono sampun ngestakaken dawuh.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
2: Kang Gareng
3: dawuh
2: wilujeng
3: dalu apa
2: menika pangkat saking pundi Semarang menapa saking daerah sanesipun?
3: Kula saking Semarang kemawon wiwit bidal jam 11 Rama.
2: Lancar nggih wonten margi?
3: Alhamdulillah lancar.
2: Mugi-mugi lancar kados rejeki panjenengan piyambak.
3: Nggih, mboten keterak ara-araan utawi karnaval.
2: Nggih.
3: Nah, jan niki katon gayeng gumyeng dalu niki.
2: Saestu menika Mas Gareng alhamdulillah dalu niki awake dhewe kasembadan saksowan dateng galek malih nggih Mas Gareng.
3: Nggih, kapinujon kok nggih rejeki cocok.
2: Nggih, niki jenenge bakdo ngiras-rasulan.
3: Tegesipun
2: idepe nderek silaturahim ugi nderek margi ambal warsa kadipaten galek.
3: Nggih.
2: Ingkang kaping 823 taun.
3: Ah. Niki
2: pun 823 taun.
3: Pun kula jagake pendak taun. Lumayan niki pun iso go bayar sak semester niki.
2: Aduh, nggih.
3: Lho la wong ki ngoten Pak kedangakoni anak kula saged kuliah niku nggih mergone nggih paringanipun para Sutrisna Budaya.
2: Alhamdulillah.
3: Nggih, kedadiakeni wong pancen sumber iki kula niku saking ngeten niki.
2: Nggih.
3: Nggih nderek mangayu bagya Trenggalek sampun yasa 823
2: taun.
3: Niku Bali Meleh. Mungkin mboten diutak-atik kula ditagih.
2: Nggih, ning kedadipun ngertosi rumiyin Mas Gareng.
3: Napa, Pak?
2: Manut prasasti Kamulan Galek berdiri tanggal 31 Agustus 1994 Masehi.
3: Oh, ngoten.
2: 1994 Masehi.
3: 1194.
2: Papat.
3: Nggih. Nggih. Dadi menawi dipun total ngantos sepriki yuswanipun sampun
2: 823 taun.
3: Wok 823.
2: Nggih.
3: Niku yen kula ngarteke 8 niku dengan landasan Pancasila dalam membangun Kabupaten Trenggalek.
2: Ya, ajeng.
3: 2 niku 2 kepemimpinan beliau Bapak Bupati dan Wakil Bupati membuat Trenggalek lebih maju daripada tahun-tahun lalu.
2: Amin. Lajeng yang terakhir 3.
3: 3 niku 3 yang dituju sandang pangan papan yang terjangkau oleh masyarakat.
2: Alhamdulillah.
3: Biasane bareng ngeten niku terus cair Pak.
2: Ya kosek ta kok terus.
3: Aku lagi pun ngitung-ngitung ngeten iki pun mboten iso dindek kula pokoke bakune.
2: Nggih.
3: Sing baku niki nggih mboten ninggalaken niki lak ngiras-ngirus.
2: Nggih.
3: Ulang tahun Trenggalek, ulang tahun RI.
2: Mila kula matur rak ngatanu to nyewu ngiras ngijing bakdo ngiras rasulan.
3: Nggih, niki nggih nderek memuji negara kita NKRI dengan umur yang ke-72 sesuai dengan umurnya 72 itu kalau ditotal 99 niku angka Q.
2: Waduh. Nggih.
3: Angka kiyunuku, angka menangan, angka puncak. Semoga Indonesia kedepannya semakin mencapai puncak keemasannya.
2: Amin.
3: Jangan lupa 72 itu 7 itu tujuannya ada 2. merajut kembali persatuan dan kesatuan dan bekerja-bekerja demi kemajuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Nggih, leres.
3: Niku Pak yen
2: kula Dirgahayu Kabupaten Trenggalek. Dirgahayu negari NKRI kita.
3: Niki sayange niku kadang kula sing ngrayake HUT RI niku kadang kula sok over.
2: Over pripun pamane?
3: Yen karnaval niku mestine ngetokke bab kemajuan pembangunan.
2: Leres.
3: Yen ajeng make kostum ya pakailah kostum tentara atau paling tidak pahlawan ya Diponegoro pamane pahlawan Jawa Timur niku sinten kostume ngoten apa ana karnaval kemerdekaan RI kok kostume kok Spiderman gitu terus gadeng cenenge niku nopo aku lho
2: lha nggih
3: yo kena kuwi memang ning itu kan cerita fiksi tergesit cerita karangan
2: nggih
3: masa kok HUT RI kok metune Spiderman terus Superman. Neng gih, monggo wong mungkin kuatnya nyewa gih kostum niku pak.
2: Nji, Mas Gareng.
3: Non, nonton gih goning isor, Wong ora sopan nonton wayang kulit koncone goning isor neng dua dewe.
2: Gih malah nggawa serandal.
3: Wih, sandal iki salah ke? Iki ulang tahun Tergalek ojo mbok yayaan loh.
4: Sandale
3: saleke ngisor.
4: Nah nek ilang kowe gur nukokno.
3: Sandalmu ki regane pira?
4: Ora perkara regane pira. Nek mule gak sandalan dikira aku teko pasar.
3: Lho ning ora sopan to ning ngarepe njeng bupati saya-saya iki ana Gus Ipul barang kok sandal dicangking. Koncone wis ngoceh kowe lagi teko ngopo?
4: Lah aku lak antri to.
2: Ngene lho. Sinta karepe mau jane Mas Topan arep tak weni pekormatan.
3: Lho, iki
2: lagu yang
4: iya. Ah. Oh, ngoten.
2: Bebat apa ora metu.
3: Lho gosik. Urung wancine metu kok ditokke iki.
4: Ora apa-apa, metu keri ra apa-apa bayarane dhisik.
2: Ngene ben nggugah semangat arep tak ati lagu 45 ngono lho.
4: Oh, ya.
3: Lah.
4: Cocok iki.
3: Cocok tok. Wong oh, sidora iki 45.
4: Ya sida ta wong pancene pas dinane ngono kuwi.
2: Monggo para kadang supados semangat dipun aturaken semangat juang 45 pun

0: nang ndi?
1: Ayo.
2: Kadung penak nang kene yo.
1: Lho iki ki go ngiringi kowe metu.
2: Oh, lah iya lah aku marahi nek metu nun sewu. Aku nek metu lagu iki nung kelingan.
1: Apa?
2: Aibku.
1: Eh, kowe iki yo ngerti aib toh?
2: Ngerti. Pas Agustusan ngene iki.
1: Heeh.
2: Aku diperintah karo Dan Ramil.
1: Dan Ramil.
2: Pak Topan. Acara pitulasan.
1: Pitulasan.
2: Sampen kudu iso mimpin.
1: Bener.
2: Mimpin barisan. Siap Dan, kalau siap dados komandan klepon.
3: Peleton.
2: Peleton.
1: Peleton.
2: Peleton. Nek ngono belajar wis tahu. Sampun.
1: Ha.
2: Sing sampean pimpin iki antarane wong kampung-kampung kudu iso baris.
1: Betul.
2: Tawanan nun sewu. Aku semuanya ingin wana ada orang seket ya ada orang sini toko tani wos komplit lah
1: wah majemuk lah
2: karena kebersamaan
1: aa
2: pasukan
1: yo jan kaya sing nang istana presiden
2: ya, kaya
1: suaramu
2: aku belajar yang TV kok
1: lho
2: wih
1: apa
2: suaranya ini mantul gak kena pasukan neng latihan maju jalan ya ada yang tengah sih, ada yang kiwa sih aku gak bingung sebagai pimpinan
1: lah ya memang memang itu dari bukan dari TNI atau Polri
2: aku tak padak no sikile samanya kakikan gerak samanya kakikan
1: kakinya samakan kok samanya kakikan
2: kakikan samanya
1: samakan kakinya kakinya samakan
2: samakan kakinya
1: lah saya ngabrani we pedo kok
2: gila lah ya buyar kabeh
1: lu mula ki mula komendan ki gue tiga pajeran yang komendane diledek sing dikomendani yo diledek
2: aku pun diledek wong aku gak ro
1: maksudnya ki gue yang kleru sing dikomendani yo kleru contohne ora ado wae pagelaran wayang kulit
2: yeah.
1: Yang dalangi kaya penjengane Pak Anom ngene iki ketok tertib apik tur ditonton sedep
2: oh cara wong salat imame
1: imame lah kene yo ngerti
2: yo ngerti kagek iki
1: wong iki ki HUT kemerdekaan ki ora kena digo sembrono
2: weh warcan kembang api duar dor dor dor
1: iki mau
2: wah cah wedok keplok-keplok lan dilalano cah lanang rada kemlindi ketetesan geni kobong kaos iki guyu-guyu aku roh meneng ae aku
1: piye
2: wong sing kobong aku
1: wong edan wis tak rungokke
2: lah sing ngongkon rungokne sapa wong aku cerita kok
1: oh niki lho Pak Topan niku nggih ngeten niki
3: nggih
1: senengane wong ambak-ambak mung baris berbaris ini ya tetep kudu tertib karena ini memperingati HUT RI yang kayak ini mata makanya tepundi-pundi tetep saya utarakan jangan hanya pekik merdeka kalau tidak tahu arti merdeka
2: kira-kira atau ilmu aku
1: loh bola balik agar ke HUT kemerdekaan merdeka merdeka merdeka lah merdeka aku tegese apa
2: merdeka aku jarene loh ya merdeka aku bebas
1: bebas.
2: Barang aku ro bojo ya. Suwatus kok abah dicopot aku takoni nok dayo. Butopan teng budi tasik merdeka aku yo. Yo kabeh.
1: Ora kuwi.
2: Oh muni ora kuwi yo rasa menteleng to reng karo
1: kancane. Iki ora menteleng nyatiro kok.
2: Oh iya ya.
1: Wong kok senenge aku iki aku arep yo matur sakno merdeka itu terdiri dari tiga unsur kata. Meraihnya dengan perjuangan yang luar biasa beratnya. Aku omong lagi.
3: Dudu hadiah saka penjajah.
1: Tur ampun kata-kata merebut, tapi meraih kalau merebut kuwi luwih nista. Kuwi wae wong direbut. Rikala semono urung ana negara, mula diraih dengan perjuangan yang luar biasa. Deh itu dedikasi pejuang kita jangan diragukan lagi jangankan kok harta benda nyawa pun dikasihkan usaha bangsa lah iwo dineka karena itu mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif.
2: Padahal nek kanok negatif gak murup
3: ora listrik
1: kuwi yen wis murup terus slomotke irungmu kuwi serius lho iki
2: iya ya reng iya terus ana ungenan kan ngene Rojana.
1: Wah, lagi kalah aku akhirnya ini kalah aku. Iki mulai.
3: Hati-hati lho.
1: Mulai iki wis.
3: Iki ana gosipul lho, Cak.
2: Lha lah wong gosipul ning nak. Ya Allah. Lho, kula ning pun meh kiai gosipul iki calon gubernur malah.
1: Kau apa? Penji kok dalil apa?
2: Rojana minal jihadil askori.
3: Apakah artinya?
2: Nah, saya tak pikirin dhisik, rasane tak kok nih. Nek ngapane
3: sudah. Gak kecak.
1: Ya wa jancak cecak.
2: Kita minal jihadil ya Rasul.
1: Iya.
2: Iki jawabane takon. Heeh. Kila Rasulullah, kala Rasulullah jihadin nafsi.
1: Nafsi. Tegese.
2: Tegese sak pungkure perang iki dianggap perang sakwise mulih teko perang cilik.
1: Heeh.
2: Saiki menghadapi perang gede.
1: Betul, betul.
2: Sahabatnya takon, perang nopo Rasul sing perang luwe gede.
1: Apa?
2: Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaturne jihadun nafsi.
1: Apa kuwi?
2: Perang sing paling gede adalah perang melawan hawa nafsu. Gitu.
1: Jadi
2: iki nek weton pondok ra ngerti.
3: Bareng kumpul karo Rama Yai Hambali wajan.
2: Wah, malah kulo yai kulo salib.
1: Hei. Kok disalip piye wong?
3: Dilanggar.
2: Kyai alon-alon aku banter
3: ngono kuwi. Oh, kuwi to.
1: Ora ngono kok pamer weton pondoke, pondokmu ngendi?
2: Pondok derita.
1: Kok sih tetep kula mboten percaya.
2: Iya.
1: Yen sing munie gur kowe ra percaya, aku tak napa leres niki wae Gusipul. Niki sing diucapke kali Cak Topan iki leres
2: mboten. Delok kamus Gusipul.
1: Kok sih ora iso. Kok delok kamus das putih Gusipul. Panjenengan komentari niki wae sing dalile
2: ngene lho, rikala perang geden Kanjeng Nabi mungsuh kafir.
1: Heeh.
2: Para sahabat-sahabat tak bingung.
1: Heeh.
2: Perang iki apa Dep? Bali saka perang cilik.
1: Perang cilik.
2: Dadi perang sing kaya ngono iki di mata Allah iki perang cilik.
1: Perang fisik.
2: Perang yang paling gede itu adalah perang melawan hawa nafsu. Nek Indonesia ini bisa mengendalikan hawa nafsunya, gak ono mung korupsi.
3: Oh, iya iya iya.
2: Paham?
1: Dengaren kok pinter kowe.
2: Iya, yang ini gini pas cocok regane.
3: Dah. Wong edan. Kaya teh botol.
1: Geting aku iki, topane anggere dilem-lem-lem tantane dredek.
2: Terus ana unen-unen mongko kaya Trenggalek mengeti kelahiran.
1: Kelahiran.
2: Terus ana desa-desa mengeti bersih desa.
1: Benar.
2: Iki padha karo cinta karo daerahe.
1: Nek yen aku ngene, Mas. Simpel wae. Selama daerah itu masih ada bersih desa, ada peringatan HUT seperti ini, berarti masyarakatnya masih sayuk rukun, tegese bersatu padu.
3: Guyub rukun.
1: Guyub rukun. Wis anggere ora ana perayaan ngene iki berarti masyarakate do eker-ekeran. Nek yen iki kumpul ngene iki berarti masih bersatu masyarakate.
3: Nggih, wit ben pancen nggalek niku ayam tentrem kok Mas Gareng.
1: Leres, leres. Saya saat ini pemimpinipun jeng bupati, wakilipun lah kasih mudo-mudo.
3: Pak Emil, Pak Bab, ke bupati, gitu.
2: Pak Emil, lalu Pak Babu.
1: Pak Nur Arifin.
2: Nom-nom. Ini pas, kabeh nom ini pancen sembarang, nek nom. Sing nom, sing nyambut gaya, sing tua ini dungo gaya.
1: Wes, kayaknya omong mulu ya.
2: Iya.
1: Yang ngono ini sesok, kayak nanggap dagelan nom, sing tuek-tuek, rai, ini ngomah.
2: Loh, kecuali dagelan. Dagelan nek nom tok e
1: wong e ora konsekuen kok.

0: bareng kula utak-atik gathuk, kenapa dulu kok Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945? Ternyata niku kaitane nggih kali 4 pilar, Pak.
1: Oh nggih.
0: Nggih. Dadi 17 Agustus 1945 itu kaitannya dengan 4 pilar. Nuwun sewu utak-atik kula nggih, Pak.
1: Pripun?
0: 17 tujuannya pada waktu itu merdeka. Niku tanggale.
1: Nggih.
0: Agustus niku bulan yang ke-8. Merdeka dengan landasan Pancasila 8.
1: 8 nggih.
0: 19 itu di total 10, berpuluh-puluh pulau dari Sabang sampai Merauke tergabung dalam NKRI yang berbineka tunggal ika. 45 sumber hukumnya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ora iso dipisahke Indonesia karo 4 pilar iku.
2: Mangkane kaya dulur-dulur anak-anak saiki iki syukur kowe.
0: Syukur bener-bener.
2: Kowe ora melok berjuang, saiki melok nikmati.
0: Betul.
2: Nah, karo ono melok nikmati iki, ayo melok nguri-uri.
0: Betul. Terus?
2: Ya wis iku tok isahku. Tembok terus nabrak tembok aku.
0: Yen kowe iki ora iso omong derek Pak, apa Gus Ipul iki ngendikane piye? Ora sak gawe ukara dhewe.
2: Gus Ipul iki dawuh iki akeh marai.
0: Piye-piye?
2: Reno-reno.
0: Yo ngene wae, kowe saiki nyu dawuh sing ndi sing kudu ditokke ana, kana. Wakil, wakile Pak Anom iki kowe, ayo.
2: Saiki nang Gus Ipul.
0: Eh, di. Halo. Eh. Kuwi calon gubernur lho.
2: Iya, ro aku.
0: Lah kok mbok halo iki?
2: Sing mburi lho dadah, aku mesti ora ngergani.
0: Oh. Lho kene iki
2: mburine Gus Ipul ngene aku kaya ngene to.
1: Lah sok panjenengane kok reng panjen luwes ilate.
2: Nek Gus Ipul melok ngene alhamdulillah.
0: Aku ngerti omong panitia iki.
2: Nyapa?
0: Aja dilunasi sik. Kowe dilunasi terus sak karepmu dhewe ngono kuwi.
2: Aku ora gedun nek Jawa Timur gak dilunasi panitia.
0: Iki tenane
2: aku apal nomor kendaraane Gus Ipul tak tutno sampe tekan iki. Mosok ora risik.
1: Iya.
0: Matur sing nah.
2: Assalamualaikum.
0: Di. Gus. Lungguhe ning ndi Gus Ipul?
2: Sinten ingkang rumaos dados wakil gubernur Pak Sinten? Monggo ngadeg Gus Ipul perkane pirsa?
1: Gus. Eh, rumasane.
2: Eh, Gus Ipul.
0: Eh,
2: ngadeg-ngadeg.
0: Eh,
2: jumeneng. Jumeneng Gus Ipul,
0: jumeneng.
2: Madem mriko Gus Ipul. Nah, menek tepuk tangan Gus Ipul. Dengan hadirnya Gus Ipul monggo-monggo sami-sami Al-Fatihah.
0: Eh, aku kok ya gumun Gus Ipul karo kowe kok ya manut lho.
2: Iki kowe ro dhewe to.
0: Apa?
2: Kowe ro dhewe Gus wakil gubernur calon gubernur sik manut. Aku kalahku karo bojoku tok lho, sumpah. Tenan wis.
0: Lah apa?
2: Ngene iki pamit wingi nun sewu.
0: Mula to, mula. Mula kowe gen ora kuwi salahmu dhewe kok. Kena
2: aku salah.
0: Mula kowe kalah karo bojomu sing saiki lah kowe ya biayaan wis dibojo duwe bojo meneh kok.
2: Matamu kuwi. Bojo diitung lho. Bojo ya kuwi tok. Aku ora ana bojo nomor 1 nomor 2.
0: Lah
2: sing ana mbok wek karo mbok no. Mergo nek sing tuwek rumangsa gak penak ya gadya sing no ngono lho.
1: Pancen to pani setan nek arek.
0: Kok kok senengane kok golek menangi dhewe.
2: Wilujeng dalu Gus Ipul, Bapak Wakil Gubernur.
1: Nggih, wilujeng dalu.
2: Sehat nggih.
1: Alhamdulillah.
2: Gus Ipul pirsa warga masyarakat ingkang rame-rame wonten alun-alun Trenggalek menika dalam rangka hari jadi Kota
0: Trenggalek.
2: Menika menapa? Menapa?
0: Apa?
2: Apa kesan panjenengan?
1: Oh, luar biasa. Kula bentaun kok derek sesarengan warga Trenggalek kok ngeten
2: iki. Bentaun.
1: Bentaun. Melbet mriki niku wangel setengah mati. Melbet teng area alun-alun niki pendopo setengah mati niku penuh dengan manusia.
2: Leres-leres.
1: Tepuk tangan dulu untuk Trenggalek. Pak Toman,
2: siap
1: kula pengin panjenengan jelasaken kenek nopo Ronaldo niku mlayune kok banter.
0: Mudiar kowe.
2: Aku jawab apa sebabnya Ronaldo playune kok banter tak jawab nggih.
1: Nggih.
2: Mergo Ronaldo katokan. Dan orang katokan mriyo ngene. Duh, nah isi. Duh, lebokno to.
0: Wah, Gus, menawi bab dagelan kalah aku kalih niku, Gus. Wong iki jawabane sing serius to.
2: Lah iya. Mau playo banter

0: Kakatokan arep piye?
1: Wis leres Gus iki jawabane Gus.
2: Nggih bener nih.
1: Nggih. Sabar musul.
0: Musul apa?
1: Wis. Ora katokan mlayune ya banter. Ronaldo kuwi ora katokan mlayune ya banter.
0: Apa iki?
1: Nganggo tas kresek to. Nganggo tas kresek apa ya ora iso?
0: Ora iso salah.
1: Ngopo?
0: Aku wis tahu.
1: Hah? Ngopo?
0: Iki kok tak omongne Ronaldo.
1: Piye?
0: Aku rak nyambut gawe ngomong nang bojoku, Mi.
1: Mi. Batake ngundang bojone Mi.
0: Sikne apa to?
1: Ya apa bu?
3: Ora kok mami ora
0: manyen. Bojoku jenenge Patemi.
3: Nah,
0: masa tak celok Mi salah. Aku tukokno sepeda motor lanang kok ngarep nek tak gawe nyambut gawe, nguring nek tak nyambut gawe.
1: Benar, benar.
0: Dilalah aku belajar sepeda motor lanang ngono kae tak hubung-hubung gak iso mandek wong aku gak iso numpak sepeda motor, tak enteni entek bensine. Bareng tek bensine surup. Tan mandek nabrak galeng plek aku hadus. Klambi tak copot sklatok tak copot aku bojoku teko. Ngono ya. Njaluk peda motor tukane malah ngeluyur pedae dituntun. Sak katok-katokku.
1: Lah terus kowe piye?
0: Nih ya kurangane akal piye aku.
1: Lah lah
0: dilalah ana kami tuwa nggawa sepeda motor. Eh dikit-dikit wah nyilih pedae.
1: Lah pedae yo udol lho kuwi.
0: Iya, aku pedae yo lanang. Hah, ya apa? Mulih kok parang nang omahku ngono. Iya.
1: Lho,
0: tangkine tak buka aku murep ngono. Teko omah.
1: Lho kok dadak tangkine dibuka ngopo?
0: Lah tak gawe ada sentolo. Teko omah iki pucet ra iku.
1: Lho kok pucet to apa?
0: Mambu bensin.
1: Aku yo mikir kok sik kowe mbok celupke ning tangki ngono.
0: Untunge setengah tangki dadi mek gawil-gawil ngono. Ya isis ya ora, ya isis ya ora ngono. Ngono ya mbok catet to reng-reng kowe pancet. Lajeng menapa istilahnya apa ya? Pesan kangge warga masyarakat ingkang tetep gak sayuk rukun guyub rukun nika. Menapa Gus?
2: Nggih,
0: kangge warga masyarakat ngingi kerukunan monggo menawi njenengan paring dawuh.
2: Nggih, ini kekuatan kita wong bareng-bareng niki kekuatan kita.
1: Kekuatan nggih.
2: Nggih. Mangkana Bung Karno dulu nanti dawuh.
1: Nggih, Bapak.
2: Pancasila itu kalau diperas jadi satu intinya gotong royong. Gotong Laras. Royong itu kan kebersamaan.
1: Nggih.
2: Di bidang sosial azasnya kekeluargaan, di bidang politik azasnya musyawarah, di bidang ekonomi azasnya adalah kerjasama, kooperasi. Makanya dibentuk kooperasi-kooperasi. Itulah luar biasa. Gotong royong itu milik kita. Dan ini kekuatan kita untuk menghadapi globalisasi, masyarakat ekonomi ASEAN dan seterusnya.
1: Amin.
2: Ngoten, Pak Topan. Pak Topan.
0: Nggih.
2: Sampeyan jelasno aku sih wis terus sampeyan sing jawab ndise. Kenapa wasit iku kok gak sempritan?
1: Mutiar.
0: Iki tak ngene ngerti. Apa sebabnya wasit bal-balan gak sempritan?
1: Aku gak lho yang serikalan gak lho?
0: Enggak, tak jawab. Nek gawe oncor kaya wong takbiran.
1: Ono bal-balan
0: apa sebabe wasit yo gawe semprit?
1: Sebabe apa?
0: Mergo wasit gak kenal karo pemaine.
1: Lho kok iso?
0: Lah nek kenal pemaine Ronaldo, do heng handball do. Si Messi, kowe nglanggar sikilmu keduren. Rene gak kenal di prit mandek. Nah, apa?
1: Oh, iki kanggo gantine jeneng.
0: Gantine jeneng.
1: Kuwi ya ngono, pancen ya ngono.
0: Ya mbuh.
1: Wong kok ora yakin karo jawabane dhewe iki piye?
0: Nah, aku ya mek tiru-tiru.
2: Pak Gareng.
1: Nun, Bapak.
2: Niki wae sing durung diramesi asmane Pak Emil kali Pak Ipin.
1: Pak nah, Emil.
2: Ini menentukan cair apa tidak sekarang ini.
1: Wah ki totohane berat iki.
0: Kowe sanggup ra?
1: Yo bismillah wae bismillah. Kowe kira-kira kowe sik.
0: Ya kowe sanggup ora?
1: Loh, kowe urut tuwa kowe sik.
0: Nah, aku pancen wis gak sanggup kok. Arep mbok paksa apa enggak wae enggak.
1: Oh.
0: Iku
1: emosinya bisa diredam walaupun usianya masih muda. Oh. Dalam memimpin daerah itu emosinya harus diredam. Nah, iki Magi M iki masa ini beliaulah bupati yang termuda di Indonesia.
0: M
2: I.
1: Ingat selalu dengan tanggung jawabnya yaitu memakmurkan rakyat Trenggalek. Lakukan yang terbaik untuk Kabupaten Trenggalek.
0: Wis aja ya.
1: Eh, wis aja ndak golek ATM sing buka ngendi kono lho.
0: Nah, kowe mau Pak Bupati ne?
1: Heeh.
0: Aku wakile.
1: Pak, sik mbok jikuk.
0: Sik ora sapa. Arifin, sapa iku? Wakil Bupati.
1: Terus tegese
0: sing negesno sapa? Aku takok Arifin sapa kok. Wakil. Karep mak nerjemahno monggo nek aku gak wani.
1: Aku kan mbok perintah ra sudi. Ngomong kowe ora iso nyairke kok.
0: Ben cair.
1: Apa?
0: Ayo sesuk. Ora samule se.
1: Ya tegese mau asmane Pak Babu apa?
0: Pak Nur Arifin to.
1: Heeh.
0: Nur Ki Sinar.
1: Oke, kok aja omong lho. Nur Ki Sinar sinari lampu. Pak Babu pegawe PLN ngono.
0: Gak sing apik sinar iku listrik. Dadi Pak Babu kuwi tukang ngelas. Ngelas listrik.
4: Iya, sekene to.
1: Nek sing gampang Nur Nur ki bener cahaya, memberi cahaya Kabupaten Trenggalek. Arifin ki saka tembung arif, arif bijaksana. Itulah watak beliau.
0: Lah karepe arep muni ngono, nyapa mbok disi? Mangsaku.
1: Oh, aku wis ngerti watakmu golek rezeki gandul kowe iki.
0: Ya ben pokoke.
1: Ayo saiki en Trenggalek.
0: Ya Allah, takokne aku to. Anu Gus Gesipin, Bapak Wakil. Nek kula jawab salah panjenengan izin nggih. Nah, mulo aku tak kan jawab ae timbang izin. Ayo.
1: Lele, aku paling gething aku karo kowe iki. Engko tetep yen cair tetep aku 2/3 lho.
0: Gething karo aku.
1: Heeh.
0: Nek gething ora mbok cerai.
1: Padha bancine. Wong Trenggalek treng iki Trengginas trampil Bapak Bupati adalah wakil anggone ngasto pucuk pimpinan Kabupaten Trenggalek. Gagasannya penuh dengan inovasi baru untuk rakyat Trenggalek.
0: Lek ono bisa ngoni. Lek kok lek. Lek ono bisa ngoni, lek gak ono ya gak ngono to maksude. Lek ngono ndang leren saiki timbang kesel awake dhewe.
1: Kowe iki ora kuwi. Kuwi lek kalimate wong njaluk duit.
4: Ha iya.
0: Lah timbang emis.
1: Lek-lekan kuwi dilakoni kanggo selesainya tugas yang diimban. Jadi kalau beliau itu sudah menjabat sebagai bupati dan wakil, pekerjaannya 24 jam
0: lek-lekan.
1: Lek-lekan.
0: Lek kalau kremine apa iso?
1: Iki buat gawe.
0: Lek, iya.
1: Lek-lekan iki tegese melek-melek.
0: Melek tirakat riadoh priatin.
1: Ah, yang gini ngerti.
0: Ya mek iki tok.
1: Ya lek ono. Kowe ngono wong ngemis kok gremeng iki lho.
0: Ya wong ngemis lho, mandak.
1: Sik.
0: Iya, terusno.
1: Gus, sampun komplit, Gus.
4: Pun dikampun
1: siapa? Kanungge Bapak Bupati sampun, wakil sampun, Trenggalek sampun. Sampun komplit, Gus.
2: Nggih, alhamdulillah matur nuwun. Katanya Pak Bupati nilainya 9,9.
0: Berarti urung 100.
1: Tapi apa artinya nilai?
4: Wes, ayo.
0: Pak, wes, sini.
4: Kurang tunggal ini. Apa arti bertepuk tangan tanpa saweran gitu?
2: Ini. Nanti Pak Bupati akan naik ke atas mau nyanyi satu lagu untuk masyarakat.
1: Nah.
2: Nggih.
1: Namung menaik.
4: Aduh. Sikilku mbok itu.
1: Sing kepidak ki aku kok.
4: Eh, tambah rame tambah siji ya.
0: Oke.
4: Tak tambah siji putri.
1: Wah, wes sini.
0: Ngeten mawon.
1: Iki kose. Pak kajenge cair. Cair yen lagi kamu enggak. Iki kok dibagi telu iki.
0: Ora apa. Ngene lho rejeki iki arep munio kowe sing ana. Ning nek rejekine meng kanggo wong telu tetep wong telu.
1: Oh, ngono.
0: Lah wong telu urung karuan nek sapa-sapa, mane wong milih siji loro pitu. Sapa sing direjeki gak iso kowe niteni. Gampang. Wong pitu diumbulno. Sing mlumah engko oleh rejeki.
1: Si delok kon lumah-lumah iki. Wong edan.
0: Nggih, adong dawuh
1: sing. Kakak. Ki dawuh bapak lho.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Wilujeng dalu Mbak Eka.
1: Nggih, wilujeng dalu Mbak Yuli Chang.
0: Piye kuwi, Reng?
2: Kok tembungmu Mbak Yuli Chang iki ngopo to?
1: Lah kenapa sih wong nyong ngomong kan tak singkat.
2: Ya nek ora ana wong iki wayang kulit ana licang.
1: Licang kuwi tegese limbo karo cangik.
2: Wis, wis, ngerti ra? Tembunge Eka iki ngono kuwi.
3: Licang wo.
2: Kok licang wo iki?
3: Limbuk cange karo bala dewa. Wong ngono disingkat ora ngregetne ta sampean iki, Mbak? Mbak wis rupane ayu.
2: Ngopo?
3: Aku seneng.
2: Wong edan iki. Wah, jan iki iki lho, lagi ngerti iki wae. Pesindan kok dadane ning pom bensin ya iki. Wah, itu meleburin ini orang iso mubeng-mubeng padahal orang dadan. Akhirnya ya udah, makanya kalau pengalaman kapanpun juga kalau kamu ditimbali neng Trenggalek kuwi kudu sore wis teko mergo yen wis kewengen buntu.
1: Jan, ora bisa mlebu sak.
2: Ora iso mlebu
1: sing rawon nang areng kene.
2: Aku kuwi nganti mau dituntun karo petugas
3: satpam. Lho lho lho, kok wis gak ketok dalan. Wah, ya Allah, dari mana rumah sakit, cak durung nang gale, cok ngisin-ngisini.
2: Maksudku ki digoleke dalan.
3: Lah, yung dalan sak munuke mosok ora iso golek dhewe kowe.
2: Maksudku ki wah, aku ki aku ngomong cara apa ta aku ki, kowe iso napa omong Jawa apa ora?
3: Iso, iso aku ngomong Jawa.
2: Maksudku ki mlebu ning kabupaten ki pendopo ki karo Satpol PP ki dibiake.
3: Lho, rusak no pendopone. Kabupaten kowe nek kene ngono.
2: Ya mel aku ya.
3: Nang ndi?
2: Neng arep kono.
3: Nyapa?
2: Tak asap boto. Aku wis budrek cok. Ono wong wedok ayu
3: ki. Ya mosok sing nyanggupi kono gak cair budreke karo aku lho kowe.
2: Iki ra perkara mau.
3: Alah ono hubungane, masih ora gak perkarane. Ajal ndang cair mesam mesem.
1: Wet mau ki coar cair apa to jane?
2: Lek aja cerita. Iki perkara dhuwit aja cerita. Iki kotak amal iki.
3: Kok nek aku cerita dek njaluk ya?
2: Heeh.
1: Mong. Aku jaluk.
3: Dek wis krungu. Nek soal duit ngene beh
2: tengen.
3: Beh dipasang sinyal kabeh iki.
1: Ora, kula niku teng mriki saestu, Pak. Kagem sedaya masyarakat mriki kula teng mriki niku napa to sing jenenge duit kalih sedulur ki abot sedulur le. Mbok sumpah demi Allah kula teng mriki mboten gagas golek duit. Teng mriki niku kathah sedulure seneng nggih, Pak. Nggih, sing penting niku kula niku teng mriki sedulur ning sing duwe duit.
2: Ora, wong iki mandore kere kok. Tantane ya tekan kono. Wong golek sedulur-sedulur sing duwe
1: dhuwit. Ya ora ono lali le wong ning kene ado-ado sekang areng Kebumen tekan kene iki ya apot-apote golek sandang badhok kok
3: sandang pangan. Hah? Sandang badhok.
2: Sandang pangan kok sandang badhok.
3: Wong golek ya kasar ning ora ono badhok ngono kuwi.
1: Lah ning kene nyeng kan kaya kuwe sandang badhok.
3: Lho ning kene iki ora ngono. Eneki nek wong nesu. Nah, bang nusu banyak nenek-nenek. Alah, topan kayak ngono, mada ika kayak ngono kok dibadok, lagi gua onok malah.
2: Omong anu sidik dan terkait. Mending kalimat ini sadang bagor, apa?
3: Sadang.
1: Sadang badok.
2: Yo, ini sekian. Ini ki justru aku seneng. Ini ciri khas dari wilayah
1: Kebumen.
2: Kebumen. Okay. Malah ini menambah kasanah bahasa Indonesia.
1: Langge dewek-dewek
2: neng kan. Ini bahasa persatuannya Indonesia.
1: Indonesia.
2: Iki termasuk nilai budayanya dari daerah dia.
1: Oh. Ini bahasanya kayak kie.
2: Iya kie.
1: Meledak dewek.
2: Eh?
1: Bahasanya?
2: Iya pie.
1: Meledak dewek.
2: Kok meledak dewek kie apa?
1: Kowek-kowek.
2: Oh,
1: lagi neng gonenya kan ngapak?
3: Meletek dewek, iya apa maksudnya?
1: Meletek dewek, iya, ting pecotot ya kue lah.
3: Oh, alah meletek, iya meletek,
2: meletek,
3: dewek,
2: dewi.
3: Oh, tadi meletek dewi. Tadi neng cara kono meletek dewek.
1: Meletek dewek.
3: Neng jemek jemek.
1: Tanya neng gonenya kan lafalnya nganggu A, ngapak
3: apa? Oh iya A.
1: Ya ya ya. Oh. Neng berkira, yo.
3: Neng
1: gonenya segang ini ki.
3: Sega.
1: Sega. Gane nyong pirang kene iki?
3: Piro?
1: Piro. Gane nyong aja kene iki?
3: Aja.
1: Gane nyong nganang kene iki?
2: Ngono.
1: Gane nyong kontal nek kene iki?
3: Neng kene gak tau runu wong iki.
1: Hah? Lah jare neng gane nyong nganggo ang kene iki.
3: Bareno-bareno, aku mewakili Jawa Timur. Aku mewakili Jawa Timur.
1: Aja?
3: Aja.
1: Ngana?
3: Ngono.
1: Pira?
3: Piro.
1: Sega?
3: Sego.
1: kontal.
3: Aku ruh alamat ini jenenge lali aku.
1: Lah alamate nang endi?
3: Oh ya tekan kon kon kondangan kondangan kondangan.
2: Ora ana wong kontal kok kondangan lho.
1: Lah apa sing bener?
2: Kontal kuwi yen cara nggonmu. Heeh. Cara nggonku kuwi mentul.
1: Teneng mentul.
2: Loh, mentul.
1: Kuwi mendat.
2: Oh ya mendat ki.
3: Mentul berarti cara nggonmu mental ya.
2: Heeh ya.
1: Kuwi mendat. Ta yen ora jane.
2: Lah yen yen kontal ki basane.
1: Lah nyang kan ora mudha wong nyawang kebumen.
2: Oh iya ya angel, Pak. Kontal niku basane Jawa napa, Pak?
0: Aku wis ora ngapalke biyen aku wis lali.
2: Narasumber yang paling kita percayai, Gus Ipul, kontal niku basa Jawane.
1: Napa, Gus?
2: Gus Ipul tu kasanah bahasanya wow.
1: Luar biasa.
2: Napa Gus Ipul?
3: Tapi mboten napa-napa Gus Ipul, jenengan jawab mawon mantun jawab wudu niku aman.
2: Oh, wudu-wudu. Wah, iki kok kumpul kalekan ku anu peri-peri koloso pokoke. Wah,
1: medeni. Kok peri-peri koloso. Lah nyok kan ngomong apa aneh wong bahasa Kebumen ki kan wong sing paling jujur. Lah
2: nggon kuwi mau ora usah diterjemahke.
1: Tak ngomongi, antarane bahasa Kebumen karo bahasa Solo mengeton.
3: Ngetan.
1: Lah jarene
3: ngetan, ngetan.
2: Ngetan kok ngeton.
1: Tetep A.
2: A, ngetan yo ngetan.
1: Kuwi antarane bahasa Kebumen karo bahasa Solo ki isih jujur bahasa Kebumen.
2: Ngarangmu.
1: Oh, ora percaya.
2: Basa ki ora ana sing ngapusi kok jujur.
1: Tulisan PITIK macane kepriwe?
2: Pitik.
1: Ngapusi kan? Kuwi tulisane PITEK.
2: Lah iki tulisane
1: PITIK.
2: Pitik.
1: Pitik.
2: Oh iya ya. Pitik, pitik. Oh iya.
0: Nah, Surabaya teneh.
2: Napa?
0: Napa?
2: Yen cara etan apa? P I T I K iki wacane apa? PT. Wis saya ngapusi meneh Madura T P T.
3: Ya ndak salah ngene.
1: Keprime, keprime lek.
3: P I
1: P I T I K.
3: Arek macane teko ndi?
2: Lho. Dari macamnya yang neng kene, wae masa neng jombang.
3: Orang ngono tukang ngarep atau tukang buri.
2: Oh lah, piye piye.
3: Nah,
2: yang tukang ngarep
3: pitik.
2: Nah,
3: nah tukang buri kaya iki kipe.
2: Kipe. Aduh, ini. Kita bacok terlalu. Omong karo kowe, kok aku ini ngadeni kalau wis merinding lho. Oh kowe, yang tukang ngarep, kowe pitik. Yang tukang buri, brutu. Rek nene lho, kuwi ora jeneng ngapusi, ora jeneng kliru, kuwi kekasannya sendiri-sendiri.
1: Oh, kase dewek-dewek. Yen
2: tak dewek-dewek.
1: Lah iya dewek-dewek.
2: Dewe,
1: dewek.
2: Oh tak rabi tenan lho kowe.
3: Kowe aja dewek, kuwi ndak mletek.
2: Wong kandhane yo yo wis, dewek-dewek.
1: Dewek-dewek.
2: Dadi ora kena nyalahke siji lan siji.
1: Ya ora kena.
2: Nah.
1: Wah, badhokane metu.
2: Eh?
3: Si si si
2: rupanya ayu ini matanya tekan didi
3: si si si tak tahu kok kepala dinas si rumah sakit yang cedak nanti
2: ngapa?
3: Tak periksa ini waras tenan apa orang lho
2: lho rumah sakit ini nyawang dur lho ada kerdus teko kok ya ngerti
3: orang orang ngerti mambu.
2: Oh, wong memang dia kan wis diomongke golek sadak badok
1: lah nggih
2: kakak kak
1: nun.
2: Kowe yo ndek bojo nduk?
1: Duwe, penakan duwe.
2: Bojomu kuwi pirang taun karo kowe?
1: Wis
2: meh. Sopo bojo kok penakan lho?
1: Kepenakan.
2: Kok kepenakan bojo kok
1: penakan? Lah sing menaknen nyong.
2: Dadi bojo kuwi yen istilahmu
1: kepenakan.
2: Mergo
1: menakna.
2: Pak, nek iki kisruh iki. Pak, mosok bojo kok basane kepenakan niku pripun, Pak?
0: Wis rene menake sing wedok. Ngono karepe?
1: Nggih.
0: Oh.
2: Oke, okay, ya wis sak karemu. Kowe ndek bojo pirang taun?
1: Meh sanga.
2: Urung setruk.
1: Kok setruk kepriwe sih?
2: Lah duwe bojo kaya kowe iki ora setruk.
1: Ya ora
2: lho. Aku kumpul lagi wae wis kene iki sepuku.
1: Lah wong nyong genah karo duwe nyong karo bojoku ki gemati lho Le.
2: Ngopo?
1: Lah wong bojoku misale turune le tangi kawanen nek turu kesuwen kae. Heeh. Kan timbang susah-susah dadak mengburi, dadak mengjeding, kan tak jokotna banyu, tak raupi sisan, langkau nek diraupi urung tangi, timbang susah-susah dadak atus nengburi, tak rujuk nasisan, kurang gemati kepriwe.
2: Bener kok ki sentet
3: bojoku. Sing apik kamarmu ki ana kran ae. Dadi nek bojomu ndak tangi-tangi jokno titik krane kok ana crocor-crocor-crocor. Kok nek gak tangi bersyukur.
2: Ngapa?
3: Mati bojone.
2: Oh bojone mati kok bersyukur.
0: Nanti Mas Gareng.
2: Dalem Bapak.
0: Sak tumpan Mbak Eka. Wonten oleh kang kula tampi.
2: Nggih.
0: Nggih. Ngersakaken anu bawa langgam caping gunung dening Bapak Insinyur Suhandoyo DPRD Provinsi Jawa Timur.
2: Nggih. Ajeng menapa malih? Lah menika tuan rumah dereng majeng lho Bapak.
0: Oh nggih, Pak Bupati.
2: Nggih, okay, ngendikane Gus Ipul lho mboten kula sing usul
0: lho. Pak Bupati dulu.
2: Nggih, mboten kula sing usul lho, Gus Ipul lho sing ngendika lho.
0: Nggih, prayogi menaten anu. Kok kanjenge diunggahke sik dadi ben anu pemanasan.
4: Tepuk tangan.
0: Nggih, Gus.
4: Nggih, Gus, lurus.
3: Tepuk tangan nggih, nggih monggo.
4: Karepe Pak Gareng nggih ngoten.
2: Nggih, kula
4: lho. Soale nek Pak Bupati munggah niku nggih di samping menyanyi nggih nggawa.
2: Rumah kula terus dadi enteng ngoten.
0: Iya, Cok. Nggih, semangat. Lagu perjuangan, Cok. Nggih. Kangge minggah Pak Bupati. Monggo lagu-lagu perjuangan.

0: Matur nuwun.
1: Wilujeng dalu, Bapak.
2: Wilujeng dalu,
1: Pak. Sampun setahun nembe kepanggih malih nggih. Ah.
2: Tahun lalu.
1: Tahun lalu baru ketemu lagi, wah tambah ganteng.
2: Tambah lemu.
1: Nggih,
2: tambah. Oh, nggih lagi ya.
1: Tambah lemu
2: ati. Ditanglet tambah lemu nggih, wah iku.
3: Wilujeng dalu, Pak Bupati.
2: Wilujeng dalu.
4: Iya, wilujeng dalu. Sampean sapa, Mbak?
3: Pak Bupati nek kene kok.
1: Eh, Kak, kowe ora pekewo lho. Ibu kowe pinarakne ngono lho.
3: Wilujeng dalu, Bu. Ngajan.
1: Iki jane sinten kok lampor to, Bu
2: Jani?
1: Baik,
2: Kak. Diundang pisan Ibu Bupati.
3: Bu, monggo kapure tindak mriki, Bu. Oh, apa bahasa Indonesianya priwe? Datang kemari, oh,
4: naik ke panggung, Bu, silakan mengedepankan diri.
3: Mengedepankan diri. Apa sih itu ada yang
5: gue ibu, ingin? Ibu diatur mengah
3: kan?
5: Seluku batok.
3: Seluku batok.
5: Mengah.
1: Mengah, Bu.

0: Bu, saya sowan lagi.
1: Jay, selamat malam. Loh kok makin ganteng, Thomas?
0: Oh, ketoknya ngelom nih ngenyek gitu. Kalau ngene kok ganteng ibu gitu kok kalau ngene ganteng piye?
2: Ya iku termasuk ganteng, wis termasuk ganteng.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Maaf Pak Bupati dan Ibu.
1: Nggih.
2: Saya juga tahu waktu itu di Jakarta Ibu kan seorang pemain sinetron.
1: Iya.
2: Nah, coba sekarang berhadapan dengan Bapak ketika pacaran sinetron. Gimana? Gimana, Pak? Sinetron ini sinetron.
1: Sinetron.
2: Kalau saya dengan istri saya kan istri saya pacarku lah. Sekarang Bapak dan Ibu bagaimana? Dulu bagaimana? Tapi ini sinetron, saya kameramen.
0: Yeah.
3: Kameramen.
2: Action.
1: Emang kamu masih ingat?
0: Gimana, apa, Pak? Ya? Masih bisa dialog kayak sinetron yang dulu, Pak. Gimana?
4: Wah, saya yang bisa sinetron ini.
0: Oh, baru yang bisa ini.
2: Yang bisa sinetron Ibu. Bapak ini yang rusak aja.
4: Ya.
1: Loh, iya,
2: pemain
1: lho,
2: sinetron
1: Pak.
2: Rong episode ya, diambil berhenti.
4: Saya fasilitator.
2: Oh, fasilitator.
4: Fasilitator antar jemput.
2: Ya, antar jemput.
1: Lah niki bagian
2: dulu kan termasuk Gojek.
0: Op, kok Gojek?
3: Gojek.
5: Wong edan lho, bupati yang dikira Gojek.
2: Lho riyen iki kok lho.
0: Ya ini kita ikut meramaikan HUT Trenggalek, Pak.
1: Terima kasih.
0: Diberi tanggung jawab begini tuh saya merasa bangga. Wong saya cuma orang Semarang kok ditimbali ke Trenggalek. Alhamdulillah matur.
4: Kangen semua masyarakat Trenggalek.
0: Wah,
1: tepuk tangan.
4: Leres apa mboten?
1: Leres nggih.
0: Nggih, kula nuwun kali Kyai Trenggalek sudah nyedulur menjadi satu.
4: Panjenengan kangen apa mboten sama Trenggalek?
0: Nggih, terutama panjenengan kula kangen nih.
4: Supaya cair?
0: Amin.
2: Nggih.
0: Wah. Oh, Bapak. Wah. Wes, golek nasib dhewe-dhewe.
3: Lek gareng. Aku ki nek ngene iki jajar karo ibu kan kaya saudara kembar ya.
0: Ayan,
2: oh iya.
0: Aya saudara ya ora usah njaluk duit.
2: Ndak pancene bener, Deng. Dadi antara Bu Bupati karo Eka iki ya jambi sinigar.
3: Jambi sinigar.
2: Sing kene jambine apik. Sing kene jambi bosok.
3: Kok terus menyia-nyiakan diriku loh, jangan lupa loh saya dulu di Jakarta itu juga pernah kenal sama ibu.
2: Oh,
3: karena
2: iya?
3: Saya di Jakarta ya dulu itu tiga dina di sana.
4: Tiga?
3: Kenal sama ibu.
1: Apa?
4: Tiga apa?
3: Tiga dina. Iya.
0: Ibu bingung tenan iki ibu.
3: Bingung
0: loh.
2: Iku biayi Jakarta ojo tiga dina.
3: Tiga dina.
0: Tiga hari.
2: Tiga dalu.
0: Duh.
3: Iya, dulu tiga saya malam. Mencari rumahnya ibu itu rada angel gitu.
0: Rada.
3: Iya, karena di sana itu banyak enggo-enggoan itu. Masuknya tuh
2: iya, nanti kalau sudah menggo ada Bu ngidul.
0: Iki Bu Bupati bingung tenan lho iki. Tenan lho ngomongmu ngene iki rasa tinopo?
2: Akarku benerno iki lho.
0: Wong kowe dhewe ya dledek omongan ra tetho.
2: Lah aku gak sadar ibu.
0: Ora sadar. Nggih, Pak. Pokoknya kita mendukung dengan langkah Bapak untuk membangun Trenggalek yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu.
4: Amin.
0: Penjenengan Pak Nur Arifin. Pak Nur, setelah ini Bapak lho Pak Nur. Ini Pak Nur. Ah, mosok nganggo kejawen ra munggah panggung yo. Wah. Nuwun sewu.
4: Nggih.
0: Pak,
4: siap.
0: Ini tadi Pak Anom sudah memberi waktu dan Gus Ipul sudah ngendika Bapak mau nembang menyanyi apa? Okay,
4: nyanyi apa ya?
0: Gadrung ibu.
4: Nek kulo badhe nyanyi lagu nasional nggih.
0: Okay. Nopo?
1: Nanti di
4: Rayuan Pulau Kelapa boleh nggih.
5: Okay. Oh nggih.
0: Boleh.
4: Okay. Ya kalau mboten saged ini ya ditangtung-tangtung aja enggak apa-apa.
0: Oh, Rayuan.
4: Wonten ini enggak panduan nada nggih. Okay. Kira-kira kita
5: ini. Tapi
0: kalau ini enggak bisa Pak Rayuan Pulau Kelapa ini bisanya Rayuan Gombal ini Pak.
4: Enggak iya.
0: Bisa Mas. Rayuan
4: gimana Mbak?
0: Tanah
5: Melok.
1: Iya. Tanah.
5: Nggih.
4: Tanah.
5: Insyaallah sakit.
4: Oke, nggih matur nuwun.
5: Nggih Bupati
4: nggih.
0: Sepiro aja.
4: Karena di Trenggalek ini kebetulan banyak pohon kelapa juga.
2: Oh,
4: jadi kita mau menyanyikan Rayuan Pulau Kelapa.
3: Padahal karo nggone nyong.

0: Matur nuwun.
1: Mohon maaf Pak, ini terus terang ya, tepuk tangan untuk konco-konco abdi ini. Dadaan tapi bisa mengiringi.
0: Matur nuwun, tepuk tangan dulu.
1: Pak, mohon maaf mau tanya, penyanyi penjenengan alirannya pop ya?
0: Nggih.
1: Ah, pop anu Glenn Freddy. Alirannya Glenn Freddy pasti.
0: Boleh lah.
1: Paling seneng gitu ya.
0: Nggih.
1: Wah, suarane ngepop. Kedere apik nih.
0: Pak Bati. Lo panjenengan seneng lagunya Glenn Freddy?
1: Ya, seneng tapi enggak pernah hafal, Pak.
0: Oh. Yang mana?
1: Lah, wong lagunya aja enggak hafal kok judulnya.
2: Kalau saya Pak Bupati, saya ini walaupun orang Jawa Timur, saya ini bisa nyanyi lagu Batak.
1: Eh, tenane.
2: Iya.
1: Piye-piye sing piye?
2: Sluku-sluku Batak, Batak ilahilu.
3: Wis sluku-sluku Batak. Nah, aku malah iso nyanyi lagu India lho, Le.
1: Apa?
3: Kendange.
1: Wah, ngaku kendang barang.
3: Jaipong.
1: Lho, dia.
2: India Jaipong.
3: Lagu India.
2: Oh, Jaipong.
3: Kreativitas kok. Nehi. Nehi, nehi, nehi, ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali.
2: India, India, wah, diterungono nehi, nehi, ke puncak gunung.
1: Wah, kita tenan kita gawe nang RSJ, kue saksel, kue api.
2: Oh no, India, aku duwe lagu India.
1: Apa?
2: India momong.
3: India momong.
2: India momong, India gendong anake. Nyanyi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi terus boy nyoh nyoh nyoh
1: pagetian ora loh.
4: Eh Mas Gareng mencobi menaik ke barang diatri anu nyekal anu Pak Mbak Kisang nu Bengawan Solo.
2: Bengawan Solo.
1: Bengawan Solo.
4: Sangat ibu baru
3: bu, anu ibu bisa
1: bisa bu, pokoknya kalau bapak bisa ibu pasti bisa, bapak itu termasuk
3: Aka,
1: bapak ki Aka, artis karaoke.
2: Tidak masalahnya,
1: karena terbiasa nyanyi.
2: Gini gini aja, masalah kalau bapak memang penyanyi,
0: penyanyi. Jangan kalau artis karaoke itu apa, multi multi tafsir kalau itu.
1: Oh gitu.
2: Kalau ibu, kalau ibu sinetron. Jadi coba bapak Bengawan Solo, bapak anu kata-kata aja Bengawan Solo, ibu yang mendeklamasikan
1: Bengawan.
2: Coba bu, 5 juta bu.
3: Gaya mule, 5 juta ini ngenyak bu, anti
1: kok. Honormu bengi ini piro.
2: Seneng, ojo mana kok ngalan honor, dodol emang tak turuti.
1: Mono?
2: 5 juta.
1: Tenan.
2: Gus Ipul gak ada harta 5 juta.
3: Lah kau ujung-ujungnya bayi Gus Ipul loh.
4: Nggih, Pak Sapiring. Pak Bupati apa?
1: Tapi Pak Bupati.
0: Nggih, nggih.
1: Bengawan Solo nggih.
0: Nada
1: seberapa Bengawan Solo?
4: Bengawan.
1: Sama, sama Pak, sama.
0: Bengawan Solo.
4: Nggih. Monggo.
1: Wah, jan.
4: Monggo.

0: Dulur-dulur kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Pan nyanyi Bengawan Solo yen iso PN paringane Pak Bupati. Neng dengan syarat nyanyi Bengawan Solo sak asate.
2: Ayo le, iso le, iso le.
3: Sampai habisnya air.
4: Kowe tahu mangan bodok mercon. Sampai sate lah ya gorokanku bareng ya sat ya.
1: Wah, terima kasih.
4: Sene mau ngene preng, mamane Bengawan Solo terus ibu Bengawan Solo. Riwayatmu ini aku belum lahir.
1: Wah, matur. Nggih, Bapak matur nuwun sudah membuat suasana lebih gayeng, lebih meriah.
5: Insyaallah matur nuwun.
4: Pak Bupati. Matur nuwun. Pak Bupati, Pak Bupati. Sebelum menjenan mandap.
1: Oh, kowe to tak kira gosipul. Iya. Kuas aku rono. Suaramu karo karo gosipul padha lho, Pak Bupati, Pak Bupati.
4: Iya podo, suaranya podo, derajatnya juga podo.
5: Derajatnya nggak podo.
4: Sebelum menjalan turun, sampaikan
1: sepatah dua kata.
4: Sepatah dua kata.
5: Okay.
4: Sepatah kata-kata.
5: Yang kulo tresnani dan banggakan panjenengan sedaya masyarakat Trenggalek yang berbahagia di depan Pak Wagub dan seluruh tamu undangan yang terhormat. Mari kita bersama-sama tentunya memanfaatkan momen hari jadi ya, yang ke-823 ini untuk meningkatkan rasa syukur kita.
1: Amin.
5: Kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala yang telah maringi kita semua dengan rezeki ya selama ini. Tentunya kita semua punya cita-cita yang kurang besar. Ya. Kulo diparingi amanah dari panjenengan semua untuk melanjutkan Pak Mulyadi dan Pak Kholik. Kulo kalih Pak Wakil Bupati berharap semoga insya Allah kita punya cita-cita 2020 Trenggalek bisa lepas landas ekonominya. Dan artinya lepas landas maka kita bisa mengatasi kemiskinan.
1: Amin.
5: Mengatasi pengangguran.
1: Amin, amin.
5: Dan tentunya semua membutuhkan kerja keras tadi duit. Duit tadi ya doa. Lalu yang kedua usaha ikhtiar. Yang nomor tiga adalah ilmu. Yang keempat adalah tawakal. Oleh karena itu, untuk mendorong supaya kita juga mendorong ilmu, jangan lupa semuanya, saya juga pada kesempatan ini jangan sampai putus sekolah.
1: Amin.
5: Kali ini di depan Pak Wagub insya Allah melanjutkan ke SMA. Tidak boleh ada alasan biaya nggih. Harus bisa semua melanjutkan sampai SMA.
1: Amin, amin.
5: Setuju?
1: Setuju.
5: Atau SMK? Nyuwun doa restunya Gus Ipul, rencananya dipanggul badhe bangun satu SMK baru lagi untuk melayani masyarakat Galek. Dan ini sekarang SMK dilaksanakan oleh provinsi.
1: Amin.
5: Mugi-mugi saged membawa manfaat dan lancar.
4: Amin.
5: Dilaksanakan untuk membantu Trenggalek.
4: Amin.
5: Saya pikir itu saja. Dan juga kulo ngaturaken terima kasih kepada yang terhormat Ki Anom Suroto yang sudah berkenan untuk datang ke sini, dan Pak Jarianto sebagai Kepala Dinas Budaya Pariwisata dan juga PJ Bupati Trenggalek pada sebelum periode saya, yang sudah berkenan memberikan hiburan yang insya Allah benar-benar membawa kebahagiaan bagi masyarakat Trenggalek. Setuju?
1: Amin.
5: Ayo tepuk tangan dulu untuk provinsi dan juga Ki Anom Suroto. Nggih, matur nuwun.
1: Matur sepaduun Bapak. Nggih, matur nuwun.
4: Demikian sambutan Pak Bupati selanjutnya.
5: Kalau Bapak.
4: Sambutan
5: ini Bapak. Saya boleh turun atau terima masih ada utang?
4: Masih Pak, orangnya akan tiga Pak.
5: Oke, satu. Nah ini amplopnya cuma siapnya
4: ya, sungguh kenapa anda perlu amplop, yang penting isinya Pak. Betul-betul apa,
1: campur. Kepanetian.
4: Campur.
5: Ini ada lagi.
4: Nanti kita bagi.
5: Oh iya. Oh. Gak enak langsung ngasih Ji.
2: Kalau kita lihat repot-repot apa, kalau harus sopo.
1: Orang mau kasih.
4: Kayak orang dinyang aja. Karung ini ya, repot-repot kayak harus sopet apa. Nyanyanya segawan, gawan, gawan. Wewis, wewis.
1: Ah, terus?
3: Wewis. Ada masgara yang kelau lu. Kepal badai yang menikah bau.
1: Lalu, Pak Wakil gih pun siap nih, mawi rasuan nih Pak.
3: Oh, okay.
1: Rasuan kejawen nih Pak. Di sisat, yang karuan.
3: Ini ganeng agemane petaraman, ayo petaraman jawab.
1: Petaraman.

0: sih diarani pepatah lama, sedia tas sebelum ditembak ya iki.
1: Ele, gawane komplit lho. Tas ngarep, sing tas pinggir sing ngarep iki ya ene dislempetke. Wah, sajake.
2: Aku iki ngerti. Lah wong diwangi teko Semarang ya jelas ora duwe duit to. Waduh-waduh diwangi nang galek ya ngerti lah. Kula iki pengertian.
3: Nggih, ngerti. Aduh sing oleh sing adotok, sing cedhek gak oleh iki berarti.
0: Ngeten. Pak, kula mboten pados tiyang ingkang ngerti kok, Pak. Padosipun
2: tiyang nyatane
0: ingkang cair. Pak,
2: ampun. Mboten.
0: Pripun, Pak? Kula
2: lek jaman modern iki kan wis enek tas. Lah sampean kan jaman lawasan ndak duwe tas. Dadi mau dari padangku dikei Pak Bupati terus ilang, titipno aku. Ngono lho iki mau ceritane. Pak jogone lah, aku lo kan arif bijaksana wau lho. Dadi insyaallah ketiban amanah yo tak jogo ngoten lho. Lah bar manggung, yo lek kelingan tak kene, lek lali jenenge wong lali.
0: Iki karo aku mulek iki. Pak wakil iki wajan rumah saku aku wis paling ampuh lho.
2: Lho, pelawak kan penghibur, politisi pak, tukang ngapusi. Wah, lek masalah apus-apus, aku rajane.
0: Wah, pak,
2: piye-piye, pak, piye-piye,
0: nggih. Napa niki hukume?
2: Heeh.
0: Hukume niku lak sing dhuwur, banyu niku milih sing dhuwur.
2: Sik hukume sapa? Lek hukume Gusti Allah, ayate ndi? Dalile apa? Nah. Niki pomo hukum negara pasal ndi, undang-undangnya apa?
0: Niki hukume pengemis niku, Pak. Angele.
2: Lah,
1: kok enek hukum
2: ngomong kudu enek jluntrungane.
3: Kowe ora iso ngatasi nek Pak Wabu iki.
2: Wis gak usah melu-melu.
1: Ilek topane iki, ilek.
2: Gak usah melu-melu.
3: Ora wani. Ayo tak omongno. Pak Tin lho, Pak Tin.
2: Oh, masalah diomongno mbokku lah wong iki.
0: Wah, iki tak upamake. Pak Wabu iki tak upamake ake.
2: Nggih, heeh.
0: Dikeki oli dipalu tum ngono ora pecah mencolok. Pak, saya itu kalau kangen, kalau nanti ningali acara TV penjenengan kali Pak Bupati waktu membantu orang yang tidak punya rumah atau rumahnya dalam kondisi tidak memenuhi syarat, itu saya merasa ternyuh. Itu ini gak mboten settingan toh Pak?
2: Oh mboten.
0: Lah saya itu loh,
2: mboten.
0: Itu keadaan real. Itulah yang saya membuat saya tuh terharu di situ. Itu kula memperhatikan penjenengan
2: kalian anu, Pak Bupati. Niki Pak Bupati Mas Rai kula enten program namanya Gertak.
0: Gertak
2: itu apa? Gerakan tengok bawah kemiskinan dan kerentanan.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, selama ini pemerintah itu dianggap tidak responsif, saya tidak sepakat. Sebenarnya pemerintah selama ini sudah punya program, tetapi pemerintah niku abdine terbatas. Makane saat niki teng Kabupaten Trenggalek pomo mboten saged sedekah harta.
0: Nggih.
2: Monggo sami-sami sedekah informasi. Nah, mari tengok bawah dipadosi sedereke sing mboten mampu. Lah lek informasi sampun masuk insyaallah segera ditindaklanjuti. Salah satu contohnya ketika Pak Bupati meninjau langsung laporan ada warga yang rumahnya tidak layak huni. Amin. Dan alhamdulillah waktu 17 Agustus kemarin bekerja sama dengan Basnas kita juga merenovasi RTLH rumah tidak layak huni 17 rumah dalam satu hari. Alhamdulillah kalaksanan. Dan ini terus berjalan karena semua PNS sekarang insya Allah tertib menasarufkan zakatnya di Basnas. Dulu Basnas itu sebulan cuma ada 8 juta, sekarang sampun enten kali atus yuto. Terus niku saged manfaati kagem masyarakat Kabupaten Trenggalek.
0: Saya
2: sampean termasuk wong miskin apa ora?
0: Lah ngeten,
2: Pak. Saiki ngene. Lek arep takai duit, karena kula iki lek wakil bupati ku tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
0: Betul pak.
2: Tunjukkan jenengmu sih neng daftar kemiskinan di baru engko takai.
0: Sik ni.
2: Khusus wong miskin tok aku lek ngekai. Lek ora miskin gak oleh.
0: Sik niki jeneng dinas nopo preman.
2: Yes jeneng sing kecatat malaikat lah kira-kira.
0: Walah bahaya.
2: Lho dadi ngene, lek oleh duit karo Pak Ipin niku syaratnya loro. Siji miskin, lek utawa ora miskin, sampean wis mati lah iku enek taliase.
1: Nah, ya lek mendem. Nah,
2: dadi sampean milih ndi? Milih miskin apa milih mati?
3: Pilih mati ya lek.
1: Pilih mati lek, jek sugih kok lek.
0: Lah lek ngrasake duwite kok ndi?
1: Engko tak rasake lek.
0: Rasake wong aku urung tau ngrasake kowe kok.
3: Gare kedang.
0: Lah kula dipate-pateke kae kok.
1: Ora lho.
3: Lho ngene lho, Reng, ngene lho kan.
2: Ya, wis gak usah melu-melu, gak usah melu-melu. Ora usah melu-melu.
0: Enggak guru. Mudiar kowe. Saiki mudiar. Tapi betul Pak.
2: Nggih.
0: Saya tidak akan membahas masalah soal kemiskinan segala, jelas itu sudah.
2: Masalahe sakniki dinane pun mboten Kamis, dinane Jumat nggih. Dadi
0: tapi kan
2: Jumatan berarti. Lek Kamis kan kemiskinan.
0: Betul Pak, betul. Pokoknya saya hari ini tidak akan ngemis.
2: Tapi
0: nunggu mawon.
1: Wes, pokoke yo ki po mati wae, Le.
0: Aja.
1: Ngobong. Jek sugih lho, Le.
0: Oh, kok. Iki kaitannya dengan tadi tentang sekolahan, tentang perhatian kan.
2: Nggih.
0: Trenggalek itu tidak hanya memikirkan SDM-nya, sumber daya manusianya, tapi juga sumber daya alamnya. Saiki gawe kebun binatang dhewe.
1: Trenggalek gawe kebun binatang dhewe.
0: Nadyan mini ning wis duwe kebun binatang tegese sumber daya alam.
1: Apa? Iku cul siji lek.
0: Oh, binatange? Heeh.
1: Oh.
0: Ndi? Iki. Pak Kapolres ana ora iki? Mau izin Pak Kapolres bacok penyanyi pinten taun hukumane, Pak?
1: Ora bacok to, lek.
0: Kebun binatang kok aku, Pak kula diarani binatang iki, Pak.
3: ngene lho, gak usah melo-melo.
1: Disia-sia
0: aku inget mau saya kematke pacar ade Pak
2: ya, ya,
0: Pak Arifin mas aku kaya dagelan ketoprak Yogyo kaya Mbah Basio ya
3: aku orang lejak omong aku tak meneng aja
0: meneng oke Pak klo Pak Marem ya, berarti yang saya lihat di TV itu betul-betul memang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Klarifikasi niku senes kebun binatang. Dados ada Pak. Komunitas namanya Kompi Huko, komunitas apa? Peduli hutan kota. Dados riyen niku enten hutan sing boten jelas juntrunge.
0: Hutan.
2: Hanya pemanfaatannya hanya untuk tegaan. Lah, kali komunitas sakniki niki diparingi rusa, nah. Diparingi merak, diparingi kethek, lho sembarang.
1: Enten ketekan iku to, Pak.
2: Enten ketek.
0: Ora sah melu-melu.
4: Sing rene bareng ketika ketek terus mudeng cak topan dadi.
2: Napa hutane niku teng mriko sih.
4: Ora kuat aku.
2: Iya, ora usah melo-melo.
0: Napa?
4: Ora kuat. Aku gak meneng nek kate gawe dhuwit.
0: Oh, berarti itu anu deh ke hutan.
2: Hutan kota.
0: Hutan kota, tapi kan juga ada binatangnya.
2: Iya, jadi ada binatangnya.
0: Jadi sekarang jadi masyarakat sini mau berwisata tidak usah jauh-jauh. Yeah. Ini sudah ada kebun wisata di daerah hutan kota di Trenggalek.
2: Tepuk tangan buat teman-teman komunitas. Yeah.
0: Alhamdulillah berarti programnya Bapak itu didukung oleh semua masyarakat komunitas-komunitas yang ada di Trenggalek.
2: Terima kasih dukungan masyarakat.
0: Nggih, Pak. Ning ampun lali nyanyi.
2: Oh, ngoten.
0: Nyanyine napa, Pak?
2: Niki
0: campur
2: aja dipleroki, aja dipleroki.
0: Niki.
2: Hah? Aja dipleroki langsung dinyek ngoten mawon. Kesuwen. Arek nom-noman kok plerok-plerokan langsung dinyek. Aja dipleroki. Mboten ngeten. Niki pesen kagem sedaya masyarakat Kranten ngeten. Kita itu banyak kasus di Trenggalek niku PMKS. PMKS itu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satunya ngeten. Sekarang banyak anak SMP wis dirabek nih.
0: Oh.
2: Enek wong tuwa ngancem bunuh diri keranten anake dalam tanda kutip kekancane keblabasan dan segala macam. Dan niki di Kabupaten Trenggalek kathah.
0: Oh,
2: jadi. Nah, awale niki juntrunge ya teko plerok-plerokan. Bahkan kemarin ketika kita memberi remisi di rutan itu kasus terbanyak di Trenggalek adalah

0: Saya mau memperjelas syair.
1: Nggih. Kudu sing eling, ya keling, eling. Sik,
0: mboten. Ayo, bareni segane. Mas, mas ayo.
2: Mas, mas, mas aja diplerai.
1: Ora, ora.
2: Mas, mas, mas aja dibayai.
1: Oke, oke.
0: Ono
2: Pak Wakil aja gini. Oke, oke.
3: Aku mau mulai omong ngono. Apa mulai omong yang nyeneni ya.
1: Eh, enggak usah.
2: Ora usah melu-melu.
1: Lah iya, wong saiki topan ki wis makoming ketutne kiai-kiai, ben kula nyusul lesus ki Kusnul Khotimah. Kok yo bali ngrem. Karo gudane sindene piye?
0: Wis, kowe sopo? Wis dijak
1: muter karo kiai ben tobat kok. Panggah balik ae.
0: Kon kladani lho, kowe iki apa?
1: Mbok yo dadi wong e aja kedonyan ngono lho. Golek ris.
0: Apa ora butuh nyusul lesus? Ki bener.
1: Lah yo jareke dulur ki kudu akur, kudu raket.
0: Akur.
1: Pak. Wis gak usah melu-melu. Nggih pun.
0: Nggih.
1: Niki.
0: Walah.
1: Oh, nggih.
0: Wah.
1: Oh, se-
0: oh. Wah. Pun
1: jaga, pun. Assalamualaikum.
0: Pak jaga gitu pak. Wah, wah, saya ingat aku kode nomor.
1: Beh lali, ajudan ini mau ngekei tas, gak enak isinya.
0: Sesok ajudannya dipecat non pak.
3: Layak peteng.
1: Sing, sing biru apa sing abang?
0: Pak, kalau nunggu biru abang manut, sing penting ditukoke payu.
1: Oh, geng.
0: Kowe kok dingok iki apa ya?
2: Topane ngapa?
1: Jo melu-melu. Jere kiai iki makarya kudu ikhlas.
3: Ikhlas.
1: Lah iya.
2: Tidak mengharapkan imbalan.
1: Gak mengharapkan imbalan.
3: Ora sampe omong.
1: Nyenengne wong galek pahalane wis akeh.
0: Gedhe. Ora usah golek duit.
3: Aku golek pahala tok lek bojoku bunuh diri sapa tanggung jawab.
1: Loh, malah api sampe iso rabi neh. Ya tau daripada saiki rabi dicurigai.
3: Loh rabi neh saya iso aja aku.
1: Terus?
3: Angsurannya berat saiki.
1: Eh, wakareng.
0: Wah, Allah. Oh, Allah. Wah.
3: Bisa.
0: Bun, bun.
3: Nge ono.
0: Bon.
1: Pun matur suwun.
0: Dereaken.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Aja melu-melu. Kaya gak ngerti alamatku ning Surabaya. Jo ngisi-ngisine ah.
0: Eh.
1: Jereke kiai sing syukur. Yo. Sing suk

0: Orle. sing syukur. Lah arep ngetutne golek mixing wireless, aja sing enek kabele kangelan.
1: Piye modiar kowe? Lho maksa ora nggowo mic. Pan.
0: Tak seneng aku enek wong kerja ora ikhlas e.
1: Pan, gon mulai ndi? Kok grayai?
0: Mas yo ngene-ngene aku iki yo sik gelem lek kalau wong lanang. Duh, kene lho kurang isor.
1: Kowe ngopo? Kuwi HP-ne. HP-ne.
2: Menengo HP-ne tak colong. Oh. Ayo. Piro kowe? 3 juta. Heeh. Gak oleh 10 juta.
1: Pak, Pak Babuk, HP-ne lho, Pak.
3: Apa?
1: HP.
0: Diamput matane Topan iki. Wis kerja ra ikhlas maling. Ojo ngajari masyarakat galek sing elek-elek ah. Iki engko cat-cat mesungku ketemon iki. Wis tak tebus ngono.
1: Ya masa kalah iki arep
0: Topan. Sing ikhlas. Iku mau ya padha telune.
1: Kenapa? Kowe kok ngadung aku apa? Sing duwe duit sapa?
2: Telu, didomong telu.
1: Kok didomong telu piye?
2: Didomong telu lah iki materine sing gawa aku, materine.
1: Materi kok materi?
2: Ya materi.
1: Piye-piye?
2: Emang didomong telu.
1: Wis, ki matur kok.
2: Aku ora ritek ora apa-apa.
1: Tenan.
2: Ikhlas.
3: Ikhlas.
2: Gus Ibu lo, ojo kundur sih Gus ya.
1: Kok iso kowe kelarang Gus Ibu kundur iki apa?
2: Ojo kundur sih.
3: Harapan satu-satunya Gus Ibu. Oh,
1: masa Gus Ibu kowe wis goleke dalan kok masa arep mbok jalu isi.
2: Ya ora tahu aku. Nate yo nate diparingi riyaya wis ana santunan.
1: Lah kene yo ngerti.
2: Lah bang riyayane setahun pisan aku kepengin yo sak wulan pisan lho.
1: Lho ki ora aku jenenge Kowe matur Pak Wabub diparingi piye?
4: Anu Mbak Eka.
1: Lah dalem
3: piye Pak?
2: Ora melo-melo.
1: Gus Ipul.
5: Gus Ipul. Kasih to.
2: Ngapunten Gus.
5: Kebacut.
3: Dawuh Gus.
2: Dawuh. Pak ngapunten.
1: Dalem Gus.
4: Kasih to.
1: Boten
2: monggo-monggo.
1: Kepatenane.
3: Dalem. Boten jauh.
1: Boten jauh Gus.
4: Jadi Pripon. Tadi mau minta lagu Mbak Eka.
3: Nggih Pak Egus.
2: Pak Egus
1: iki. Pak Egus.
3: Maksudnya
1: Gus ya Gus.
4: Lagi lobby kali Pak Bupati.
3: Oh nggih.
1: Napa Gus? Ah. Oh iki sik nganu iki sak lagu pira lagi takon.
2: Ora karo Pak Wabub dinyang.
4: terserah Mbak Eka.
1: Pripun,
4: Gus? Terserah Mbak Eka.
3: Nggih.
4: Satu lagu.
1: Lagu Mbak Eka.
4: Terserah Mbak Eka lagu.
3: Oh, terserah.
1: Anu kemon, kula nganu menawi ciri khasipun Eka, Pak. Daerahipun Eka dados pundi?
4: Monggo.
1: Nggih, daerahipun Eka nggih.
4: Nggih.
1: Pun kajenge.
5: Ning niki anu Mas Gareng ampun supir iki lho Mas Gareng.
1: Nggih.
5: Nesake bawa langgam Caping Gundung.
1: Oh, wis iki wae.
5: Bapak Insinyur Suhandoyo menawi DPRD Provinsi Jatim.
1: Lah niki wae sisan.
5: Nek yo badhe bawa menika, Pak.
1: Oh, badhe bawa. Oke. Pak.
2: Monggo, Pak. Monggo.
1: Insinyur
5: Pak Andoyo.
1: Pak Andoyo,
3: monggo, Pak.
1: Monggo, Pak.
5: Monggo Betaraman, Cok.
1: Mboten, Pak. Monggo.

0: Ayo.
1: Iya, Mam.
2: Sabar Pak Meneko dereng dijembeng lho, Pak.
1: Dereng dijembleng.
2: Dereng dijengkleng.
3: Wong wedok kok pengen dijembang-jembeng wae ketemu.
2: Lah bahasa nang gone nyong kaya kowe jenenge.

0: Pacitan Sarwi Jenang.
1: Gak muni ya.
0: Panas sudan aling aling caping gunung.
2: Tandilin tandil.
0: Nadian wadon sarto lanang.
2: Dulur-dulur sinten ajenge tumbas anakan luwak.

0: Mas cara, hein?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
5: Dari pun berlanjut, kula nyuwun kalau kula anu menapa mereka
6: kepanggi?
5: Nggih, kepanggi kalian Pak Katno.
6: Oh, dari piye nyuwun mun pinarak wonten mriki?
5: Lah, monggo anu kula suwun berkahi beksa.
6: Oke, Pak Katno,
5: monggo
6: Pak.
5: Gunggo mino gagrak tulung agungan.
6: Ah, niki sik nyadak pirang kembang isih Mas ya. Gunggo mino.
5: Mboten niki, diterusin mungkin terus gunggo mino.
6: Lah nggih, oke. Monggo Pak, bibar menika serampat kangge Pak Katno.
5: Monggo.

0: shop lho.
1: Apa ta ya?
0: Mbak Kone iki lho Le.
1: Iki rambut jagung kok bakung. Wong anane wong jenenge Werkudara ya ngene iki kebak wulu.
2: Iku duduk apa mau?
1: Bako.
0: Bako.
2: Iku lumut.
0: Lumut.
2: Gak tau dipepet lumutan.

Ari mulat mangandap katingal ing tak waspada iki begawan Durna ingkang prapta ana laladan Mandura. Nun sewu Penemban, ana parigawe apa dene Penemban karo Yogamus utawa padha prapta ana tlatah Mandura kene? Begawan anoman sumurupa mulane aku tekan kene laladan Mandura, aku kepengin banget ketemu karo sinuwun Prabu Baladewa anoman. Mengko dhisik. Begawan Durna, sira darbe perlu apa kepengin pinanggih karo Kakang Prabu Baladewa? Ngene Raden Setyaki, aku tak cerita sedhela mara mirengno. Aku mentas saka Praja Ngastina nalika semana Ngastina ana dayoh, dayoh Semar Badranaya. Dheweke matur marang Prabu Duryudana jare wis ora kerasan melu Pandhawa. Sebab miturut Semar, wektu iki Pandhawa wis menceng saka garis sing kautaman. Pandhawa wis ora kaya Pandhawa sing dek biyen. Jare Pandhawa wis ora ngrungokke sambate wong cilik, mangkono sak miturute. Kanggone Semar, wektu iki Pandhawa wis ora ana sing apik, babar pisan kabeh elek. Mula ora mau kalian dheweke saiki melangkah pager melu para Kurawa. Mongko aku mung ngelingke marang Sengkuni yang Semar wis puluhan taun oleh melu Pandhawa aja gampang percaya dhisik. Aku muni ngono kuwi jebul Sengkuni ngarani aku dikira aku kalah wibawa, kalah pinter karo Semar. Lah, wengune Prabu Duryudana ya melu ngentengke aku ngeboti rembuge Sengkuni. Mula begawan anoman tinimbang rusak rasaku alung aku metu saka golonganing Kurawa wae. Begawan anoman, aku arep matur ana ngersani sinuwun Prabu Baladewa yen wektu dina iki sinuwun Dwarawati arep dipateni karo Semar. Katangmu padha warantena becik besok hamendemo baris kang prayitna ayo saranta wong Dwarawati tinumpes iku pangarep.

Kawan Durna. Ana apa enomen? Bangeting panarimaku dene Penemban Begawan Durna kersa maring weruh marang aku. Dadi Kiai Semar dianggep sesembahane iku jebul tinemune mung tekan semono sing dadi penggalihe. Ning rembugmu ora iso digugu to Penemban. Ana nganti pendhita kok goroh. Syukur bagi sewu. Lan sumurupa Penemban, wektu iki sinuwun Baladewa lagi tindak marang Praja Ngamarta sarimbit karo sinuwun Prabu Kresna. Mula prayogane Begawan Durna nututana wae marang Praja Ngamarta. Oh iya. Aku bakal nututi Prabu Baladewa nang Praja Ngamarta. Malah babar pisan aku arep matur ana kersane. Anak Prabu Puntadewa saka Trekae Semar wektu dina iki. Ning pangrasaku lumakuku iki ditutke marang para Kurawa. Ayo mono aku Begawan Anoman mongso bodho. Mengko yen ana sing bakal gendak sing ora aku sing bakal ngram.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mandika bangun telang pedangipun kang kataman brodo ong temah tekeng lalis turak manenggar gumuruh ing
1: ora pengelingan oman iki Surtayu iya ana apa kowe praptana laladan mandura aku golek iburanku ora ana kidang menjangan buranku dudu kewan nanging begawan Durna karo Swatama mara gage tuduhna sebab aku ngerti yen lakune begawan Durna karo Swatama ngener marang perneng praja mandura begawan Durna Swatama wis pasrah kelawan Anoman sapa wae kang bakal gendak sikara Anoman sing bakal nrenggulangi wah klawak lok kesak dosane wanoh-wani kowe ngayomi wong luput tumrap negara Ngastina yen pancen kowe ngayomi begawan Durna mara gage masuk remet kelakon dadi kelalaringe pepek kowe Anoman pa.

0: cerca.
1: Ah! Ah!

Hey!

rakyat risang kapirang prinanggul kinempit kempit tu sangat nanding bawono ya jaga Dewa Bathara sasat ora tak kedhepke mripatku nyawang kahanan sing mung sarwa ganjeli ing ngatasé Kyai Semar Badranaya sing dianggep dadi pamung lah kok nganti kaya ngono sing dadi tumindake kepara saiki bali melu para Kurawa ngancam marang sedane Sinuhun Kresna. Yo, aku arep ndhisiki marang Praja Ngamarta tak atur kelelakon iki.

Usah basa hamba lasah lecek tilase ngajang paprangan. Wantang putung tuh mbak portol kris bengkong tameng sempal kaparapal sebebar tanpa wijalan katah wadil boleh ingkang jerebabah depan lemah labus wikang dodo kebapet ing bedomo tinabrak gunus ngak nempek dodo harus sengking kukusing senduk tinggal kebenungan madari yang pak lugun cawuh kelawan gondar harus sengkiti labah-labah nelesi bumi usampal betul gemel kegilani tan kraos kaya sengace ing wanci madya ratri sang soyo dalu hararas

0: Bagong bareng urung tembang iki mau kok terus jerantar juwetan ana kene. Wah, iya ya, Truk. Ora nyono jebul tembang mau kok penak dimirengke.
1: Ketoke ya mung persaja surasane kok ya nyamrong ya, Truk.
0: Lah iya. Mbok aku diwani keterangan iki mau tembang apa?
1: Tembang ilir-ilir kuwi sing nyipta jeneng Sunan Kalijaga kanggo srana dakwah agama Islam marang kang isih awam.
0: Oh ngono, iya.
1: Jeneng Sunan Kalijaga kuwi wong Jawa asli sing tansah nepungake agama Islam kanthi luwes tanpa ngilangake adat istiadat utawa kesenian daerah sing wis ana sadurunge.
0: Ngono ya, Truk.
1: Iya. Dadi wajib diurui kang garing karo Bagong. Agama Islam lebu nang tanah Jawa iki dhisik kene dudu bumi suwung. Dudu bumbung wong wangi wis ana isine.
0: Wah iya.
1: Jeng Sunan nggunakake seni ukir, wayang, gamelan, lan seni swara suluk kang wigati kanggo nepungake agama Islam marang masyarakat.
0: Iya.
1: Mbok sisan tok tegeske mau lagu mau piye karepe ta, Truk?
0: Ya.
1: Mau coba aku tak ajaran negeske lagu iki mau. Nek ya ora mergo saka pikiranku, aku mung mergo saka maca sejarah kang tau tak waca.
0: Ya piye?
1: Ilir-ilir tegese tangiyo sadaro karepe dijaluk tangi lan sadar saka keterpurukan aja malas-malasan.
0: Aja wegah-wegahan ya.
1: Terus padha nindakno mendekatkan dirimu marang Gusti kang nyipta jagat. Yen wis tangi saka sadar lan keterpurukan iki diibaratake kaya dene tandur kang wis sumilir tegese tanduran kesadaran mau wis wiwit bersemi. Tanduran sing bersemi yang tekun oleh ngerawat lan dijogo bakal dadi wit-witan kang subur.
0: Ya jelas no,
1: iya. Lo digambarake kang ijo royo-royo tan lan menawa kita terus berjuang nguburake tanduran nganti bisa wah, ora muka kita bakalan entuk kebahagiaan, antuk ketenangan, entuk kabungan kaya dene tak sengguh temanten nanyar sing lagi ngrasakake malam pertama ingkang saru kebak ing kaendahan. Yang manten nanyar ya, Deng. Malam pertama,
0: iya.
1: Kebak basa keindahan. Bocah angon penekna blimbing kuwi. Bocah angon kuwi nggambarake imam, imam sing lagi mimpin makmume golek dalan sing bener. Cahangon kuwi imam, iya. Blimbing kuwi lingire lima to, para nyata. Kuwi nyanipake rukun ing Islam kuwi ana lima.
0: Iya.
1: Kuwi bimbing atine makmume aja nganti terjerumus marang jebakan nafsu ingkang sering menguasai jiwane menungso. Penekna blimbing kuwi cahangon mau dikongkon menek blimbing kang wigati kanggo metik uwohe. Wis tak kandhake yen blimbing kuwi mau liringi lingire limo kuwi nuduhake rukun Islam sing limo. Mongko warnane ijo, mongko ijo kuwi ciri khas Islam sing damai kuwi ijo.
0: Iya.
1: Bocah angon kudu mampu nggawa makmume golek dalan sing jejeg kanthi nindakake limang rukun Islam yaiku syahadat, salat, zakat, puasa lan ngibadah haji. Iya, Truk. Wit blimbing pancen lunyu mlo warane yen nangge dipenek. Kuwi ngelingke menawa ngontrol nafsu kuwi pancen ora gampang, jalaran akeh pepalange kang garing.
0: Iya.
1: Neng ngajan lunyu penek no pelune karben bisa metik uwohe iki mau. Jalaran uwoh mau kanggo srana masuh dodot tira tegese kuwi kanggo ngumbah jiwamu karben saya bertakwa marang Gusti Allah. Takwa kuwi ibarate dodot, takwa kuwi sandangane wong Islam, wong Muslim. Ya mung wae terkadang sandangan mau rusak utawa suwek kaya dene ibarate kumitir bedhaing pinggir. Mula perlu didandani ben ketok cantik. Dinulai dandani kanthi dandamono jlumatono kuwi pesemone memperbanyak istighfar. Oh iya, iya. Nyuwun pangapura ngesaning Gusti Allah. Laras kabeng kadurakan sing tau dilakoni. Tujuane supaya ketakwaan bisa bali endah. Menawa sandangane mau wis balir becik terusik, kita mungkari nggunakake sewanci-wanci ana pertemuan agung.
0: Iya.
1: Kanggo sebo mengko sore kuwi duwani karep yen sewanci-wanci kanthi mbantu Gusti Allah, kita wis nganggo sandangan ketakwaan sing wis dhuwur. Saengga sedo kanthi husnul khotimah.
2: Oh, karepe ngono terus.
1: Iya. Mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalangan itu tegese mumpung isih ana wektu, mumpung pintu hidayah isih dibuka lan isih akeh kesempatan kanggo tumindak kebecikan, kanthi gelem tumindak ngono mau ora aneh yen akeh kang padha ndongaake mula tembunge ya surao surak hayu. Waduh. Iya le, terima kasih dene Petrus. Gancarake tembang ilir-ilir iki mau ya ra ketang klungsu-klungsu meludu kang garing marga awake dhewe kiwi agamane agama Islam.
0: Iya,
1: mula ya sak bisa-bisa nerusake perjuangan yang porwali swargi.
0: Iya,
1: ning ya kuwi agama kuwi ora bakal mulang yang padudon, ora mulang yang cecongkrangan. Kudu tansah sayuk saka kanthi sayuk lahir lawan batine rukun di antar umat yang pemeluk beragama.
0: Oh iya le, heeh.
1: Ya aja beda agama bencerengan ya aja ya, Dru. Dengan di agama iki ngalek agama iki wis genane iso ora munggah swarga kuwi neraka nggone. Iya. Mulai padha mupuk persatuan dan kesatuan kaya dene warga Galek iki. Rumeksa marang arume ngasmo Kadipaten Galek. Dasari dipimpin karo pangarsa loro sing nom-nom kabeh, cerdas-cerdas kabeh, calon pemimpin bangsa kabeh.
0: Iya.
1: Meledung aku Pak Bupati sak wakili ya, Dik. Muga-muga ya minimal 2 periode ngastoni Trenggalek kene nek baru terus munggah sak dhuwure bupati. Amin, Gusti ngijabahi.
0: Iya.
1: Yo, iki ngaturi para kadang pelawak munggah nyang panggung kene. Kaya padatan ya, Gong, heeh. Walang kekek.